0: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glial dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
2: Hari yang bersejarah bagi Telekomunikasi. Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem telekomunikasi digital ke depan yang lebih baik bagi masyarakat.
1: Sementara itu, Direktur Risk Management PT POS Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital PT POS Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT POS Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
3: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi. Dari Bahama sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi, mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
1: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
4: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
5: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak Anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
4: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
5: Salah satu penerima manfaat program, Moval Surya Saputra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
6: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Berkat program ini, keluarga saya sangat terbantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus menitipkan biaya SPP.
5: Sementara itu dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aji Binong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
7: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Aji Binong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2 Aji Binong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2 Aji Binong, Kabupaten Bogor, sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
8: Jadi kita tidak ingin a priori, ya lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
7: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
9: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
7: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
10: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2 karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Jadi Komisi 2 nanti akan meminta apa laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
7: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
11: Menurut pendapat saya ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran karena sering banget kayak dengar gitu ya katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
12: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera tapi justru malah mereka itu nggak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab, pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74.000 lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175.000 lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Parvus lalu mengambil alih kemudi dari Shane. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan.
15: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Ada soal lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kabar Aceh, skor Wil 17 untuk pagi hari dari program Mas 1. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 MHz.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh. Khabar Aceh.

0: 65.
1: Oke, baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, jumpa lagi di pagi hari ini dalam Kabar Aceh, Sekelowi 17 untuk pagi hari ini dari host kita dari Sabang. Gimana untuk pagi hari ini, Jepri?
0: Tapi ada satu hal yang mungkin
1: jadi... Iya, ini masih ada suara yang bocor nih kita.
0: Ternyata nggak langsung menjadi
2: hari ini. Ada yang bocor.
1: Ada yang bocor suara nih sepertinya masih. Iya, oke. Okay. Silakan
2: Jepri. Jangan bocor-bocor kali ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu Putra, yang sudah... mengkondisikan ya di pagi hari ini. Gimana untuk BMKG-nya? Udah bisa terhubung belum nih?
1: Belum terespon nih. Gak apa-apa, jalan terus dulu nih, kita coba telepon lagi ya. Sapa-sapa dulu, sapa-sapa dulu.
2: Ya oke, okay, baik. Oke, okay, baik. Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Dan untuk seluruh pendengar Kabar Aceh di pagi hari ini. Dan untuk edisi 28 September 2026. Kembali lagi Sabang. Saya Jeffrey Arifin sebagai host untuk di Kabar Aceh edisi di pagi hari ini. Baik, sebelumnya kita akan sebelum terhubung dengan BMKG Aceh, kita sapa-sapa dulu ada Kak Yati di Takengon. Halo, selamat pagi Kak Yati, assalamualaikum.
3: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Jeffrey, kabarnya Bang Jeffrey?
2: Alhamdulillah baik-baik. Kita cek sound aja dulu. Ada Bang Fadil di Melabuh. Gimana bisa dipantau nih Bang?
4: Aman Bang untuk pagi hari ini.
2: Alhamdulillah baik. Untuk Singkil ada siapa nih ya? Singkil. Aduh, jadi lupa nih saya nih. Halo Singkil.
5: Halo Bang Jeffrey. Saya Kak Nur Hayati nih.
2: Oh iya, Kak Nur Hayati. Ya. Nur Hayati di Singkil dan Putra. Dan juga ada Kananda di Loksmawe. Halo, assalamualaikum Kananda.
6: Ya, waalaikumsalam Bang Jeffrey.
2: Iya, alhamdulillah. Baik, sudah kita cek semua nih Bung Putra. Ini sepertinya kita mulai aja sebelum kita mendengarkan kabar dari BMKG. Kita menuju ke Singkil aja dulu nih, ada Kak Nur Hayati. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Bang Jeffrey, apa kabar pagi hari ini?
2: Alhamdulillah di Sabang baik ya, di pagi hari ini cuma agak mendung nih. Gimana untuk Singkil cuacanya di hari ini gimana?
5: Iya, untuk cuaca pagi hari ini sangat cerah ya Bang, dan tadi malam juga terlihat bulan dan bintang ya bertebaran ya di langit Aceh Singkil. Dan pagi ini ya, sangat cerah ya. Sekali ya.
2: Oke, okay. Untuk kabarnya gimana? Kabar Aceh? Ada kabar,
5: kabar
2: apa
5: nih? Aceh, pagi ini ada satu informasi terkait tentang Himapas ya, yang tagih janji pemerintah soal Aceh Singkil, yang pada Rabu 25 September 2026 menggelar ya, atau mendatangi kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh, dengan aksi jilid 2 pada Rabu 25 September 2026. Dan pendengar, aksi ini dilakukan untuk menagih komitmen

0: Anda yang menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan sekadar mengulang aksi, melainkan menuntut kejelasan birokrasi dan pengelolaan daerah yang dinilai bermasalah. Kemudian tuntutan ini didasarkan pada berbagai persoalan objektif di sektor pemerintahan, kemudian sosial, ekonomi, dan birokrasi yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat. Selain itu, mahasiswa tidak ingin penyampaian aspirasi mereka menguap begitu saja tanpa ada langkah pengawasan serta pembinaan yang tegas dari Gubernur Aceh sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dan dalam aksi tersebut, Himapas menyoroti 8 isu krusial yang tengah melanda Aceh Singkil. Salah satu poin utamanya adalah ketidakpastian realisasi dana jaminan hidup atau JADUP serta transparansi program rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana tahun 2025. Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan status penjabat sekretaris daerah atau PJ Sekda Aceh Singkil yang masa jabatannya diduga telah melewati 2 kali perpanjangan selama setahun sehingga menimbulkan pertanyaan besar terkait keabsahan dasar hukum mekanisme pengangkatannya. Satu informasi saja dari Aceh Singkil, Bang, pagi hari ini.
1: Iya, Bakti. Terima kasih Nur Hayati untuk informasinya di pagi hari ini dari Aceh Singkil. Dan dari Aceh Singkil kita menuju ke Takengon aja dulu nih. Kita menuju ke Takengon ada Mbak Yati. Halo, Assalamualaikum Mbak Yati.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jeffrey.
1: Gimana untuk cuaca di pagi hari ini, Takengon?
2: Ya, untuk pagi hari ini sesuai prediksi BMKG ya, untuk Takengon cerah hingga cerah berawan, Bang Jeffrey.
1: Silakan untuk informasi kabar Acehnya.
2: Iya, satu informasi dari wilayah Tengah Aceh ya, terkait banjir dan longsor kembali landa Gayuluwes, sejumlah akses jalan rusak. Hujan dengan intensitas tinggi hingga ekstrim yang mengguyur wilayah hulu Kabupaten Gayuluwes dalam beberapa hari terakhir memicu peningkatan debit sejumlah sungai, banjir, serta tanah longsor di beberapa wilayah. Berdasarkan laporan Pusdal Ops BP, PB BPBD Gayuluwes per Minggu 27 September 2026 kemarin pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, debit sungai yang sempat meningkat kini secara umum mulai melandai. Namun sejumlah infrastruktur dan akses transportasi masih terdampak. Di Desa Badak, Kecamatan Dabungelang, jalan lintas Blangkejeren Pining masih tergenang. Jalur tersebut baru dapat dilalui kendaraan roda 4, sementara kendaraan roda 2 belum dapat melintas karena ketinggian air masih mencapai betis orang dewasa. Di Kecamatan Tripejaya, jembatan gantung yang menghubungkan Desa Uyem Beriring dengan Desa Pasir putus total akibat derasnya arus Sungai Tripe. Kondisi ini menyebabkan akses darat terputus dan 33 kepala keluarga di Desa Pasir terisolir. Kerusakan akses jalan juga terjadi di Desa Ketukah, Kecamatan Blangjerango. Banjir bandang mengikis dan meruntuhkan badan jalan hingga badan jalan utama sehingga kendaraan roda 4 tidak dapat melintas dan akses hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Sementara itu di Remukut, Kecamatan Pantan Cuaca, arus sungai menyebabkan erosi berat pada badan jalan utama. Jalan tersebut putus untuk kendaraan roda 4 dan hanya dapat dilalui kendaraan roda 2 dengan risiko tinggi karena berada di sisi tebing sungai. Longsor juga terjadi di Desa Leme pada ruas jalan Blangkejeren Rikit Gait. Material tanah, batuan, dan vegetasi menutup sebagian badan jalan. Alat berat telah dikerahkan untuk membersihkan material longsor. Selain itu, jalan darurat Kuning Kurnia Rumukut yang berhubungan Kecamatan Rikit Gait dengan Pantan Cuaca mengalami kerusakan parah akibat pergerakan tanah dan abrasi. Jalur tersebut saat ini tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Personel Pusdalops BP PB dan reaksi cepat BPBD Gayuluwes terus melakukan pemantauan dan siaga 24 jam. Warga yang tinggal di bantaran sungai dan wilayah rawan genangan diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan banjir kiriman. Demikian satu informasi, kembali ke Sabang bersama Bang Jeffrey.
1: Ya, terima kasih Kak Yati untuk informasinya di pagi hari ini dari Takengon. Kita menuju ke Loksmawe, ada Kak Nanda. Halo, Assalamualaikum Kak Nanda.
3: Waalaikumsalam Bang Jeffrey.
1: Apa kabarnya Kak di pagi ini?
3: Alhamdulillah.

0: Alhamdulillah sehat, Bang Jeffrey. Gimana kabarnya pagi ini?
1: Ya, alhamdulillah sehat di pagi ini ya.
0: Nah, Bang Jeffrey
1: Cuaca
0: nanti-nanti sama Banda
1: gimana
0: Aceh
1: tuh?
0: dan Papua. Ya.
1: Gimana?
0: Bang Jeffrey di nanti-nanti sama Melabuh sama Banda Aceh ya tadi.
1: Oh iya, karena kita sering ketemu tiga orang nih.
0: Iya.
1: Sering ketemu
0: Iya.
1: gitu.
0: Iya, kayak berjodoh gitu ya.
1: Ya, gimana untuk cuacanya di pagi ini di Lhokseumawe nih?
0: Ya, untuk Lhokseumawe pagi hari ini cukup kondusif ya, cerah berawan. Dan kemarin juga cerah berawan setelah sebelumnya beberapa hari yang lalu juga sempat diguyur hujan. Tapi hari ini juga cukup kondusif dan cukup apa ya, aman untuk beraktivitas di luar ruangan.
1: Iya, oke. Informasi kabar Aceh di pagi ini silakan.
0: Ya, satu informasi untuk kabar Aceh dari Lhokseumawe ini terkait dengan PBK perubahan 2026 Aceh Utara yang disepakati sebesar 2,93 triliun rupiah. Dan informasi selengkapnya, DPRK Aceh Utara bersama pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyepakati rancangan kanun tentang perubahan APBK Aceh Utara tahun anggaran 2026 dengan total belanja mencapai 2,93 triliun rupiah. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna ke-8 masa persidangan 3 DPRK Aceh Utara tahun sidang 2026 pada hari Jumat 25 September 2026. Dan juru bicara pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Muntasir Ramli, ini mengatakan pembahasan perubahan APBK telah melalui tahapan badan anggaran, gabungan komisi, hingga penyampaian pendapat akhir dari fraksi-fraksi di DPRK. Dalam perubahan APBK 2026, pendapatan daerah direncanakan mencapai sekitar 2,82 triliun dan angka ini meningkat 10,3% dibandingkan APBK murni 2026 sebesar 2,56 triliun. Sementara belanja daerah ditetapkan sebesar 2,93 triliun, meningkat 11,35% dibanding pagu belanja sebelum perubahan. Dan rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat SEMM, didampingi Wakil Ketua Jirwani SE dan Aidi Habibi. Turut juga hadir Sekda Aceh Utara, Dayan Albar, anggota DPRK, serta jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Dan seluruh anggota dewan yang hadir menyatakan setuju dan keputusan tersebut kemudian disahkan dengan ketukan palu pimpinan rapat. Dengan disepakatinya perubahan APBK 2026, pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan DPRK memiliki landasan anggaran yang telah disesuaikan dengan perkembangan kondisi serta kebutuhan daerah pada tahun berjalan. Pimpinan DPRK turut mengapresiasi badan anggaran, seluruh anggota dewan, TAPD, Kepala SKPK, dan juga pihak terkait yang terlibat dalam pembahasan hingga pengambilan keputusan. Itu dia Bang Jeffrey, satu informasi ini dari Aceh Utara ya, terkait dengan APBK perubahan 2026. Kembali ke Bang Jeffrey di Sabang.
1: Ya, baik. Terima kasih Kak Nanda untuk informasinya di pagi hari ini dari RRI Lhokseumawe. Dan tadi udah kita dengarkan bersama-sama ada dari Singkil, Takengon, dan RRI Lhokseumawe. Tadi ladies first ya. Ini sekarang nih cowok semua nih. Yang terakhir. Dan dari Melabu ada Bang Fadil. Halo, Assalamualaikum Bang Fadil.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jepri.
1: Bang Fadil, kecil sekali suaranya Bang Fadil.
2: Sudah besarkah suaranya, Bang Jepri?
1: Kecil, masih kecil ini.
2: Masih kecil ya, Bang? Nah, ini gimana nih? Gimana, gimana?
1: Oh, udah lumayan lah Bang. Oke, silakan Bang, untuk informasi ya Bang.
2: Oke, satu
1: Cuaca
2: informasi.
1: di Melabuh gimana Bang?
2: Untuk cuaca di Melabuh, Bang, kita walaupun ekor bulan ya, cerah terus nih Bang, walaupun kita menunggu berapa hari lagi ya, 3 hari lagi kayaknya. Ya Bang Putra. Ya, satu informasi kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Untuk kabar Aceh, Senin 28 September 2026, Kemenag Aceh Barat perkuat peran tokoh agama dan adat cegah pernikahan anak. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat memperkuat sinergi dengan tokoh agama dan pemangku adat di tingkat gampung untuk mencegah pernikahan anak. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan koordinasi bersama Imum Cik dan Tuhaput se-Kecamatan Johan Palawan di Aula KUA Kecamatan Johan Palawan beberapa waktu yang lalu. Kegiatan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Johan Palawan tersebut membahas pentingnya peran tokoh agama dan pemangku adat dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait usia dan kesiapan calon pasangan sebelum menikah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat melalui Kepala Seksi Bimas Islam Dr. Haji Tarmizi mengatakan pencegahan pernikahan anak membutuhkan keterlibatan tokoh agama, pemangku adat, keluarga, dan masyarakat. Menurutnya, Imam Cik dan Tuhaput memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam persoalan sosial dan keagamaan di kampung. Dalam sosialisasi tersebut juga dijelaskan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Aturan tersebut menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Sementara itu, Kemenag Aceh Barat juga berharap koordinasi antara KUA, Imam Cik, dan Tuhaput dan unsur masyarakat lainnya terus diperkuat hingga ke tingkat kampung. Sinergi tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya edukasi preventif untuk melindungi anak, sekaligus mendorong terbentuknya keluarga yang lebih siap dan berkualitas. Demikian satu informasi, Bang Jeffrey dari Melaboh, kembali bersama Bang Jeffrey di Sabang.
1: Ya baik, terima kasih Bang Fadil atas informasinya di pagi hari ini. Saya baru dengar nih tadi nih, sumur umur dengan ekor bulan.
2: Ekor bulan Bang, ini kan menuju tanggal 1 nih. Biasa Bang Putra lebih paham tuh kalau soal
1: iya. So, Bang Putra gak kenal dengan ekor bulan. Yang jangan tuh malam Jumat aja ditanyain. Pasti gak ada job. Non job ya kalau malam
3: Jumat. Non job.
1: Oke, dari Melabuh kita menuju ke Banda Aceh. Halo Bung Putra, apa kabar?
3: Halo Bung Jepri, gimana? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Ya,
3: di sini juga lama keadaannya. Gimana?
1: Lama gak ketemu gitu.
3: Oh iya, tapi selang-selang 3 hari ketemu.
1: Kalau cuma numpang pipis saja gitu, ya. Terus siapet lagi.
3: Udah, jangan dibuka lagi ya didengar Mama Dil nanti, gak enak ya. Oke. Baik, Jepri, untuk cuaca sendiri mungkin sama dengan di Sabang ya. Ini cerah, tapi agak mendung gitu. Gimana nih?
1: Iya sama, yeah, Sabang sama juga ya. Gitu.
3: Matahari masih terbit tapi mendung cuacanya. Oke baik, ya, semoga aja. Iya semoga saja di akhir di ekor bulan ini ya Bang Fadil ya. Tidak harus cerah gitu ya, jangan mendung ya. Oke baik, satu informasi ya dari Banda Aceh. Disampaikan Kementerian Agama catat 42 madrasah negeri Aceh sudah memanfaatkan gedung SBSN. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Khairul Azhar mengungkapkan sebanyak 42 dari 611 madrasah negeri di provinsi ini tercatat telah menerima manfaat pembangunan gedung melalui skema surat berharga syariah negara atau SBSN. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 6,87% dari total madrasah negeri di Aceh. Menurutnya kebutuhan pembangunan gedung SBSN ini di madrasah negeri masih cukup banyak. Hal itu terlihat dari masih adanya kepala madrasah negeri yang mengajukan permohonan pembangunan gedung SBSN, termasuk madrasah yang sebelumnya telah menerima manfaat pembangunan melalui skema yang sama. Jadi perlu disampaikan juga bahwa dari 611 madrasah negeri di Provinsi Aceh, baru sekitar 42 madrasah negeri yang menerima manfaat gedung SBSN atau sekitar 6,87%. Sementara itu Ketua Tim Kerja Penyusunan Anggaran Bidang Agama dan Lembaga Tinggi Negara Yudikatif Wawan Setiawan memberikan paparan mengenai pemanfaatan gedung SBSN dan proses penganggaran di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Wawan juga menekankan jumlah persyaratan yang harus dipenuhi madrasah dalam mengajukan proposal pembangunan gedung SBSN, salah satunya adalah melampirkan rekomendasi teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum atau PU dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara atau RKBMN. Nah itu dia satu informasi dari Banda Aceh, kembali ke Sabang bersama Bung Jepri. Terima kasih Bung Jepri.
1: Ya baik, terima kasih Bung Putra atas informasinya di pagi hari ini di Kabar Aceh. Informasi dari Sabang di pagi hari ini terkait dengan pemandu wisata di kota Sabang ini dijatuhi hukuman 55 kali cambuk dan 55 bulan penjara dalam perkara pelecehan seksual terhadap wisatawan. Dan putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syariah Sabang pada Kamis 24 September 2026. Ini perkara ini dengan nomor 3/JN/2026/MS SAB itu menyatakan terdakwa terbukti melakukan jarimah atau pelecehan seksual sebagaimana dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Sementara itu Kasat Intelijen Kejaksaan Negeri Sabang Muhammad Rizki SHMH ini mengatakan perkara tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah Syariah dalam maksud kami dalam Mahkamah Syariah Sabang ini setelah melalui rangkaian persidangan, dan perkara tersebut juga sudah diputuskan oleh Mahkamah Syariah Sabang. Ia juga menjelaskan putusan majelis hakim pada pokoknya yang sama dengan tuntutan sebelumnya diajukan jaksa penuntut umum JPU menuntut bahwasanya terdakwa dengan ukubat takzir berupa 55 kali cambuk dan pidana penjara selama 55 bulan. Perkara tersebut diproses berdasarkan Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 itu tentang hukum jinayat. JPU sebelumnya juga membacakan tuntutan terhadap terdakwa pada Selasa Agustus 2026 dalam amar putusan, yaitu masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhi. Dan majelis hakim juga menetapkan terdakwa tetap ditahan. Selain pidana tersebut, majelis hakim menetapkan sebagai dan juga sejumlah barang bukti ya, berupa pakaian yang dirampas untuk negara dan dimusnahkan, dan sementara itu satu buah pelampung warna orange yang juga dengan les hitam dikembalikan kepada saksi. Majelis hakim juga membebankan kepada terdakwa yaitu membayar perkara sebesar Rp5.000. Demikian informasi dari Sabang. Dan sekaligus juga menutup jumpa kita di Kabar Aceh pagi hari ini untuk edisi 28 September 2026. Kita kembali ke Banda Aceh, silakan Bu Putra.
3: Iya baik, terima kasih bersama host dari Sabang bersama Bu Jeffrey. Dan Bapak Adil, kita tunda dulu untuk Sabang ya, karena sepertinya berat nih informasinya dari Sabang ya. Oke baik teman-teman.
4: Ini masukin hati.
3: Oke baik. Oke terima kasih ya untuk Bu Jeffrey, dan dari lo semuanya juga ada siapa ya lo semuanya kalian ya, ada Bung Padil juga dari Melabuh dan Kak Yati dari Singkil serta dari Takengon. Kak Yati dari Takengon ya.
4: Takengon.
3: Yati juga ya. Ini Yati kuadrat atau gimana? Iya betul di Singkil Kanul Hayati.
5: Iya, betul
3: Bang. Oke, berarti gak salah Kak Yati kuadrat ya kita di pagi hari ini ketemu ya. Baik, terima kasih semuanya ya. Kita jumpa lagi di Kabar Aceh berikutnya untuk edisi lainnya. Untuk hari ini di edisi Senin 28 September 2026. Saya Putra juga, Pak Bundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
6: Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17. Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Pak, saya mau tanya sedikit. Listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
1: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
0: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
1: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
0: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
1: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
0: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
1: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik. Menanam pohon tanpa memperhatikan jarak atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
0: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
1: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
0: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
1: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
0: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
1: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: Nandu, jangan panik. Hal pertama, cabut semua kabel dari stop kontak, terus naikkan barang elektronik ke tempat tinggi.
1: Matikan listriknya gimana, Pak?
0: Ini Bapak matikan dari premium MCB sekarang, biar nggak ada arus listrik di air. Aman kita, Bu. Waspada banjir. Jika air mulai masuk ke rumah, segera matikan aliran listrik dari saklar utama. Hubungi PLN 123 atau aplikasi PLN Mobile untuk pemadaman darurat demi keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_01 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
1: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
0: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital dan www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusi.

0: Ya baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita masuk dalam program Halo RRI untuk pagi hari ini dari Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan senang sekali ya di pagi hari ini kita bisa menemani pendengar dalam suasana yang sangat bersemangat ya tentunya, walaupun cuaca di kota Banda Aceh sendiri saat ini sedang ya sedang mendung ya, tapi mudah-mudahan tidak tidak mengganggu aktivitas semua yang sedang beraktivitas mungkin di pagi hari ini, baik pendengar dan juga teman-teman semuanya. Semoga aktivitas di pagi hari berjalan dengan lancar, tidak ada kurang dari suatu apapun. Ya, kita masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung sama kami dalam program Halo RRI. Silakan nanti di 0651 44336 Anda gunakan, dan nanti di 0852 82 85 4445 juga Anda bisa gunakan untuk ya untuk WhatsApp. Mungkin Anda ingin menyampaikan terkait mungkin dengan layanan publik ya di pagi hari ini. Dan tentunya untuk pagi hari ini saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang cantik-cantik di pagi hari ini ya. Ya, kita sapa dulu ya, ada siapa ya namanya?
1: Wanda, Bang.
0: Wanda Bang gitu ya. Satu lagi siapa namanya?
1: Icut, Bang.
0: Icut. Oh iya, Icut Wanda. Dan juga ada satu lagi apa namanya? Bukan Aspri ya. Ada Sekila juga ya di Studio Pro 1 untuk pagi hari dalam program Halo RRI. Nah, di pagi hari ini Wanda, kita juga menunggu untuk pendengar yang bisa bergabung bersama kita di pagi hari ini dalam program Halo RRI. Silakan lagi kita sampaikan di 0651 44336 ataupun di WhatsApp kami di 0852 82 85 4445. Nah, gimana pagi hari ini Wanda? Mic-nya diturunin lagi dong. Okay. Iya.
1: Hari ini karena hari Senin cukup hektik ya, Bang. Pokoknya geraknya harus sat-sat karena hari Senin.
0: Iya, jelas ya. Enggak boleh kalau misalkan di pagi itu kita enggak boleh terlambat gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Itu kita utamakan waktu itu tuh on time gitu ya. Jadilah profesional gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Untuk Ica sendiri gimana?
1: Cukup hektik juga sih, Bang, karena kan harus bangun pagi.
0: Iya.
1: Ya, di mana kita biasanya kalau anak kos ya tahu sendiri,
0: biasanya Bang. Biasanya bangunnya agak kesiangan gitu ya.
1: Kesiangan ya, tapi sekarang udah harus bangun cepat ya karena kita juga ada apel gitu paginya.
0: Betul sekali. Iya, tentunya luar biasa ya semangat untuk adik-adik kita nih di pagi hari ini yang menemani kita dalam program Halo RRI tentunya ini pendengar ya. Jadi nah, sambil kita juga menunggu di 0651 44336, ada masuk WhatsApp satu ini sepertinya ini aduan ke kita ini. Kita coba bacakan ya dulu ya. Assalamualaikum Bang Putra. Waalaikumsalam. Ini sepertinya Ibu Wardaniah nih dari Lampu Saka ya. Ini pendengar setia kita nih di Pro 1 RRI Banda Aceh. Pengaduannya tentang uang rapel ya orang ibu pengangkatan ke sekolah SMA Tirau. Tirau ya. Ini Tirau teh. Iya, SMA Tirau. Tirau yang kemudian uang rapel tersebut sudah di tangan Bapak Kepala Sekolah ya. Gimana ya? Maksudnya ini ikut campur keluar apa ya maksudnya? Ini kita belum tahu nih isi WhatsApp-nya. Tolong untuk Ibu Wardaniah mungkin bisa diperjelas lagi ya, soalnya jangan nanti salah kita sampaikan ya.
1: Iya,
0: bahaya juga kita sampaikan dari informasi ini. Coba ditelaah lagi dari apa yang disampaikan oleh Ibu Wardaniah. Kita masih menunggu di pagi hari ini ya. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, ya udah sarapan belum?
1: Belum.
0: Belum sarapan, tapi nanti seperti kita akan wawancara nih ya.
1: Ada
0: tahu gak infonya wawancara dengan siapa kita mungkin?
1: Kurang tahu untuk
0: kurang hari tahu. Ini. Oke, ya, nanti kita coba buka lagi nanti di buku-buku yang sudah tercatat ya. Mungkin beberapa hari yang lalu, mungkin di pagi dalam program Halo RRI, baik itu di hari Senin ataupun di hari Rabu dan juga di hari Jumat. Oke, baik, sambil kita menunggu lagi, kita nikmati lagu dulu ya gitu ya. Wanda dan Icut, kita dengarkan lagu dulu. Mungkin nanti setelah ini kita akan terima lagi di 0651 44336 ataupun di WhatsApp kami di 0852 82 85 4445.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 1 RRI. Halo RRI.
3: Oke, baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Halo RRI untuk pagi hari ini pendengar. Dan kita akan sampaikan lagi mungkin informasi terkait pendengar kita mungkin yang telepon kita di program Halo RRI di hari-hari sebelumnya. Terkait dengan pepohonan ya yang ditebang di kawasan Aceh Besar nih. Nah, kita sudah tersambung bersama Pak Ismail AMD selaku sebagai pengawas lingkungan hidup pada DLHK Aceh Besar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ismail.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, gimana kabarnya nih Pak Ismail? Sehat Pak ya?
4: Alhamdulillah.
3: Iya, baik Pak Ismail, ini kan terkait kita ada pendengar yang mungkin masuk dari beberapa hari lalu dalam program Halo RRI melaporkan, menyampaikan terhadap pepohonan yang berada di kawasan Bundaran Lambaru. Nah, ada pertanyaan nih Pak, mungkin ini tentang pemeliharaannya. Pertanyaan itu, kenapa yang dipotong itu yang berdekatan itu dengan tali listrik saja? Nah, ini kadang-kadang katanya sudah tak beraturan. Mungkin bisa disampaikan nih Pak Ismail.
4: Baik, terima kasih sebelumnya. Iya. Ini suara cukup terdengar jelas ini?
3: Sangat jelas Pak Ismail.
4: Oke, sebelumnya mohon maaf ini beberapa hari yang lalu Bro sudah menghubungi saya bilang siap, kebetulan juga ada beberapa hambatan sehingga baru hari ini bisa kembali bersambung dengan Radio Republik Indonesia. Salam untuk semua pendengar RRI. Berkait dengan pertanyaan perapian pohon di sekitar Lambaru, sebenarnya tidak hanya di Lambaru, di beberapa titik di seluruh Aceh Besar yang memang perlu penanganan dan adanya laporan dari masyarakat, kita berusaha menanggapi dengan segala keterbatasan yang kita ini kan ya prioritaskan yang paling pertama itu adalah keselamatan jiwa. Betul. Pengguna jalan, masyarakat yang tinggal dekat pohon yang mungkin dilaporkan. Kita setelah dapat laporan kita amati, maksudnya kita adakan pengawasan. Setelah dapat laporan besok atau hari itu juga, kalau misalnya pada cuaca-cuaca ekstrim, kita periksa. Atau malah ada yang pohon memang sudah tumbang, misalnya ketika beberapa waktu kemarin itu angin kencang, itu atau musim awal masuk musim penghujan ini seperti ini juga, nanti mungkin akan ada beberapa kejadian. Kita berharap tidak yang terlalu betul, ini betul. Ya kita akan lakukan perapihan. Kemudian menyangkut dengan tadi pertanyaan dengan kabel listrik, tidak semua sebenarnya kegiatan yang perapian dengan listrik itu kita lakukan. Mungkin juga PLN juga melakukan perawatan rutin. Cuman kita kadang-kadang diminta bantu kerjasama juga dengan PLN. Kita ikut mengangkut mungkin. Atau malah kita ikut merapikan. Bukan melakukan pemotongan tapi perapihan. Demikian Pak.
3: Iya. Baik Pak Ismail. Kemudian ini kan dalam pemeliharaan kawasan hijau ya di jalan utama nih Pak. Apakah memang ada kriteria tertentu, misalnya hanya boleh dipotong atau dirapikan? Nah, bila sudah sangat mengganggu ini seperti apa nih Pak Ismail?
4: Iya. Kita jalan-jalan utama itu sebenarnya secara kewenangan ada yang jalan sebenarnya secara fungsi juga kepemilikan itu jalan jalan negara, kemudian ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten. Tapi ketika itu lokusnya di Aceh Besar, kita ketika dapat laporan yang seperti saya sampaikan tadi awal, apa yang paling utama adalah keselamatan pengguna jalan atau pemilik di sekitar lokasi pohon yang dilaporkan. Itu yang menjadi prioritas. Kalau kita patut menduga itu nanti berisiko juga ketika nanti musim hujan datang, musim angin datang, itu ada kita amati itu kayaknya sudah sangat berisiko, kita rapikan. Tapi kalaupun sangat ekstrim, kita harus lakukan pemotongan dengan kriteria yang sangat terpilih. Karena memang ya tugas utama kita sebenarnya menjaga lingkungan. Jadi kita rapikan. Seperti juga mungkin kalau kita analogikan seperti ya kalau manusia itu merapikan rambut ketika sudah gondrong, ada bagian-bagian tertentu yang harus kita rapikan, ada bagian-bagian tertentu yang kita nggak perlu kita sentuh gitu. Demikian Pak Putra.
3: Iya, karena cuaca mungkin dalam September ini memang sepertinya hujan gitu, angin ya Pak ya. Jadi memang di LHK sendiri juga pastinya memantau selalu untuk lokasi-lokasi kawasan hijau tentu yang berada di Aceh Besar ya Pak ya.
4: Iya.
3: Iya, baik. Pak Ismail, yang terakhir ini, harapan apa ya atau himbauan untuk masyarakat agar ikut berpartisipasi menjaga kawasan hijau nih Pak, ataupun lingkungan asri ini seperti apa Pak?
4: Iya, apapun yang kita lakukan untuk kebaikan alam itu hasilnya akan kita dapatkan untuk kita juga bersama. Jadi mari kalau cerita himbauan, mari sama-sama kita menjaga, mari sama-sama kita mengawasi. Kalau memang ada yang mungkin tidak terpantau di kita, itu dilaporkan. Kalau memang perlu perhatian, kita akan lakukan insya Allah dengan segala keterbatasan. Kita juga dengan wilayah Aceh Besar yang luas, dengan keterbatasan armada, kita hanya punya satu unit untuk perapihan pohon dengan 8 anggota yang ikut dalam tim. Terkadang pada kondisi tertentu, ya kita berharap cuaca tahun ini baik. Ya September, Oktober sampai Desember itu dimungkinkan untuk ya seperti cerita tadi, pohon-pohon itu perlu perhatian khusus. Kalau untuk pohon-pohon yang sudah tua atau dahan-dahannya ada yang melintang di atas jalan, jalan-jalan utama, jalan yang penggunaan secara intensitas tinggi, itu menjadi perhatian kita bersama. Kita akan selalu merespon insya Allah untuk selalu ya keselamatan ya yang utama. Kemudian lingkungan adalah milik bersama ceritanya. Ketika kita baik dan menjaga bersama, kita akan nikmati hasil bersama juga.
3: Demikian Pak. Baik, Pak Ismail, sedikit lagi mungkin nanti kalau ada pun masyarakat atau pendengar nih yang berada di kawasan Aceh Besar, ada foto ataupun video yang ingin disampaikan, mungkin pohon ini lokasinya di sini kan lebih bagus itu ya Pak ya. Itu kemana bisa kita sampaikan Pak? Ada nomor kontak personnya?
4: Ya, baik. Idealnya memang ketika laporan itu disertai dengan foto dan titik lokasi atau titik koordinat, kita biar lebih cepat merespon. Tapi paling enggak ya jalan, foto atau ada nomor kontak yang bisa nanti ketika kita ke lapangan bisa kita hubungi, mungkin bisa bersinergi atau saling komunikasi dengan para pihak yang berkepentingan tentang hal ini mungkin. Jadi saya pikir enggak ada masalah. Sejauh ini. Dan tahun depan juga insya Allah kita memang sedikit, karena memang cerita pohon, ada beberapa pohon yang program zaman Pak SBY itu yang terbesi sekarang sudah besar-besar, dan beberapa bagian ranting atau dahan-dahan tertentu memang perlu dirapikan. Kita sudah menganggarkan sedikit untuk tahun depan, dan tahun ini juga walaupun belum ada penganggaran untuk itu, ketika keadaan darurat ya kita harus tanggap. Pak Bupati memantau, Bapak Kepala Dinas memantau. Jadi ya dalam hal ini juga BPBD, dalam hal ini juga kalau keadaan kedaruratan juga ikut memantau, saling bersinergi untuk keselamatan bersama pengguna jalan, masyarakat Aceh Besar dan masyarakat Provinsi Aceh yang menggunakan jalan di sekitar Aceh Besar.
3: Baik. Demikian. Baik, Pak Ismail. Terima kasih Pak Ismail atas waktunya sudah bersama Pro 1 di pagi hari ini, dan Pak Ismail adalah pengawas lingkungan hidup pada DLK Aceh Besar. Terima kasih waktunya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita telah mewawancarai Pak Ismail MMD selaku pengawas lingkungan hidup pada daerah KAC Besar. Dan apa yang sudah disampaikan semoga jelas ya untuk mungkin yang dari pendengar kita yang sudah masuk di program Halo RRI di hari sebelum hari Senin ini ya, mungkin dari Rabu, hari Senin lalu, mungkin di Rabu dan Jumat. Tentunya semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk masyarakat Aceh Besar nih khususnya ya. Oke, baik, nanti kita kembali lagi, kita dengarkan dulu mungkin satu lagu berikut ini yang kami hadirkan untuk Anda.

0: Halo RRI. Halo RRI.
1: Iya, baik, saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita masih dalam program Halo RRI. Kita masih menemani pendengar ya, tentunya seperti itu ya Wanda dan Icod ya. Kita masih menemani untuk pendengar kita yang ingin menyampaikan ini tentunya penyampaian tuh tentang layanan publik ya. Istilahnya tuh mungkin ada di pandangan kita, kasat mata kita tentang pelayanan hari ini, apa yang

0: Aceh Besar, iya. Oke, baik. Kita tahan dulu informasi pohon tumbang tadi, tapi apa yang sudah disampaikan tadi ya, mungkin semoga cukup jelas. Iya, kita sudah tersambung bersama Ibu Endang Yuliawati SKM MKM. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Endang.
1: Ya, selamat pagi Bang Putra, selamat pagi.
0: Iya, bagaimana kabarnya Bu Endang? Sehat
1: ya
0: Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nah, Bu Endang, ini Bu Endang kan selaku sebagai PFM ahli media ya, ketua tim
1: ya,
0: KIE dan publikasi.
1: Nah, sekarang sudah ganti ketua tim inspeksi pangan.
0: Oke, inspeksi pangan sekarang sih ya, mohon maaf Ibu. Ya. Oke, Bu Endang, ini mohon waktu sedikit ya, mungkin tentang kita di program Halo RR ini kan ada laporan-laporan dari masyarakat tentunya terkait dengan layanan-layanan publik lah gitu ya di program Halo RR ini. Nah, Bu Endang, ini mungkin ada penelpon kita beberapa hari lalu ini mungkin menanyakan bagaimana pengawasan terhadap produk makanan yang tidak sesuai dengan unsur kesehatan. Ini ada pendengar Halo RR yang menyampaikan masih ditemukannya produk makanan kadaluarsa di retail di kawasan Darussalam ini, Bu Endang. Mungkin bisa dijelaskan sedikit.
1: Oke, baik. Terima kasih Bang Putra dan pendengar Radio RRI yang sudah melaporkan ya terkait dengan temuan produk yang expire ya kemudian.
0: Betul.
1: Ya di retail. Nah, kalau boleh saya tahu itu yang expire itu produknya gimana, pangan olahannya, apakah pangan siap saja, apa pangan PIRT atau pangan olahan yang ada izin BPOM-nya gitu ya. Nah, tapi kaitannya kalau dalam pengawasan kita yang kita lakukan untuk pengawasan produk pangan olahan, nah itu BPOM selalu lakukan pengawasan ya dalam rangka post market ya.
0: Iya.
1: Setelah produk itu beredar. Nah, kita sudah menyasar ya di tiap retail, baik retail tradisional maupun retail modern maupun di pasar ya, yang kemungkinan produk-produk pangan olahan itu beredar. Nah, memang ada juga kita jumpai ya, kalau pada saat kita jumpai, nah itu kalau kemarin itu yang di daerah, kalau ini dibilang Darussalam ya.
0: Iya, Darussalam ya.
1: Kemarin kita ketemu, bukan di Darussalam sih, daerah, pokoknya dekat-dekat situ juga sih. Kita ada ketemu ya, emang produk, tapi dia jenis kosmetika ya, kosmetika. Nah, itu memang infonya katanya sudah dipisahkan, tapi masih di dalam rak pajangan. Jadi kita udah memberikan pembinaan ya, kalau produk yang expire itu sebaiknya memang dipisahkan, dimasukkan ke dalam kotak, jangan dipajang gitu, karena kita khawatir nanti ada pelanggan atau masyarakat yang membeli mungkin terburu-buru mengambil produk itu, nggak lihat kadaluarsanya, jadi kan menimbulkan efek kerugian lah ya, kerugian bagi masyarakat. Nah, mereka menyatakan memang pada saat kita melakukan pengawasan, kalau diletakkan ya di kardus tertutup gitu, jadi mereka nanti nggak bisa mengembalikan ke istilahnya ke distributor, jadi kelupaan. Nah, tapi kita selama ini selalu memberikan pembinaan dan sanksi ya. Nah, kalau memang pada saat pertama kita jumpai, memang kita berikan peringatan dan surat tertulis ya, teguran tertulis. Nah, itu kemudian kita nanti akan melakukan pemeriksaan lagi 2 atau 3 bulan berikutnya. Kalau dia memang masih
0: menjual
1: juga produk itu, maka itu kan kita akan lagi ke sanksi yang lebih
0: ini tegas lagi, ya,
1: lebih tegas lagi. Jadi bukan hanya pembinaan dulu, tapi udah peringatan keras.
0: Dan
1: kita nanti akan menembuskan ke, ya bisa saja ke DPTSP ataupun instansi yang bisa membekukan izin legalitas ya, untuk mungkin bisa menutup tokonya gitu. Karena kalau BPOM kan untuk tutup toko nggak bisa ya. Tapi kalau untuk memproses hukumnya, kita memang ada di bagian penindakan ya. Nah, itu kita bisa diproses. Karena kan sesuai undang-undang juga ya, kalau kita merujuk ke Undang-Undang nomor 8 tahun 99 ya, untuk pelindungan konsumen itu kan udah sangat jelas ya dibuat situ, apalagi di pasal 8 ayat 1 itu. Jadi melarang keras produksi ataupun yang mengedarkan produk kadaluarsa. Itu kan bisa ya nggak main-main ya, hukuman penjaranya 5 tahun.
0: Apalagi kalau di Darussalam ini kan kebanyakan juga anak kampus ya Bu ya.
1: Iya, anak kampus.
0: Iya.
1: Biasa kan mereka lebih istilahnya lebih selektif ya kalau memilih makanan.

0: kanan gitu. Jadi mereka kalau sedikit ada temuan, nah itu pasti akan segera melaporkan.
1: Baik, Bu Endang, apa yang mungkin bisa dilakukan ini masyarakat, Bu, jika menemukan produk makanan atau minuman yang kadaluarsa nih atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku nih, Bu?
0: Oh, itu kalau memang ada temuan kadaluarsa yang dijumpai itu bisa melaporkan ke kita, itu ke BPOM ya, ke unit layanan pengaduan konsumen, atau boleh juga email kita ya, ataupun ke media sosial BPOM Aceh. Nah itu kita akan segera kita tindak lanjut ya. Ataupun kalau memang masyarakat ya, adik-adik ini kan lebih suka dia, misalnya kalau masyarakat generasi muda ini lebih ke gadget ya, jadi bisa di aplikasi BPOM Mobile itu ada pengaduan. Jadi bisa langsung nanti di situ, di pengaduan itu bisa langsung foto tempat sarananya ya, produk temuannya. Nanti langsung petugas kita dari Balai Besar POM Banda Aceh akan segera menindaklanjutinya.
1: Berarti intinya sebelum membeli juga ini di retail-retail ini harus kita cek dulu ya barang-barang yang mau kita beli ya, Bu ya. Makanya, jangan sampai ketemu yang kadaluarsa. Kalau ketemu kadaluarsa bisa menghubungi langsung ke mana tadi, Bu? Di BPOM ya?
0: Ke BPOM.
1: Iya, ke BPOM, baik. Baik, Bu Endang, yang terakhir ya, yang terakhir mungkin bisa disampaikan Ibu, himbauan Ibu atau pesan nih untuk pedagang atau masyarakat terkait pangan aman. Nah, ini seperti apa, Ibu?
0: Oh iya. Baik, baik kepada pendengar radio RRI ya, kalau kami dari Balai Besar POM Banda Aceh menyarankan untuk masyarakat yang pertama ya, untuk membeli produk itu harus benar-benar cermat ya. Jadi tetap terapkan prinsip ceklik ya, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa di setiap produk yang mau kita beli. Nah, itu kalau dijumpai tadi produk yang tidak ada izin edarnya, izin BPOM maupun izin makanan lewat PIRT, lewat Dinas Kesehatan, itu bisa dilaporkan ke Balai Besar POM Banda Aceh, baik ke datang langsung ke Balai Besar POM Banda Aceh di Jalan Tengku Daud Berge nomor 110 atau ke MPP Mall Pelayanan Publik itu Kota Banda Aceh dan di Mall Pelayanan Publik di Aceh Besar, atau bisa langsung menghubungi kita di media sosial baik itu Instagram ya, TikTok ataupun ya medsos di BPOM Aceh. Nah, kemudian untuk para pedagang ya, to retail, terapkanlah retail pangan yang baik ya. Pisahkan produk pangan dan non-pangan. Nah, kemudian terapkan sistem FIFO, first in, first out, atau FIFO ya. Jadi yang mendekati expire itu diletakkan di rak yang paling depan dan yang di, itu di rak di belakang untuk expire yang lebih lama. Nah, itu untuk sebagai antisipasi ya. Jadi pada saat itu bisa melihat setiap hari upayakan cek ya. Kedaluarsa dari produknya, sekalian ngelap-lap debu kan bisa ngelihat. Ya. Jadi itu tujuan kita, untuk apalagi nih harus tetap diterapkan lah cara retail pangan yang baik. Jadi semua, karena masyarakat itu kan perlu kita jamin keamanannya ya. Keamanan produknya, baik dari ya yang produk-produk tingkat produsen maupun tingkat distributor.
1: Oke, baik. Bu Endang, terima kasih ya atas waktunya mungkin di pagi hari ini sudah bersama kita dalam Halo RRI. Dan semoga apa yang disampaikan Bu Endang, semoga bermanfaat juga untuk masyarakat yang sedang mendengarkan kita di Halo RRI pagi ini. Selamat beraktivitas kembali, Bu Endang. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, baru saja kita telah mendengarkan wawancara bersama Ibu Endang Yuliawati SKM MKM ya, terkait dengan penyampaian dari pendengar yang mungkin waspada juga ini ya, kalau ketemu dengan produk-produk makanan yang kadaluarsa, baik itu di retail yang di kawasan Darussalam ya, dan juga tadi seperti yang sudah disampaikan mungkin kosmetik-kosmetik juga ada yang ditemukan juga yang sudah kadaluarsa. Nah, bagaimana caranya seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Endang sendiri ya, sama-sama kita menjaga gitu. Jadi pesan Ibu Endang Yuliawati, kita sama-sama menjaga agar masyarakat ya tidak sampai membeli produk-produk kadaluarsa dan juga produk-produk makanan. Baik, terima kasih sudah bersama kita dalam program Halo RRI di pagi hari ini. Kita akan nikmati dulu satu lagu yang kami putarkan berikut ini. 97,7
2: Jabar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI. Halo RRI.
1: Iya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Nah, sudah kita di penghujung ini sudah ya untuk Halo RRI kita di edisi hari ini Senin 28 September 2026. Ya, mungkin tadi sudah beberapa narasumber yang sudah kita kontak dan sudah menyampaikan atas kendala-kendala yang sudah pendengar laporkan mungkin ke kita di RRI Pro 1 dalam program Halo RRI. Nah, Wanda ada Cut. Nah, kita sudah di penghujung ini, nggak terasa nih ya untuk pagi hari ini. Dan terima kasih banyak juga sudah menemani hostnya pagi hari ini. Ya, semoga tetap semangat selalu untuk teman-teman saya nih, untuk Wanda dan Icut ya, dan juga Sakila tetap semangat untuk kita memberikan informasi-informasi terbaik untuk pendengar kita. Nah, semoga informasi-informasi yang sudah disampaikan juga bisa bermanfaat dan memberikan mungkin ya apa namanya tuh, warna lah informasi ya, ya dari pohon tumbang tadi, terus dari produk makanan yang kadaluarsa ya, sudah disampaikan juga oleh narasumber kita yang sempat kita hubungi tadi. Oke, tetap jaga kesehatan juga untuk Anda semuanya, tetap semangat dan jangan lupa terus dengar di Halo RRI setiap hari apa ya?
2: Senin, Rabu, dan Jumat.
1: Iya, tanya dulu, mungkin ada yang kelupaan di hari apa ya. Kalau dulunya itu Halo RRI itu cuma 2 kali dalam seminggu, kita sudah 3 kali. Jadi banyak informasi-informasi yang bisa kita dapat terkait dengan layanan publik dari pendengar semuanya. Oke, saya juga Putra dan ada Wanda dan ada Icut dan juga ada Sakila pamit undur di program Halo RRI untuk pagi hari ini. Kita jumpa lagi di hari Rabu ya. Tetap di pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Oke, kita pamit dulu untuk pendengar kita di pagi hari ini. Sampai ketemu lagi di hari Rabu dalam Halo RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat, hanya di Pro 1 RRI Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

Wow, Best Chef dengan Jatuh Cinta yang minggu ini masih bertahan di puncak tangga memasuki minggu.

0: Sudah beres Pak motornya. Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh.

Selamat pagi pendengar Anda yang masih bersama kami RRI Pro 1 Banda Aceh. Tentunya berbagai informasi terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk pagi ini pendengar. Berbagai informasi dan ini juga terkait dengan di mana pemerintah Aceh menargetkan pemulihan 40.852 hektar sawah yang mengalami kerusakan ringan dan juga sedang akibat bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 lalu. Nah, ini dapat diselesaikan sepanjang tahun 2026. Dan PLT Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan di Stanbud Aceh, Dr. Azanuddin Kurnia itu menyampaikan bahwa penyelesaian lahan tersebut diperlukan agar petani dapat kembali memanfaatkan sawahnya terutama untuk menghadapi musim tanam Oktober mendatang. Ia juga menyampaikan hingga 18 September 2026 serapan anggaran pemulihan di Aceh telah mencapai 55,1% dan program pemulihan tersebut dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup 23.818 hektar sawah rusak ringan melalui optimalisasi lahan atau oplah dan juga 4.393 hektar sawah itu sawah rusak sedang dan melalui rehabilitasi. Total lahan itu yang pertama, tahap pertama mencapai 28.211 hektar. Dan untuk program oplah tahap pertama konstruksi tetap mencapai sekitar 64% atau 12.440 hektar. Sementara olah lahan telah mencapai sekitar 37% atau 6.498 hektar. Dan pendengar, sementara tahap kedua itu mencakup 3.253 hektar melalui oplah dan juga 9.388 hektar melalui rehabilitasi. Dan total sawah yang masuk tahap kedua itu mencapai 12.641 hektar. Di sini nanti terkait dengan hal tersebut kita akan ingin juga berbicara ya terkait dengan lahan pemulihan, upaya pemulihan lahan sawah di Provinsi Aceh pasca bencana hidrometeorologi yang terjadi tahun 2025. Nanti kita akan coba untuk wawancara pengamat pertanian terkait upaya pemulihan tersebut. Anda jangan kemana-mana, terus bersama kami RRI Pro 1 Banda Aceh untuk pagi ini.

Iya, pendengar, seperti yang saya sampaikan tadi, di mana kita nanti akan wawancara ya terkait dengan pengamat pertanian terkait dengan pemulihan 40.852 hektar sawah Aceh yang ditargetkan tuntas 2026. Dan seperti apakah mungkin pemulihan sawah Aceh antara target dan produktivitas. Anda jangan kemana-mana, terus bersama kami RRI Pro 1 Banda Aceh.

0: Ya, pendengar RRI Banda Aceh, upaya pemulihan lahan pertanian pasca bencana hidrometeorologi tidak hanya menyangkut bagaimana sawah kembali dapat ditanami, tetapi juga bagaimana memastikan lahan tersebut benar-benar siap dan mampu kembali produktivitas. Pemerintah Aceh menargetkan pemulihan 40.852 hektar sawah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang akibat bencana pada akhir November 2025 lalu. Dan ini dapat terselesaikan sepanjang 2026. Target tersebut dikebut agar sebagian besar lahan dapat kembali dimanfaatkan petani pada musim tanam Oktober. Lantas, bagaimana melihat target tersebut dari perspektif akademisi? Apakah pemulihan sawah cukup hanya dengan pengembalian kondisi fisik lahan, dan apa perlu diperhatikan agar produktivitas pertanian tidak terganggu pasca bencana? Untuk membahasnya, kita sudah tersambung melalui telepon ya pendengar, bersama dengan pengamat pertanian sekaligus dosen Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala, Dr. Insinyur Romano MP. Selamat pagi Pak Romano, assalamualaikum.
1: Halo, selamat pagi semuanya, teman-teman.
0: Pagi kembali. Terima kasih Pak Romano sudah bergabung bersama RRI untuk pagi ini dan meluangkan waktu. Baik, Pak Romano, seperti kita sampaikan tadi terkait pemulihan sawah Aceh antara target dan produktivitas. Pak Romano, bagaimana mungkin Bapak bisa melihat kondisi sektor pertanian Aceh pasca bencana hidrometeorologi, khususnya kerusakan lahan persawahan yang mencapai puluhan ribu hektar? Silakan Pak Romano.
1: Baik, terima kasih Bu. Ya, jadi kalau kita lihat di data BPS dan Dinas Pertanian Pangan Aceh, sesuai dengan waktu jadwal tanamnya, sebagian dari sawah yang sudah direhab, terutama yang kondisi kategori ringan dan sedang, teman-teman sudah mulai meintrodusir penanaman kembali sampai dengan bulan September kemarin Bu ya. Targetnya mungkin belum sepenuhnya tercapai, tapi mungkin nanti kita akan lihat pada bulan Oktober dan Oktober, November dan Desember. Itu yang mungkin kita harus amati kembali Bu.
0: Iya, Pak Romano, pemerintah Aceh menargetkan pemulihan 40.852 hektar sawah yang rusak ringan atau sedang sepanjang tahun 2026. Dari perspektif akademik nih, indikator apa sih yang perlu digunakan untuk memastikan lahan tersebut benar-benar sudah bisa dikatakan pulih begitu Pak Romano?
1: Iya, teman-teman dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian sudah memberikan rekomendasi kepada instansi teknis yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan petani. Mungkin teman-teman di Dinas Pertanian sudah mengintrodusir hasil temuan dari tim ahli kita, dari ahli tanah pertanian dan juga dari balai pengkajiannya Ibu. Ya, nanti mungkin kita harus amati juga apakah introdusir jenis paritas dan penggunaan sarana produksi sudah dilaksanakan oleh petani di lapangan.
0: Pak Romano, ada beberapa lahan sawah yang mungkin rusak ya akibat bencana hidrometeorologi. Nah, apakah lahan yang secara fisik sudah kembali rata atau juga bisa ditanami otomatis dapat dikatakan sudah pulih? Atau ada aspek lain ya seperti kondisi tanah dan juga kesuburan yang perlu adanya atau diperiksa kembali begitu Pak Romano?
1: Iya. Betul itu Bu. Terutama yang kategori berat ya. Sawah yang rusak berat dengan sedimen di atas 10 cm barangkali harus diupayakan penggunaan paritas dan rekomendasi penggunaan input pertaniannya yang sesuai supaya petani tidak kecewa nanti dalam memanfaatkan lahan sawah itu.
0: Iya.
1: Itu kira-kira.
0: Iya, Pak Romano, kita masuk ke kesiapan musim tanam Oktober ya, karena Oktober ini kan ini udah bisa dikatakan adalah musim tanam semakin dekat begitu. Apa saja sih yang harus dipastikan pemerintah atau juga petani ya dalam hal ini juga sebelum sawah yang terdampak bencana kembali ditanami?
1: Ya, ya. Sebelumnya di musim kemarin, mulai musim tanam Juli dan Agustus, mereka kan sudah membuat demplot-demplot. Jadi demplot itu menjadi indikator pemanfaatan lahan yang sudah direhabilitasi, kan? Jadi kalau misalnya di hasil demplot itu menunjukkan pertumbuhan yang bagus di musim tanam bulan Oktober, yang ini mungkin sangat luas barangkali di bulan Oktober dan November ini sangat luas pendampingan untuk musim tanam tahun ini. Jadi teman-teman dari instansi teknis Dinas Pertanian sekalian dengan Dinas Pangan barangkali bisa mendampingi petani secara serius, terutama di lahan-lahan yang berdampak. Teman-teman harus mendampingi betul-betul untuk kesesuaian lahan dan pemanfaatan sarana produksinya. Mungkin itu yang harus dicermati, Bu.
0: Iya, Pak Romano, jika pemulihan fisik lahan, tentunya dalam hal ini kan irigasi sangat penting sekali ya dalam untuk area persawahan. Nah, tetapi infrastruktur seperti irigasi misalnya belum sepenuhnya berfungsi, apa dampaknya ya terhadap musim tanam dan juga produktivitas petani sendiri, Pak?
1: Iya, memang itu menjadi kendala. Di lapangan teman-teman juga menghadapi kendala itu karena kebutuhan air menjadi kunci utama dari pelaksanaan musim tanam ini. Jadi berkoordinasi dengan instansi teknis yang menangani saluran primer dan sekunder barangkali harus dilakukan lebih intensif lagi supaya penanganan di lapangan itu bisa dilaksanakan secara cepat, begitu, Bu, kira-kira.
0: Oke, kita masuk ke produktivitas dan juga pemulihan petani sendiri, Pak Romano. Setelah lahan kembali bisa ditanami, nah bagaimana strategi yang perlu dilakukan agar produktivitas, kita masuk ke produksi ya, Pak. Produktivitas sawah itu tidak langsung turun akibat dampak bencana. Ini apa yang harus dilakukan, Pak?
1: Iya, betul. Ya, memang kita tidak bisa terlalu optimis bahwa produktivitas akan bisa kita tingkatkan. Paling kurang produksinya kita bisa mempertahankan dari capaian tahun yang lalu untuk kawasan-kawasan yang terkena dampak banjir, kondisi berat dan sedang. Kalau ringan barangkali sudah tertangani dengan baik, ya, Bu, ya.
0: Iya. Baik, selain memperbaiki lahan, dukungan apa yang menurut Bapak yang mungkin paling dibutuhkan petani terdampak? Apakah memang benih pupuk atau alat mesin pertanian, pendampingan teknologi dan dukungan lainnya? Mungkin rekomendasi kepada pemerintah seperti apa nih, Pak, untuk pemulihan tersebut, Pak Romano?
1: Iya, betul, itu yang betul. Yang itu harus kita sarankan kepada dinas terkait, terutama dari BPTP ya, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, kerjasama dengan teman-teman di BPP, Balai Penyuluhan Pertanian, UPTD kalau sekarang namanya, Bu. Jadi mereka harus proaktif untuk mengawasi penggunaan pupuk, kemudian paritas-paritas yang sesuai, kemudian kalau bisa ada cadangan-cadangan benih yang harus kita siapkan barangkali. Ada lahan-lahan yang masih tidak sesuai, kita siapkan juga benih-benih yang lebih cocok. Mungkin itu, Bu, yang harus kita lakukan.
0: Baik. Pak Romano, mungkin yang terakhir sekali, rekomendasi Bapak kepada pemerintah juga agar pemulihan 40.852 hektar sawah ini tidak hanya mengejar target luasan, tetapi juga benar-benar mampu mengembalikan produksi dan juga pendapatan petani. Kita juga ingin petani itu betul-betul makmur. Pak Romano, silakan.
1: Iya, ya, betul. Terutama untuk meningkatkan kualitas sawah kita, barangkali teman-teman di Dinas Pertanian harus menambahkan anggarannya untuk perbaikan kualitas lahan, sekaligus juga memberi insentif kepada petani kita untuk tetap memberikan bantuan benih dan sarana produksi lainnya, Bu. Itu yang harus kita lakukan supaya petani-petani kita tidak merasa berat sekali perjuangan menghadapi bencana banjir kemarin. Hmm. Itu mungkin harus kita lakukan, Bu, ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Romano sudah bersama RRI atas pandangan dan penjelasannya yang sangat penting terkait dengan pemulihan lahan pertanian pasca bencana. Dan tentu dari pembahasan ini kita akan memahami bahwa pemulihan sawah tidak hanya berbicara mengenai luas lahan, tetapi juga kembali bisa kita tanami. Terima kasih Pak Romano sudah bersama RRI. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, demikian wawancara kita bersama dengan Dr. Insinyur Romano MP, dosen Fakultas Pertanian Universitas Syahkuala dan juga selaku pengamat pertanian, di mana beliau menyampaikan terkait dengan pemulihan sawah tidak hanya berbicara mengenai luas lahan yang kembali bisa ditanami, tapi juga kondisi tanah, ketersediaan irigasi, kesiapan petani, hingga upaya menjaga produktivitas setelah bencana. Mudah-mudahan ini juga bisa mengantisipasi dan juga memberikan produktivitas bagi di sektor pertanian akan lebih baik lagi pasca bencana. Pendengar, Anda terus bersama kami untuk pagi ini, berbagai informasi terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan untuk pagi ini kami terus menemani Anda dengan berbagai informasi-informasi yang akan memberikan pencerahan untuk pagi ini. Selamat pagi untuk Anda yang terus bersama kami. Selamat pagi juga untuk Anda yang saat ini masih menggunakan aktivitas transportasi darat, dan khususnya bagi Anda yang menggunakan kendaraan bermotor dan juga roda 4, ya. Dan ini perlu ekstra hati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas karena keselamatan kita paling penting hingga Anda sampai tepat tujuan dengan selamat.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh.
3: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
4: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
3: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
4: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf.
5: Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami RRI Pro 1 Banda Aceh. Berbagai informasi terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan nanti coba wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan di Stanbudnak Kabupaten Cetamiang, Bapak Irwan Hadi SP. Dan Anda jangan kemana-mana, terus bersama kami RRI Pro 1 Banda Aceh.

0: Iya, selamat pagi pendengar. Anda masih bersama kami dan juga berbagai informasi terus kami hadirkan. Seperti kita sampaikan pagi tadi, di mana pendengar kita masih membahas upaya pemulihan lahan persawahan yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025. Pemerintah Aceh menargetkan pemulihan 40.852 hektar sawah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang, dan itu dapat diselesaikan sepanjang tahun 2026. Pemulihan ini dikebut agar sebagian besar lahan dapat kembali dimanfaatkan petani pada musim tanam Oktober ini. Nah, salah satu daerah yang turut terdampak adalah Kabupaten Aceh Tamiang yang juga merupakan salah satu wilayah dengan sektor pertanian dan produksi padi yang penting di Aceh. Nah, untuk mengetahui bagaimana kondisi sawah di lapangan, sejauh mana proses pemulihannya serta kesiapannya petani menghadapi musim tanam Oktober, kita sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Kepala Dinas Pertanian Aceh Tamiang, Pak Irwan Hadi SP. Pak Irwan, assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Irwan.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, Ibu.
0: Iya, baik. Pak Irwan, cuaca di sana seperti apa nih di Aceh Tamiang pagi ini, Pak Irwan?
1: Pagi ini alhamdulillah cerah, Bu.
0: Oke, baik. Pak Irwan, kita langsung saja ya terkait dengan kondisi lapangan. Pak Irwan, mungkin bisa dijelaskan kondisi terkini lahan persawahan di Aceh Tamiang yang terdampak bencana hidrometeorologi akhir November 2025 lalu. Seperti apa ini, Pak?
1: Kondisi sawah di Aceh Tamiang, kondisi terkini alhamdulillah jauh membaik, Bu. Dari total yang terdampak dari luas terdampak 6.400 hektar ini, sudah mulai pemulihan lah, Bu. Sudah mulai pemulihan.
0: Dari 6.000 sekian, Pak, persentase tingkat kerusakan itu berapa persen, Pak, kira-kira?
1: Kalau untuk tingkat kerusakan itu, untuk kerusakan ringannya itu sekitar ada 4.000 hektar, Bu. Kalau untuk rusak sedangnya ada 2.200-an hektar.
0: Oke, okay. Pak Irwan, ini dari lahan yang terdampak tersebut dan ada berapa yang saat ini sudah kembali dapat dimanfaatkan petani? Berapa, Pak, kira-kira nih? Berapa hektar?
1: Untuk rusak ringan sudah semuanya pulih, alhamdulillah, Bu, sudah semua pulih dan hari ini sudah ditanami oleh petani. Kemudian untuk rusak sedang itu ada 712 yang kita sudah rehab di tahap 1 kemarin. Dan alhamdulillah 70%-nya sudah ditanami oleh petani. Dan hari ini petani sudah mulai menggarap sawah mereka melalui melakukan olah tanah kembali, Bu.
0: Artinya sudah pulih 100% kah atau memang masih 80% ke atas, Pak? Seperti apa ini, Pak? Mungkin.
1: Ya, kalau untuk rusak ringannya udah alhamdulillah sudah 100%, Bu, sudah pulih. Tapi untuk rusak sedangnya ini yang masih kami jalankan hari ini ada pemulihan rusak sedang tahap 2 yang seluas 1.540 hektar yang tengah hari ini kami lakukan survei investigasi desanya.
0: Pak Irwan, bentuk kerusakan yang paling banyak ditemukan di lapangan apakah berupa sedimentasi, kerusakan saluran irigasi, tanggul, atau kerusakan lainnya, Pak Irwan?
1: Ya, untuk kerusakan rata-rata kita sawah kita tersedimentasi lumpur akibat banjir. Kemudian ada beberapa parit juga yang parit-parit tersiar yang rusak akibat banjir ini, kemudian pintu-pintu air, dan ada sebagian beberapa titik tanggul yang jebol, Bu.
0: Apa kendala yang masih dihadapi, Pak, untuk saat ini dalam mempercepat pemulihan, dan bagaimana koordinasi dengan pemerintah Aceh sendiri, Pak, dari kabupaten dalam percepatan pemulihan ini, Pak?
1: Kalau kendala saat ini kita akan dari Dinas Pertanian kami masih fokus ke jaringan tersier. Untuk jaringan sekunder dan jaringan primernya ini kan terfokus ke dinas lain, sehingga ini belum banyak penanganan untuk sedimentasi yang ada di parit-parit tersier dan parit sekundernya ini.
0: Okay.
1: Parit sekunder dan primernya.
0: Okay, Pak Irwan, dengan musim tanam Oktober yang sudah semakin dekat, apakah lahan persawahan di Aceh Tamiang yang telah dipulihkan sudah siap ditanami atau seperti apa nih, Pak?
1: Insya Allah ini bukan tidak menunggu Oktober, sebenarnya sebagian besar sudah ditanami.
0: Sudah menjalani ya, Pak, begitu ya?
1: Sudah melakukan penanaman ya? Bahkan nanti di bulan Oktober ini sudah penanaman yang kedua mungkin. Kita masuk musim panen. Mm-hmm. Ini kita hari ini masuk musim panen, Ibu. Sudah mulai masuk musim panen.
0: Mm-hmm. Apakah kebutuhan paling mendesak, Pak, yang disampaikan petani terdampak saat ini, Pak?
1: Ya, kalau kebutuhan itu kita pada akibat banjir kemarin, mm-hmm. alasin-alasin dari petani yang ada hari ini kan banyak yang rusak. Mm-hmm. Pompa-pompa kita banyak yang rusak. Mm-hmm. Nah, kemudian kebutuhan benih juga sangat dibutuhkan karena memang petani kita hari ini akibat banjir ini kan kekurangan modal, Ibu.
0: Mm-hmm. Upaya apa dilakukan oleh pemerintah setempat, Pak, dengan kondisi hal-hal kebutuhan petani yang sangat mendesak? Adakah bantuan dari pemerintah sendiri, baik benih, alat-alat mesin, dan sebagainya, Pak?
1: Ada. Lihat dari kementerian juga terus memberikan bantuan seperti pompa, itu baik itu traktor maupun dari kombain, terus masuk dari bantuan dari Kementerian Pertanian, Bu.
0: Apakah ini tercover semua, Pak, untuk petani di sana, bantuan tersebut, Pak?
1: Kalau untuk tercover, belum, Bu. Belum, belum tercover semua. Kita masih bertahap mungkin. Juga dari kementerian juga menyatakan ini masih bertahap.
0: Oke, Pak, ini sudah masuk tahap berapa, Pak? Berapa persen lagi yang harus dibutuhkan, Pak, kira-kira dengan kebutuhan yang diinginkan oleh petani sendiri, Pak? Seperti Bapak sampaikan tadi.
1: Ya, kira-kira ini ada sekitar baru terpenuhi sekitar 40%, Bu.
0: 40%. Berarti masih jauh, Pak, 60% lagi begitu ya, Pak, kebutuhan oleh petani jauh, sendiri ya.
1: Mesin pompa kecil, Bu. Mesin pompa kecil yang paling hari ini kan walaupun hujan hari ini sudah mulai ada, tapi hari ini untuk air di sawah masih sangat berkurang.
0: Tapi pihak pemerintah setempat terus berupaya, Pak, untuk koordinasi terus dengan pemerintah daerah dan pusat, begitu, Pak, kementerian?
1: Ya, benar-benar. Kami juga dari segi untuk penyediaan air juga kami siapkan irigasi.

0: barangkali target Dinas Pertanian Cetamiang, Pak, untuk memastikan pemulihan lahan produksi, Pak? Produksi padi dan pendapatan petani sendiri, karena ini kan pemberdayaan ekonomi pertanian kan sangat kita harapkan supaya mereka betul-betul sejahtera. Seperti apa ini, Pak?
1: Kami menargetkan, Bu, sekitar 90% Oktober ini semua seluruh sawah ada di Tamiang ini bisa ditanami, Bu.
0: Baik. Pak Irwan, terima kasih sudah bersama RRI untuk pagi ini. Atas waktunya, Pak, walaupun Bapak sibuk ya, kami terus coba menghubungi. Ya. Terima kasih, Pak Irwan, informasi mengenai kondisi dan perkembangan pemulihan lahan persawahan di Kabupaten Aceh Tamiang. Assalamualaikum, Pak Irwan. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Ya, pagi, Bu.
0: Iya, pendengar, demikian wawancara kita bersama dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tamiang, Pak Irwan Hadi SP, dan beliau tadi mengharap bahwa proses pemulihan dapat berjalan sesuai dengan target sehingga lahan pertanian kembali produktif dan para petani juga dapat dimanfaatkan musim tanam Oktober dengan sebaik-baiknya. Dan tadi ada beberapa yang masih dibutuhkan terkait benih, pupuk, dan juga alat-alat pertanian maupun perbaikan infrastruktur. Dan ini sangat diharapkan, mudah-mudahan juga ini akan terrealisasi dengan baik. Baik, pendengar, Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Banda Aceh, berbagai informasi-informasi yang terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk pagi ini.
2: 97,7 FM, kanal info.

Iya, selamat pagi pendengar. Satu buah lagu yang sudah mengiringi suasana pagi pendengar bersama kelompok Padi ya. Lagu yang pernah hit ke tahun 1998, Sobat. Dan sudah menyapa Anda hingga mengantarkan kita ke formasi waktu pukul 9 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas untuk Anda yang saat ini masih disibukkan dengan berbagai aktivitas Anda, baik di instansi pemerintahan, swasta, dan juga untuk Anda baik-baik juga yang di pasar tradisional ya, yang saat ini juga masih sibuk dengan transaksi jual-beli. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dengan hari-hari sebelumnya. Tetap semangat untuk melakukan aktivitas Anda. Pendengar, masih dengan berbagai informasi-informasi yang terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk pagi ini, dan di mana pemerintah Aceh saat ini berencana mengalokasikan anggaran sebesar 5 miliar rupiah untuk mempercepat proses penetapan wilayah pertambangan rakyat atau WPR di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Langkah ini juga diambil guna memberikan kepastian hukum dan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Harian Kepala Dinas SDM Provinsi Aceh, Irwan Shah. Dan penegasan ini juga disampaikan saat menghadiri diskusi publik terkait percepatan wilayah pertambangan rakyat. Dan Irwan Shah juga menyampaikan tahapan pengusulan WPR ini sejatinya telah berjalan sesuai dengan jalur alur yang berlaku, di mana proses awal dimulai dari identifikasi serta pengusulan di tingkat kabupaten kota melalui rekomendasi bupati yang kemudian diteruskan oleh Dinas SDM bersama Gubernur Aceh ke pemerintah pusat. Pendengar, namun proses tersebut saat ini menghadapi kendala pada tahap pembuktian sumber daya cadangan dan juga penyelidikan geologi secara aturan merupakan kewenangan pemerintah pusat karena tidak dijelaskan secara eksplisit ya dalam kanun Aceh terkait dengan kewenangan pembuktian cadangan tersebut. Dan ini hambatan utama saat ini ada pada ketersediaan data geologi dan perhitungan cadangan. Oleh karena itu pihaknya juga di internal sedang berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemerintah Aceh untuk melihat peluang apakah penyelidikan geologi ini bisa dianggarkan sendiri secara mandiri melalui APBA. Baik, pendengar, demikian informasi yang kami sampaikan terkait pemerintah Aceh terus berencana untuk alokasi 5 miliar rupiah survei geologi tambang rakyat. Dan pendengar, kami masih bersama Anda dengan lagu-lagu pilihan yang menyapa suasana pagi Anda dalam aktivitas Anda untuk pagi ini.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: 97,7 Pro 1 RR.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pak, saya mau tanya sedikit. Listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
2: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
1: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
2: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
1: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
2: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
1: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
2: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik, menanam pohon tanpa memperhatikan jarak, atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
1: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
2: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
1: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
2: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
1: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
2: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Plan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: bangkit bersama untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih aman dan inklusif bagi setiap perempuan dan anak. Saatnya kita ikuti Dialog Perempuan dan Anak. Dialog Perempuan dan Anak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dalam dialog Banda Aceh siang ini ya. Bersama saya Arso yang akan menemani Anda hingga tuntas kebersamaan kita nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, setiap orang memiliki hak yang sama untuk didengar, dihargai, mendapatkan pendidikan, serta memperoleh kesempatan yang setara. Dalam rangka Hari Tuli Internasional, di hari puan kali ini mengangkat tema Bahasa yang Berbeda, Hak yang Sama untuk Mewujudkan Ruang Inklusif bagi Perempuan dan Anak Tuli. Bersama narasumber Mawardi SPDGR CMA CMBA, Guru SLB Negeri Kota Janto, sekaligus Juru Bahasa Isyarat, kita akan membahas pentingnya komunikasi pendidikan dan lingkungan yang inklusif bagi perempuan dan anak tuli. Kita sapa Pak Mawardi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Ya, masih kita nantikan Pak Mawardi masih belum bisa berkomunikasi dengan kami di pagi hari ini. Halo Pak Mawardi, Assalamualaikum.
2: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Dialog Perempuan dan Anak. Tonton juga tayangan ini di YouTube channel RRI Banda Aceh Official.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam diari puan. Kali ini kita mengangkat mengenai hak yang sama untuk mewujudkan ruang inklusif bagi perempuan dan anak tuli. Bersama narasumber Pak Mawardi, kita sapa kembali. Assalamualaikum Pak Mawardi. Ya, ini belum terdengar suaranya. Sudah bergabung dan sepertinya Pak Mawardi mencoba berkomunikasi bersama kita, tapi sepertinya ini belum bisa terdengar suaranya. Iya, ini Pak Mawardi suaranya tidak bisa terdengar sama kami. Baik, coba kita break kembali ya di Baik, bisa

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
2: RRI Pro 1

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Anda masih mengikuti Dialog Perempuan dan Anak. Tonton juga tayangan ini di YouTube channel RRI Banda Aceh Official.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali dalam Dialog Perempuan dan Anak. Kali ini dalam Diari Puan kita akan mengangkat tema bahasa yang berbeda, hak yang sama untuk mewujudkan ruang inklusif bagi perempuan dan anak tuli. Kita sudah bergabung bersama narasumber kami, Pak Mawardi. Beliau adalah guru SLB Negeri Janto sekaligus juru bahasa isyarat. Kita akan bahas pentingnya komunikasi, pendidikan, dan lingkungan yang inklusif bagi perempuan dan anak tuli. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, apa kabar Pak Mawardi?
3: Alhamdulillah sehat, kalau sehat.
2: Iya, di pagi hari ini ya, dalam Banda Aceh siang ini kita akan mengangkat tema yang cukup menarik ini, mengenai bahasa yang berbeda. Hak yang sama untuk mewujudkan ruang inklusif bagi perempuan dan anak tuli. Mungkin bisa dijelaskan Pak Mawardi, apa makna Hari Tuli Internasional bagi masyarakat, khususnya dalam memperjuangkan hak perempuan dan anak tuli? Silakan.
3: Baik, terima kasih. Pertama sekali, ini merupakan sebuah momentum yang berharga, khususnya pada teman-teman tuli, di mana pada saat ini dan sejauh ini juga berjalan, masih terkendala komunikasi antara yang tuli dengan yang non-tuli. Mungkin secara penggunaan bahasa tuli itu tidak terbiasa di kita, tapi sejujurnya teman-teman tuli ini lebih suka dipanggil tuli dibanding di tunarungu. Nah, sejauh ini dengan adanya gerakan-gerakan kecil yaitu tuli kepada bahasa isyarat, itu membuka peluang bagi mereka bisa menjadi bagian dari kita.
2: Baik, bagi masyarakat awam, apa yang perlu dipahami tentang perbedaan antara tuli dan gangguan pendengaran, Pak Mawardi?
3: Baik, kalau gangguan pendengaran secara pengertiannya itu mungkin masih terpisah sedikit pendengarannya, atau ada kemungkinan-kemungkinan bisa melewati untuk masa penyembuhan. Namun kalau tuli ini dia sifatnya ada yang permanen, meskipun ada sisa pendengaran yang dia miliki. Karena tuli ini bukanlah sejenis penyakit, tapi dia hambatan dan keadaan yang dia miliki dari dasar. Untuk yang namanya gangguan pendengaran, ini bisa bersifat berubah. Nah, mungkin saat dia memiliki penurunan pendengaran, atau sewaktu waktu juga bisa bertambah dengan adanya pelayanan atau penanganan tertentu.
2: Seberapa penting bahasa isyarat Indonesia atau Bisindo dalam membantu anak tuli berkomunikasi dan mengekspresikan diri, Pak?
3: Baik, itu saya pikir sangat penting, sama halnya seperti kita menggunakan bahasa formal kita dalam konteks komunikasi, yaitu tiada persen terkecil yang kita pikir untuk membangun komunikasi tanpa bahasa. Nah, namun untuk tunarungu atau teman-teman tuli ini, alat komunikasi mereka itu bahasa isyarat. Nah, jadi saya pikir sama halnya dibandingkan dengan orang yang menggunakan bahasa verbal untuk dalam komunikasi. Nah, di Indonesia itu sendiri, kalau dalam praktek pendidikan itu ada bahasa isyarat, isyarat bahasa Indonesia, disingkat dengan CB. Sedangkan Bisindo itu bahasa isyarat Indonesia yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari.
2: Jadi ada perbedaan ya, Pak ya, antara bahasa yang digunakan sehari-hari dengan bahasa isyarat lainnya, Pak ya?
3: Benar-benar.
2: Apa saja nih Pak tantangan yang paling sering dihadapi anak tuli dalam memperoleh pendidikan yang setara dan berkualitas?
3: Pertama dalam hal komunikasi, pertama dalam transfer ilmu itu kan melalui jalan komunikasi. Nah, keterbatasan kemampuan berbahasa itu adalah menjadi hambatan pertama. Dan pertama, terutama bagi pendidik ini sendiri. Nah, ketika dia itu masih minim atau kemampuannya masih rendah dalam bahasa isyarat, ini akan menjadi penghalang bagi guru untuk transfer ilmu kepada siswa dalam konteks pendidikan.
2: Nah, ini bagaimana kondisi akses pendidikan bagi anak tuli Aceh saat ini, khususnya di sekolah luar biasa, Pak?
3: Nah, untuk saat ini kita perlahan terus memunculkan program-program. Seperti di sekolah saya sendiri, SLB Kota Janto, itu kami ada dua sejenis gerakan kecil, yaitu ada kita sediakan waktu barang 20 menit sebelum belajar untuk berbahasa isyarat. Nah, di mana ini disampaikan kepada seluruh siswa yang ada di lingkungan sekolah luar biasa Negeri Pekanbaru, agar menumbuhkan sifat inklusif, agar terwujud juga komunikasi antara yang non tunarungu dengan siswa tunarungu.
2: Ini mengapa lingkungan keluarga sangat penting dalam mendukung perkembangan komunikasi dan kepercayaan diri anak tuli, Pak?
3: Karena siswa kami sendiri lebih banyak waktu bersama keluarga sebelumnya. Jadi rasa percaya diri, kemudian juga kemampuan dia berkomunikasi itu tumbuh dari dia dari rumah. Nah, ketika di rumah dia bersama keluarganya itu, otomatis kan mereka lebih banyak waktu berkomunikasi, interaksi, baik itu hal-hal yang bersifat pribadi. Nah, mereka itu bersama keluarga lebih banyak waktu. Sehingga peran keluarga dalam konteks untuk mengembangkan mereka dalam berkomunikasi itu sangat penting.
2: Baik, ini jika di sebuah keluarga mempunyai anak tuli ini, Pak, apa yang harus dilakukan orang tua ini agar anaknya merasa diterima dan didengar?
3: Baik, yang pertama sekali itu mereka itu menyiapkan tempat pendidikan yang layak, kemudian yang sesuai dengan kebutuhannya. Karena saat ini ketika mereka tertinggal dengan lingkungannya, mereka justru semakin jauh merasa dirinya itu tidak percaya diri lagi untuk bisa muncul di permukaan. Sebenarnya mereka itu punya potensi yang luar biasa yang mereka miliki, yang dititipkan Tuhan. Namun karena proses menggali, kemudian juga rencana dalam mengatakan di depannya, sehingga hal ini sudah tertinggal dan tidak tergali.
2: Dalam konteks perempuan tuli ini, Pak, tantangan apa yang sering mereka hadapi dalam pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial?
3: Baik, yang pertama sekali mungkin problem komunikasi lagi, sehingga vokal poin mereka itu tidak disampaikan kepada dan kepada lingkungan sosialnya. Sehingga jika pun ada ide atau hak berbicara atau hak menyampaikan pendapat, itu terhalang. Sehingga secara kondisi itu dianggap bahwa tidak perlu dilanjutkan atau sulit untuk ditembus.
2: Iya, ini pasti banyak juga perempuan tuli yang dilecehkan ya, mungkin karena dia ya. Biasanya kan tuli ini juga nggak bisa berbicara, Pak ya, bisu ya. Benar. Nah, ini pasti banyak yang juga dilecehkan seperti ini, Pak ya.
3: Benar. Dalam waktu dekat ini juga kami ada mendampingi beberapa kasus pelecehan, khususnya perempuan tunarungu.
2: Baik, pendidikan pekerjaan ini bagaimana, Pak? Maksudnya bagaimana cara mencegah terjadinya diskriminasi dan perundungan terhadap anak tuli di lingkungan sekolah? Nah, seperti yang saya katakan ini, biasanya kan karena mereka tidak bisa berbicara, ini kan banyak pelecehan-pelecehan yang terjadi, Pak. Bagaimana ini diskriminasi ini bisa dihindari dan juga perundungan ini, Pak?
3: Baik. Saya pikir itu melalui komunikasi bersama sekali. Kemudian saya pikir juga sekarang ini di setiap sekolah itu ada dibentuk yang namanya CPKK. Yaitu pencegahan untuk kekerasan pada sekolah. Jadi itu ada dibentuk tim oleh sekolah itu sendiri untuk pengawasan, bimbingan, dan juga untuk sosialisasi mengenai kekerasan, pelecehan, dan sebagainya. Termasuk bullying juga.
2: Nah, ini bagaimana satuan tugas ini bekerja, Pak?
3: Nah, mereka itu membuat jadwal tertentu, mungkin 3 bulan sekali itu ada bentuk sosialisasi, kemudian memberikan pemahaman-pemahaman kepada seluruh siswa, agar menghindari hal-hal yang mengarah kepada pelecehan, kemudian bullying, dan kekerasan lainnya.
2: Ini, Pak, seberapa penting kehadiran juru bahasa?

0: lokalnya. Nah, jadi ketika disampaikan dengan isyarat isyarat tibi atau yang formal, mereka terkendala dalam perkataan. Seperti ibaratnya orang yang berbahasa lokal disampaikan informasi dengan bahasa nasional. Nah, sehingga itu jadi kendala juga bagi juru bahasa isyarat, juga pengguna bahasa isyarat untuk penyampaian informasi. Nah, mungkin solusi saat ini adalah kita harus mengkomunikasi awal sebelum kita mentranslate. Kita lihat pemahaman mereka bahasa isyarat apa yang mereka gunakan. Nah, sehingga juga ada beberapa momen terjadi kesalahpahaman, itu seperti mereka menolak beberapa model bahasa isyarat. Karena merasa itu bukan bahasa isyarat mereka. Nah, saya pikir itu sangat baik maka sama-sama nanti kita berat untuk membuat pemahaman bersama dalam penggunaan bahasa isyarat. Manakala dalam kegiatan formal kita gunakan bahasa isyarat ini, kemudian ada kegiatan yang semi formal mungkin kita bisa gunakan bahasa isyarat yang menyesuaikan dengan kondisi begitu.
1: Nah, ini untuk juru bahasa isyarat sendiri, apakah mereka harus menguasai semua bentuk bahasa isyarat atau mungkin semua bahasa isyarat lokal ini, Pak?
0: Ya, betul. Ini tuntutan bahkan kewajiban bagi juru bahasa isyarat. Dikarenakan audiensnya ketika nanti dia mentranslate dalam kegiatan, dia itu harus memahami yang tunarungu ini atau tuli ini dia pengguna bahasa isyarat apa. Nah, sehingga ini kalau digunakan tanpa ada komunikasi awal, ya terjadilah miskomunikasi.
1: Baik. Menurut pengalaman Pak Mawardi sebagai guru dan juru bahasa isyarat, kesalahpahaman apa yang paling sering terjadi antara masyarakat dengan masyarakat tuli ini, Pak?
0: Baik, pertama mereka ini punya sifat sensitivisme.
1: Benar.
0: Jadi terkadang ada isyarat atau ada gerak tubuh kita yang bukan bahasa isyarat, yang bisa membuat dia itu
1: tersinggung, ya?
0: Negatif. Nah, jadi sebenarnya ada etika dalam berbahasa isyarat. Nah, ketika menyampaikan sesuatu yang tidak berkenaan dengan tunarungu atau tuli ini, kita tidak memberikan pandangan kepada dia. Karena secara sensitivitas sama tadi itu, mereka itu merasa dia dilibatkan dalam pembicaraan itu. Nah, walaupun tidak semuanya, tapi sebagian banyak mereka itu merasakan ketika kita berbicara dengan orang lain dan melihat dia, itu merasa dia dilibatkan. Walaupun tidak terlibat kalau bicara, tapi dia itu ada dilibatkan dalam pembicaraan itu.
1: Mereka merasa terlibat, ya, Pak. Padahal ini hanya mungkin bergerak apa gitu, ya.
0: Iya, betul. Tapi nanti ada berpikir bisa negatif, bisa mengomongkan hal yang buruk, ya, bisa jadi begitu.
1: Artinya ini ada gestur tubuh yang ternyata merupakan bahasa isyarat, Pak, ya.
0: Iya, memberikan kode bagi mereka itu bisa memunculkan berpikir demikian.
1: Baik, ini bagaimana, Pak, peran sekolah dalam menciptakan ruang belajar yang benar-benar inklusif bagi siswa tuli?
0: Nah, yang pertama itu mereka pelayanannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kalau kelas tunarungu itu tidak digabung dengan kelas lain. Jadi sesama tunarungu karena membangun komunikasi secara non-formal tadi dan menghandalkan visual. Nah, jadi untuk mendapatkan hak mereka dalam pembelajaran dari awal pembelajaran, mereka itu fokus, itu mereka dikhususkan kelasnya masing-masing tanpa dilaporkan dengan teman-teman yang bukan tunarungu.
1: Ini apa peran masyarakat dan media dalam membangun pemahaman bahwa perbedaan cara berkomunikasi ini bukan alasan untuk membatasi hak seseorang?
0: Benar. Untuk saat ini kami bersama beberapa perguruan tinggi itu ada membuat program pelatihan bahasa isyarat. Itu guna untuk membuka peluang dan membuka jaringan supaya terhubung komunikasi antara tunarungu dengan non tunarungu. Sejauh ini mereka masih merasa asing dalam lingkungan sendiri. Karena ditimbangkan lagi dengan keterbatasan bahasa tadi, baik dari pihak non tunarungu maupun dari mereka sendiri mungkin kesulitan juga berkomunikasi formal seperti kita. Dan juga ada kebiasaan mereka itu, komunikasi verbal yang kita ini terkendala dengan struktur kalimat. Nah, jika pun dia membangun komunikasi dengan kita dengan menulis kalimat, mungkin terbolak-balik struktur kalimatnya. Sehingga juga terkendala bagi kita yang membaca. Nah, kurang dapat sama informasi yang disampaikan itu. Nah, dengan gerakan yang seperti kami bilang tadi, ada beberapa lembaga juga seperti BKKBN, ada UIN, ada ini sekarang sudah bergerak untuk membuka kelas bahasa isyarat.

0: Yeah. Saat berhubung di kampus mereka itu sudah ada sesuatu harus masuk. Nah, jadi KTBN juga melayani tanpa batas siapa saja boleh untuk pelayanan itu. Sehingga mereka berinisiatif untuk membangun atau membuka kelas bahasa isyarat agar ini terbuka peluang bagi siapa saja narumu khususnya.
1: Baik. Apa langkah konkret yang dapat dilakukan pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk memperluas akses dan kesempatan bagi perempuan serta anak tuli, Pak?
0: Baik, yang pertama, pengadilan GBI, juru bahasa isyarat di setiap lembaga-lembaga pelayanan publik. Kemudian juga dibuat sejenis pelatihan atau kelas-kelas bahasa isyarat agar masyarakat ini bisa memanfaatkan wadah-wadah ini untuk bisa membuka wawasan atau meningkatkan pemahaman tentang bahasa isyarat. Sehingga ketika mereka berhadapan dengan tunarungu tabu ini, mereka ini tidak merasa lagi asing. Mereka minimal bisa menyapa. Nah, menyapa ini kan memberikan peluang yang menyenangkan bagi mereka. Mereka merasa dianggap. Nah, selama ini ketika mereka tidak ada yang memulai berbicara, kan mereka menganggap juga orang tidak bisa bahasa isyarat. Jadi dianggap sulit dalam berbicara.
1: Baik, Pak. Sebagai penutup, apa pesan Bapak kepada masyarakat agar kita bersama-sama menciptakan ruang yang inklusif, aman, setara bagi perempuan dan anak tuli, Pak?
0: Terutama sekali bahwa keadaan tunarungu ini bukanlah kita yang minta, bukan juga orang yang merasa itu minta atau siapapun nggak minta, tetapi ini adalah ciptaan Tuhan yang Tuhannya, di mana bukan gagal, tidak ada ciptaan Tuhan yang gagal, tapi Allah hebat dalam menciptakan ciptaannya. Berbagai macam, agar ada saling berfungsi di antara perbedaan itu sendiri. Jadi saya pikir kekurangan yang menurut kita, kita bukan kekurangan, tapi hanya pandangan kita yang menjadikan kalimat ada kekurangan bagi orang lain, itu saya pikir hanya perbedaan yang luar biasa yang harus sama-sama kita menghargai, kemudian yang sama-sama juga kita memberikan peluang dan kewajiban yang sama.
1: Baik, mungkin bisa disapa pendengar kita, mungkin ada yang tidak bisa mendengar ini, Pak. Mungkin bisa disapa dengan bahasa isyarat dan berikan pesan untuk mereka.
0: Baik.
1: Silakan.
0: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tuli semuanya, khususnya di Aceh, tetap semangat berkomunikasi dengan orang yang bukan tuli. Ingat, hak kita sama.
1: Baik, terima kasih Pak Mawardi. Pendengar dan pemirsa RRI Banda Aceh, perbedaan bahasa bukanlah batas untuk mendapatkan hak yang sama. Mari bersama membangun lingkungan yang ramah, inklusif, dan memberikan ruang bagi perempuan serta anak tuli untuk tumbuh dan berprestasi. Saya Arso dan Pak Mawardi pamit undur diri. Sampai jumpa di Diari Puan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Baru saja Anda ikuti Dialog Perempuan dan Anak. Bangkit bersama untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih aman dan inklusif bagi setiap perempuan dan anak. Dialog Perempuan dan Anak mengudara setiap selamat.

Toleransi itu seperti nongkrong di kedai kopi. Aku minum kopi hitam, kamu minum sangir. Sambil duduk semeja, kita bisa bercerita apa aja. Karena ada kopi, ada cerita. Lain kopi, lain cerita. Tak ada kopi, tak usah banyak bercerita. Cerita apa aja, mulai dari yang serius sampai bercanda-canda. Boleh aja kamu menawarkan kopinya, tapi kalau aku gak mau ya jangan paksa. Soalnya selera kita kan beda. Walau ngopi bersama semeja, tapi kopi boleh beda. Gak perlu ribut dengan jenis kopi yang diminum. Yang penting bisa duduk bercengkrama sambil menikmati

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 28 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamik Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Oh, Nilsson's given it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orion Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade ini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Alex Sater terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic. Skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tahu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League. Kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan Grendel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman, Jurgen Klopp, mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu memantangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanshe Huang Dong 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon United mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon United Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang. Dan Jepang, kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang. Tapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit. Dan hampir juga emas sebenarnya. Ya. Tapi ya, apa namanya, itu kita dapatkan silver. Jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah. Bertambah lagi koleksinya. Bertambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak. Dengan komposisi sekarang.
2: Todotua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikkan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon United Indonesia, Judah Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Judah mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
4: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima. Lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita. Sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak, torehan tim Pokemon United Indonesia. Kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Nagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, para penggawa Garuda antusias menanti pertandingan kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Hal tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menegaskan, ia telah menyatakan kepada para pemain, mereka dapat menghormati Derby ini namun harus tetap tampil berani dengan identitas tim.
2: But as always, I'll say respect the occasion.
3: Hormati derbynya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
2: Our trophy, hopefully.
1: Melalui kesempatan

0: dengan antusiasme yang tinggi.
1: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini. Dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.
0: Indonesia saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA Asian Cup 2026 dengan 3 poin. Posisi tersebut didapatkan usai Indonesia mengalahkan Singapura 2-0 di laga pertama. Malaysia yang memiliki poin sama berada di puncak klasemen sementara dengan unggul selisih 1 gol. Hasil pertandingan dengan Malaysia nantinya akan menjadi gambaran bagi seluruh tim untuk melangkah menuju fase final. Indonesia dijadwalkan bertemu dengan Malaysia pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Abdul Liki Loli, Klo 3 R.

0: Bintang Timur berpatah gol atas Halus FC 5-1. Sementara unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down. We cannot do this.
2: Bola kesengit saji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilhelm menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfadzlan Hussein menambah gol pada menit ke-9 dan Andreas Karet pada menit ke-13 membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32. Namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Di jenis permainan ini, kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama dan kita bisa memperbaiki di babak kedua, ya itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus untuk kedepannya, kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Pendengar, selamat siang. Di siang hari ini saya Arso masih menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Siang hari ini kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi

Ya, kami akan menemani Anda hingga di pukul 12:20. Selanjutnya kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi sambil kita nantikan waktu pelaksanaan sholat zuhur yang insya Allah akan dilaksanakan pada pukul 12:35 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya beberapa informasi sudah kami persiapkan ke ruang dengar Anda. Ya, salah satu informasi mengenai pemerintah Kabupaten Biren terus mempercepat pemulihan layanan dasar dan konektivitas bagi masyarakat terdampak bencana. Progres pembangunan jembatan Pantelong telah mencapai sekitar 60%. Sementara puskesmas Pesangan Siblakrung kembali melayani warga dari 21 desa. Pembangunan jembatan Pantelong didukung anggaran sekitar 118,35 miliar rupiah. Rangka baja untuk menyambungkan satu bentang yang tersisa telah tersedia dan siap dipasang sehingga menyelesaikan jembatan dapat terus dilanjutkan. Seiring kemajuan konstruksi, perlindungan jembatan dari gerusan sungai menjadi perhatian. Penguatan dinding yang saat ini berada di sisi kiri jembatan perlu dilengkapi berdasarkan kajian teknis termasuk kemungkinan pembangunan mengarah pengarah arus dan perpanjangan penguatan tebing menuju titik belokan utama sungai. Pendengar, Anda bisa melihat informasi selengkapnya mengenai pemulihan Biren diakselerasi, konektivitas dan layanan dasar diperkuat hanya ada di rri.go.id.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
1: Pendengar, masih menemani Anda dengan informasi-informasi yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 12 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemulihan hunian bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Utara diperkuat melalui pembangunan 505 unit hunian tetap atau huntap di 7 lokasi pada 2026. Dari total kebutuhan 4.827 unit dengan estimasi anggaran 1,40 triliun rupiah. Kesiapan lahan menjadi perhatian utama dalam percepatan pembangunan karena baru satu lokasi untuk 34 unit atau 6,7% yang telah clear, sementara 471 unit di 6 lokasi lainnya atau 93,3% masih dalam tahap penilaian appraisal KJPP. Dari lokasi pelaksanaan paket 1 sebanyak 415 unit dengan nilai 111,66 miliar rupiah dan paket 2 di Lok Puu sebanyak 90 unit senilai 24,22 miliar rupiah segera memasuki tahap kontrak dengan masa pelaksanaan 120 hari. Pekerjaan ditargetkan selesai antara 9 hingga 16 Januari 2027 maksud kami sehingga melampaui tahun anggaran 2026. Baik, Anda bisa melihat informasi lengkapnya di rri.co.id dengan judul Pembangunan Huntap Aceh Utara Dipercepat, Pengadaan Lahan Jadi Prioritas.

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Judul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Dingiso, baiso, sejenis apa itu?
1: Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut baiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso, baiso, hidup dan tersebar, salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan dan memiliki kantung, sehingga dingiso baiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso baiso?

0: Pendengar, pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat diminta mempercepat penyediaan lahan untuk relokasi sekolah dan terdampak bencana. Kepastian lokasi dan kelengkapan dokumen lahan diperlukan agar pembangunan dapat segera dilaksanakan dan siswa memperoleh tempat belajar yang lebih aman. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, sebanyak 97 sekolah semula diusulkan untuk direlokasi. Dari jumlah tersebut, 34 sekolah telah masuk proses pembangunan melalui skema swakelola maupun kerjasama dengan TNI Angkatan Darat. Sementara itu, 3 sekolah diputuskan dibangun kembali di lokasi asal. Adapun 60 sekolah lainnya masih dalam tahap koordinasi penyediaan lahan bersama pemerintah daerah. Penyelesaian kebutuhan lahan tersebut menjadi bagian penting dalam percepatan pemulihan fasilitas pendidikan. Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Pasca Bencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan relokasi diperlukan bagi sekolah yang kehilangan lahan maupun berada di kawasan rawan bencana. Karena itu dukungan kepala daerah dibutuhkan untuk memastikan tersedianya lokasi pengganti. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan lagu-lagu serta lagu-lagu pilihan ya hingga di pukul 12:20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat zuhur ya. Untuk informasi yang baru saja Anda dengarkan mengenai Kasatgas PRR Tito minta Pemda percepat penyediaan lahan relokasi sekolah, Anda bisa membaca selengkapnya di rri.co.id.
1: Bilang 7,7 Pro 1 RRI.

0: Eh, Di tahu Di, baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru Kak pulang dari luar kota, terus bawa Kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius Kiman, kasih Ki hadiah untuk dosen. Hati-hati Ki nah, tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini Man, itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh Ji, bukan Ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja Man, gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak Di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi Mi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kaum muslimin dan muslimah di seputaran Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur di kesempatan hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh. Saya Arso, mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Senin 28 September 2026, Sari Berita. Pemko Banda Aceh tingkatkan kesejahteraan nelayan tradisional. Pupuk bersubsidi harus tepat sasaran. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen terus berupaya meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
2: Pemerintah Kota Banda Aceh memastikan terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan nelayan, termasuk melalui penyediaan bantuan alat penangkap ikan kepada nelayan tradisional. Wali Kota Banda Aceh Eliza Sa'adudin Jamal menegaskan perhatian ini merupakan bagian dari komitmen pihaknya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Perhatian tersebut telah ditunjukkan dengan penyerahan bantuan bagi nelayan, seperti yang sudah disalurkan kepada nelayan tradisional di Gampung atau Desa Alunaga dan Deah Raya, Kecamatan Siakwala, Kota Banda Aceh. Wali Kota menyerahkan bantuan berupa jaring laut ukuran 100x4 meter kepada 143 nelayan dari total 840 set bantuan yang disalurkan. Penyerahan diterima secara simbolis oleh Panglima Laut dan perwakilan nelayan.
3: Akan kepada para nelayan, mudah-mudahan bermanfaat untuk roh bulu.
4: Amin.
3: Masyarakat bernama sejahtera dari para nelayan.
4: Amin.
2: Eliza berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meringankan beban ekonomi warga dan mendukung aktivitas produktif nelayan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.

0: Penyaluran pupuk bersubsidi di Aceh Utara diperketat. Penyuluh diminta mengawal data hingga titik serah agar tepat sasaran. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
1: Penyaluran pupuk bersubsidi tidak cukup hanya mengandalkan data dan aturan, tetapi membutuhkan pengawasan hingga ke tangan petani. Karena itu, penyuluh pertanian diminta menjadi garda terdepan, memastikan pupuk bersubsidi tersalurkan tepat sasaran, tepat jumlah, dan sesuai ketentuan. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara, Insinyur Mirja Gunawan, STMAP, CPSP, CCMS saat menghadiri koordinasi program strategis Kementerian Pertanian yang dirangkaikan dengan sosialisasi keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Dirjen PSP, Kementerian Pertanian nomor 32 dan 33 tahun 2026 di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEBI UIN Sultanah Nahrasiah Bukit Rata kemarin. Ia menjelaskan regulasi tersebut mengatur teknis penyaluran pupuk bersubsidi serta titik serah kepada petani. Sosialisasi diikuti penyuluh pertanian, pejabat, dan petugas terkait lingkup Kabupaten Aceh Utara. Mirja kembali menegaskan data petani menjadi titik awal keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi. Karena itu, proses verifikasi dan validasi harus dilakukan secara cermat agar pupuk benar-benar diterima petani yang berhak sesuai alokasi dan komunitas yang ditetapkan.
2: Terkait pelaksanaan teknis di lapangan, saya selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara ingin menekankan beberapa poin krusial yang harus kita kawal bersama. Pertama, akurasi dan validitas data petani. Basis keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi bertumpu pada data. Pastikan verifikasi data di lapangan dilakukan secara teliti. Petani yang berhak harus benar-benar terlayani sesuai alokasi dan ketentuan komoditas prioritas serta tidak ada manipulasi dalam administrasi. Kedua, kejelasan dan pengawasan titik serah. Dengan adanya ketentuan teknis mengenai titik serah dalam Kep Dirjen PSP nomor 33 tahun 2026, kita semua dituntut memastikan pupuk benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak, tepat waktu, tepat jumlah, dan dengan harga eceran tertinggi atau HET yang sah. Tidak boleh ada distorsi, penimbunan, atau pergeseran alokasi dijual di luar jalur resmi.
1: Di sisi lain, Mirja Gunawan menempatkan penyuluh sebagai penghubung penting antara pemerintah dan petani. Penyuluh diminta tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu menerjemahkan aturan tersebut ke dalam bahasa yang mudah dipahami petani di tingkat gampung. Selain sosialisasi pupuk bersubsidi, pertemuan tersebut menjadi ruang untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi antar pelaksana, melihat perkembangan program strategis Kementerian Pertanian, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan. Ia juga mengingatkan seluruh penyuluh untuk menjaga aset daerah yang digunakan dalam menjalankan tugas, mulai dari kantor BPP, rumah dinas, kendaraan, hingga peralatan kerja seperti komputer, laptop, dan printer. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber serta diskusi bersama para penyuluh pertanian Kabupaten Aceh Utara. Menutup arahannya, Mirja mengingatkan penyuluh agar tetap kuat menjalankan tugas pendampingan petani di lapangan. Ia berharap koordinasi dibangun melalui kegiatan tersebut mampu memperkuat pelaksanaan program pertanian sekaligus memastikan berbagai kebijakan pemerintah dapat dirasakan manfaatnya oleh petani di Kabupaten Aceh Utara. Dari Aceh Utara, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
0: Inspektorat Subulsalam jalani evaluasi eksternal dari Aceh Tenggara untuk perkuat pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan APBD 2026. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
4: Dalam upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan publik, Inspektorat Kota Subulsalam resmi menjalani proses evaluasi dan telaah sejawat eksternal dari tim independen. Langkah evaluasi tersebut ditandai dengan kedatangan tim penelaah sejawat eksternal dari Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara. Rombongan pengawasan tersebut diterima secara resmi dalam agenda pertemuan awal di ruang rapat Sekretariat Daerah Kota Sublu Salam. Pertemuan awal tersebut menjadi pijakan penting dimulainya siklus pelaksanaan kinerja pengawasan APBD pada Inspektorat Kota Sublu Salam untuk tahun anggaran 2026. Proses tersebut difokuskan pada penilaian kepatuhan standar operasional serta efektivitas audit internal pemerintah daerah. Agenda evaluasi tersebut juga dihadiri langsung oleh Wali Kota Sublu Salam. Wali Kota Sublu Salam Haji Rasid Bancin menegaskan komitmen Pemko Sublu Salam untuk terbuka terhadap setiap arahan dan hasil evaluasi independen demi perbaikan tata kelola di daerah. Pelaksanaan telaah sejawat eksternal tersebut diselaraskan dengan pedoman resmi yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Melalui mekanisme pertukaran auditor tersebut, kedua lembaga audit daerah saling membangun sinergi komunikasi guna menyamakan persepsi dan menyelaraskan standar pengawasan mutu audit. Sementara itu, Inspektur Kota Sublu Salam menyampaikan bahwa pertukaran peran tersebut akan berlanjut secara bergantian. Berdasarkan mandat yang diterima Inspektur Kota Sublu Salam, dalam waktu dekat dijadwalkan bakal menerjunkan timnya untuk menjalankan tugas sejawat eksternal ke Inspektorat Kota Langsa. Demikian, Juprianto melaporkan.

0: Minat wisatawan terhadap pemandian air panas privat di kawasan Jaboy Sabang terus mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
1: Minat wisatawan terhadap pemandian air panas privat di kawasan Jaboy Sabang terus mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Fenomena ini menjadi salah satu indikator tumbuhnya sektor pariwisata berbasis relaksasi dan kesehatan di kota Sabang. Pengelola kolam air panas privat Jaboy Muhammad Iksan saat dijumpai RRI Sabtu malam mengatakan sejak dibuka untuk umum, jumlah pengunjung yang melakukan pemesanan terus bertambah. Bahkan dalam satu malam, kolam privat tersebut bisa dipesan 2 hingga 3 kali oleh pengunjung yang berbeda. Ia menjelaskan saat ini sistem pemesanan diberlakukan selama 2 jam untuk setiap bookingan dengan tarif sebesar Rp80.000 per sesi. Harga tersebut menurutnya merupakan tarif tetap yang tidak bisa ditawar oleh pengunjung.
2: Kadang-kadang ada yang bookingnya di jam yang sama, malam yang sama itu 2 atau 3 pemesan. Sedangkan kita kan baru memiliki satu kolam. Nah, memang ini masih terbatas di satu, makanya nanti kita udah sepakati akan menambah satu atau dua kolam privat lagi ke depannya. Karena sayang juga pengunjung kecewa gitu. Karena pas sudah pesan, loh kok nggak bisa di jam segitu? Rupanya sudah ada yang pesan duluan.
1: Kondisi tersebut kerap membuat sebagian pengunjung harus kecewa karena tidak mendapatkan giliran. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak pengelola berencana menambah 1 hingga 2 kolam baru guna memenuhi kebutuhan wisatawan. Terkait tarif, Ihsan mengungkapkan pihaknya sengaja menetapkan harga yang relatif terjangkau dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan tarif akan disesuaikan di masa mendatang seiring dengan peningkatan fasilitas. Sementara itu, salah seorang pengunjung lokal sekaligus aktivis pariwisata di Kota Sabang, Irwan Mahdi, mengaku merasakan kenyamanan saat menikmati pemandian air panas privat tersebut. Menurutnya, konsep privat memberikan pengalaman berbeda dibandingkan pemandian umum.
3: Lebih nyaman kalau memang mau berendam sendiri, tidak ada yang tidak bersama-sama yang lain. Nah, ini kayaknya lebih nyaman sih. Bisa tambah lagi lah, ini asik ya. Kalau mungkin kalau dilihat ada pohon-pohon, terus sudah ada lampu di atas ya, jadi harapannya mungkin kalau ke depan ada 2 atau 3. Jadi ini kan beruntung nih kita dapat karena booking lebih awal. Biasanya kalau bookingnya mendadak gak dapat.
1: Ia juga berharap ke depan jumlah kolam dapat ditambah agar pengunjung tidak perlu bersaing dalam melakukan pemesanan. Dengan demikian, wisata pemandian air panas privat Jaboy diharapkan semakin berkembang dan mampu menjadi daya tarik unggul di Kota Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: udah dibalas chatku kak, ya ampun.
1: Habis dapat undian ya? Kok kamu kelihatannya senang sekali?
0: Ini loh kak, ada yang ajak aku ketemuan. Cowok ganteng.
1: Tuh
0: dia balas lagi, ya ampun.
1: Emang kamu udah kenal dia itu siapa, tinggal di mana, kerjaannya apa?
0: Udah dong kak. Ini ada fotonya. Nih, coba lihat. Keren kan? Ya ampun, keren banget.
1: Cuma modal foto aja. Lagian, itu bener asli.
0: Asli dong, original gitu loh.
1: Yakin.
2: Hati-hati loh, karena kini marak penipuan dengan modus perkenalan, termasuk melalui media sosial. Bijaklah menggunakan internet.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Gimana kan dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda yang saat ini sedang menikmati santap siang bersama keluarga atau teman Anda, atau yang mencari-cari tempat makan siang enak ya di siang hari ini bersama temannya di jam istirahat siang di tempat kerja Anda. Dan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan menghibur Anda dengan program 100% Indonesia. Dengan lagu-lagu pilihan, serta kita akan buka request pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung bersama kami di 0651443336 atau melalui WhatsApp. Yang mau request boleh, silakan di nomor WhatsApp 01 Anda bisa bergabung. Dengar, penyelenggaraan Expo UMKM serta ekosistem haji dan umrah tahun 2026 yang diselenggarakan di Kota Madiun sukses menarik antusiasme yang sangat tinggi dari masyarakat maupun pelaku usaha. Menteri Haji dan Umrah Menhad RI Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah bersinergi mensukseskan pameran yang berlangsung selama 3 hari tersebut. Pernyataan itu disampaikan usai mengikuti salah satu rangkaian agenda Sidewalk and Run di Stadion Wilis Kota Madiun pada Minggu 27 September 2026. Menurutnya, penyelenggaraan Expo ini memberikan dampak ekonomi yang sangat positif dan terukur. Hal tersebut terlihat dari perputaran uang yang terjadi selama acara berlangsung, serta selalu ramai dikunjungi berbagai pihak. Baik, pendengar dimanapun Anda berada di siang hari ini, kami masih menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan serta informasi yang akan kami sampaikan ruang dengan Anda hingga di pukul 14, di mana kami akan menghadirkan request 100% Indonesia. Informasi yang baru saja didengarkan di siang hari ini mengenai Expo UMKM serta ekosistem haji dan umrah dorong pertumbuhan ekonomi, Anda bisa melihat di rri.co.id. RRI Pro 1

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woy, timpukin dia, woy. Ayo, semuanya.
1: Woy, ampun, woy.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.

Ya mendengar, dimanapun Anda berada, selalu salah bersama Geisha. Sudah membawa kita informasi waktu studio pukul 13.47 waktu Indonesia Barat dalam 100% Indonesia.

Dan pendengar, selanjutnya kami akan menghadirkan lagu bersama Zikri Molidin dengan singlenya Dulu Kita Nakal. Dulu Kita Nakal adalah lagu pop nostalgia tentang persahabatan masa kecil, kenakalan sederhana, dan cerita yang tak terlupakan. Dengan lirik yang ringan, catchy, dan dengan pengalaman banyak orang, lagu ini menghadirkan nostalgia hangat yang mudah dinikmati berbagai kalangan. Ini dia lagu Zikri Molidin, Dulu Kita Nakal.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
4: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
5: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
4: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
3: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
6: Selamat pagi, anak-anak.
3: Pagi, Pak.
6: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
4: Waduh, piye ki, Bray?
5: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
4: Aduh, remo.
7: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
8: Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM.
9: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali kita dalam 100% Indonesia. Siang hari ini Anda masih bersama saya Arso yang akan menemani Anda hingga di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, penelpon pertama kita sapa. Ada siapa yang berkesempatan bergabung di kesempatan pertama ya, dalam sesi pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini siapa ini, Kak?
1: Bang Arto.
0: Iya, suaranya kenapa lemas? Belum makan, Kak Ina?
1: Belum.
0: Makanlah dulu, Kak. Puasa ya, Senin Kamis.
1: Ntar lagi. Ini kan lagi golek-golek sebentar ya.
0: Jangan, Kak. Nanti
1: baru nyampe dari luar kota nih.
0: Waduh. Karena saya susah nanti. Kalau Kak Ina kena asam lambung nanti enggak bisa telepon kemari.
1: Insyaallah
0: enggak. Jangan ya. Enggak ada sakit asam lambung ya?
1: Insyaallah belum.
0: Jangan.
1: Kan lihat orang sakit lambung tuh susah kali.
0: Iya, ribet, enggak bisa ngopi lagi, enggak bisa makan pedes.
1: Enggak apa-apa, enggak usah pedes ya, enggak bisa asam kan gitu iya. Kan.
0: Saya kalau misalnya enggak bisa makan pedes sama berminyak, rasanya runtuh dunia saya.
1: Kurang ya.
0: Waduh, ini nggak bisa makan pedas kan hilang kenikmatannya ya.
1: Enggak, kalau kena rujak kan bisa pedas sedikit kan enak gitu kan.
0: Iya, belum lagi rujak ya. Waduh, asam-asam pedas gitu ya.
1: Kok ingat rujak lele nih.
0: Waduh, ini saya jadi pengen cepat-cepat pulang nih cari rujak.
1: Makanya.
0: Emang dari mana? Luar kota ada undangan maulid ya?
1: Iya, dari Pijai.
0: Wow, Pijai ya. Pijai ada musim apa, Kak?
1: Nggak ada kan, ini kan pan sawah pun nggak ada ya kan, udah nggak bisa lagi kan pasca banjir marat kan.
0: Jadi nggak ada bawa pulang oleh-oleh lah buat saya ya.
1: Nggak ada kan, apa terlalu cepat pulangnya, maksudnya terlalu
0: terburu-buru gitu
1: langsung,
0: ya
1: langsung cap gas gitu kan.
0: Baik, Kak Ina pengen dengar lagu apa nih siang ini?
1: Lagu apa, lagu ini aja ya, lagu apa agak-agak sedikit sendu ya.
0: Sendu.
1: Dari apa? Fanny Fabiola ya.
0: Fanny Fabiola. Yang mana Fanny Fabiolanya?
1: Apa namanya? Tolong pilihkan satu ya.
0: Yang penting Fanny Fabiola gitu ya.
1: Apa namanya? Ini bisa juga di batas kota ini bisa juga ya.
0: Di batas kota ini. Lagunya Fanny Fabiola itu.
1: Iya, ya apa ininya? Apa cuplikannya ya? aslinya bukan dia, ya kan?
0: Di batas kota ya.
1: Nah, kalau apa suratan bisa juga.
0: Lagu gitu kan? Ini ya, lagu Tommy J. Pisa itu kak ya?
1: Iya.
0: Baik. Yang penting lagunya harus Fanny Fabiola yang bawain ya.
1: Soalnya kan sih bagusnya suaranya.
0: Suka gitu ya, suara ini.
1: Apalagi
0: ya tingginya
1: lagu,
0: gitu ya.
1: Lagu Minang, aduh.
0: Waduh, jangan kak. Saya gak bisa bahasa Minang. Bahasa hati aja saya
1: dengar
0: terlilit
1: denger
0: lidah
1: aja,
0: kak.
1: Dengar aja gitu kan.
0: Baik, silakan salamnya.
1: Salamnya yang pertama buat Bang Arto, selamat ulang tahun, sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Datu buat Bang Rija Semulu, buat Kak Juli Sabang, buat Ulfa Diana, buat Bang Heru di Lampase, buat semua nah ya. Lagi mendengarkan ya.
0: Baik.
1: Semoga aja terus. Oh, Ciputro yang mungkin lagi dengar ya. Itu aja lah Bang Arso.
0: Baik, terima kasih Kak Ina.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, satu orang sudah bergabung ya, ada Kak Ina di seputaran Batoh ya. Ini penelpon pertama loh, baru pulang dari luar kota, tiba-tiba bisa bergabung bersama kita. Kak Ina luar biasa ya. Baik, penelpon selanjutnya kita sapa kembali penelpon kedua. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Heru ya?
2: Betul, tepat sekali Bang.
0: Sehat Bang Heru?
2: Alhamdulillah sehat. Marso gimana, sehat juga?
0: Alhamdulillah sehat Bang. Cuman hari ini cuacanya agak gimana gitu Bang ya? Sendu gitu ya.
2: Sendu.
0: Kayak kata Kak Ina itu pengen lagu sendu. Cocok ini dengan ya, suasananya ya.
2: Sama rencana juga.
0: Kalau Bang Heru pengen dengar lagu apa nih?
2: Mungkin ya sendu juga lah, suasana sendu itu kan.
0: Yang kayak mana tuh lagunya Bang?
2: Lagu Padi.
0: Padi.
2: Tempat terakhir.
0: Tempat terakhir ya.
2: Ya.
0: Kita cariin lagunya. Silakan salamnya Bang.
2: Oh ya, tadi salamnya untuk Bang Arso, selamat bertugas, Bang Kak Ina, Mas Roy, Bang Rizal, Kak Lia, Kak Yana, Kak Cut, Maria, Kak Jojo dan semua pendengar RRI.
0: Baik.
2: Iya, oke, Bang. Terima kasih banyak, Bang.
0: Baik, terima kasih kembali, Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Satu orang menelpon sebelum kita hadirkan lagu-lagu yang direquest oleh para pendengar kita di siang hari ini. Kita sapa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Arsel.
0: Apa kabar, Kak Yana?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Iya. Kalau di Lambaro udah hujan?
1: Salju, Arsel.
0: Salju, ya. Ini kayaknya ada bakar sampah ini. Saljunya ke tempat Kak Yana nih, ya.
1: Dingin kali, sejuk banget. Menggigil malah nih.
0: Iya, biasa kan kalau misalnya orang bakar sampah itu, Kak, ada salju abu-abu gitu.
1: Iya, betul. Abu-abu kadang-kadang hitam, kan? Udah tuh berkabut-kabut gitu,
0: berkabut, kan? Berkabut, ya. Bau ini ya, bau...
1: Tapi nggak enak baunya.
0: Bau angus baju kita, ya.
1: Kalau dibakar pepes, gimana baunya tuh?
0: Waduh, kayaknya sehat hari ini.
1: Alhamdulillah sehat, Arsul.
0: Iya, di siang
1: Arsul
0: hari ini.
1: Arsul gimana?
0: Saya kurang sehat, Kak.
1: Kurang, ya.
0: Belum makan, belum soalnya. Makan, kan?
1: Iya, benar. Iya, belum makan memang kurang sehat.
0: Kurang.
1: Iya, belum 4 sehat 5 sempurna.
0: Iya. Enggak ada yang undang maulid, Kak, hari ini.
1: Enggak ada maulid hari Senin.
0: Iya, ya. Kalau dibuat maulid mungkin iya, orang enggak pada sibuk kerja semua, ya?
1: Iya, kerja dulu. Ntar Sabtu Minggu baru maulid. Iya.
0: Gitu, mudah-mudahan kan? Sabtu Minggu ini ada yang undang saya, ya, Kak.
1: Iya, amin. Mudah-mudahan sampai 3 tempat gitu, kan.
0: Aduh, ini badan sehat, saya kayaknya kan? Menuju 100 kilo ini, ya.
1: Gak apa-apa. Ntar mana Arsa tuh yang kayak gentong tuh di sana tuh.
0: Itu yang kayak lemari 3 pintu gitu, ya.
1: Gede kali gitu kan. Atuh lah, dia satu porsi tuh gak cukup. Harus tempel 2 kursinya gitu kan.
0: Iya, nasi aja 3 piring ditempel, ya. Makanya 3 pintu.
1: Itu bukan 3 piring nasi biasa. Butamah tuh kan ada tuh. Tiga biji butamah tuh.
0: Butamah. Baik, pengen dengar lagu apa nih siang-siang gini?
1: Kayaknya memang suka nambah-nambah. Kalau udah diituin sendiri tambah terus gitu kan.
0: Yang penting lagu jangan ditambah.
1: Gak apa-apa lah. Lagu ditambah ntar habis acara kan gak apa-apa.
0: Iya, kalau ditambah habis acara gak apa. Kita tambahin yang banyak, ya.
1: Bener.
0: Silakan nih lagunya.
1: Dari Agnes Mo aja.
0: Agnes Mo, ya. Waduh, luar biasa.
1: Coba harus pilih yang bagus satu.
0: Yang penting Agnes gitu.
1: Iya, benar.
0: Agnes mau nikah.
1: Oh iya dong.
0: Tapi kok gak nikah-nikah, ya?
1: Dia katanya gak mau nikah. Mau serumah berdua aja.
0: Aduh, jangan gitu. Nanti tangkap WH.
1: Di sana gak ada WH. Mana baik. Ada di luar negeri WH, kan?
0: Ini maunya apa nih? Matahariku.
1: Janganlah itu terus.
0: Ya, teruskanlah.
1: Jerah aja deh.
0: Tadi suruh pilih mas saya, ujung-ujungnya request pilih sendiri juga.
1: Kan sama Arso sendiri. Malah nanya, mana nih matahariku? Bukan jadi pilih terus dia puterin gitu, bukan.
0: Daripada saya bilang godai aku lagi, ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Janganlah. Nanti saya enggak dikasih pulang ke rumah, Kak. Jangan digoda. Baik, ya, lagunya Jerah, ya, kita
1: itu,
0: siapin, ya.
1: Itu sih resiko.
0: Baik, udah kita siapin lagunya nih. Salamnya, okay, silakan.
1: Salam pertama buat Arso. Semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin.
1: Buat itu yang si cantik itu yang pakai cadar itu juga.
0: Semoga ini sehat. ada yang cantik juga di studio nih, temanin enggak, saya.
1: Yang di studio tuh mana ada cantik itu.
0: Ini betulan kok, Kak. Bukan yang transparan ini. Ini memang betulan orangnya. Kalau yang transparan itu memang cantik semua di sini.
1: Itu jadi yang tertutup gitu, ya?
0: Iya, ini betulan manusia ini, Kak. Bukan makhluk transparan.
1: Oke deh, salam juga buat yang si cantik di situ, ya.
0: Baik.
1: Terus buat Mas Roy tadi juga.
0: Mas Heru.
1: Pak Heru. Buat Mas Roy, terus buat Juju, buat Ina juga tadi, buat Fitri, Bu Jumaria, dan semua aja, ya.
0: Baik.
1: Terima kasih, Arso.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Iya, 3 orang menelpon, ya. Sudah kita sapa di siang hari ini. Selanjutnya kita akan bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Ya, kita hadirkan dulu lagu yang direquest oleh pendengar kita di siang hari ini. Ada Kak Ina request lagu Fanny Fabiola di sini di batas kota ini. Lagu ini lagu yang lagu Tommy J bisa ya, tapi Kak Ina suka versi Fanny Fabiola yang kita hadirkan.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Masih kita buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di 0651443336. Wow, ini hari ini banyak ya yang masuk lewat WhatsApp. Jadi sepertinya kita batasin dua penelpon ya kali ini ya. Kita jawab penelpon pertama di sesi yang kedua. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, ini Pro 1 kan benar ya?
0: Iya, bukan belum pindah ke Pro 2 kita.
1: Enggak, Bang, dari tadi aku masuk-masuk sih enggak bisa-bisa sih.
0: Apa kabar, Kak?
1: Oke, makasih Bang Arso, kabar baik. Alhamdulillah udah lama ya tidak bersua gitu, cuma dengar-dengar aja gitu lewat.
0: Emang udah berapa lama? Gitu. Udah seminggu lebih ya?
1: Mungkin lebih, ada 2 minggu, hampir 3 minggu ya, baru minggu keempat ini kayaknya ya.
0: Emang kemana selama ini?
1: Karena Bang, kadang-kadang kan di jalan, susah deh kalau di jalan kan butuh ekstra gitu kan.
0: Ekstra konsentrasi gitu ya.
1: Perlu ada suatu keahlian tertentu lah, kan harus diulang. Jadi kan aku repot kalau di jalan.
0: Baik, ini pengen dengar lagu apa nih, Kak?
1: Lagu dari ini aja deh, dari kalau Yana Julio ada enggak ya?
0: Yana Julio banyak lagunya.
1: Yang ini aja deh, yang Hasrat Cinta aja.
0: Hasrat Cinta ya?
1: Oke.
0: Baik, kita siapin lagunya.
1: Oke, Bang Arso, semangat tugas, sukses selalu, jangan lupa makan, gitu, jaga diri, jaga kesehatan, semua keluarga di rumah jangan susah ya kan, gitu ya.
0: Baik.
1: Oke deh, buat Bang Rizal ya, di Semelu ya, selamat siang juga, selamat sehat. Untuk yang lagi APW, hati-hati di jalan, semoga sampai di rumah dengan selamat. Itu aja Bang Arso, makasih ya Bang.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Baik, kita terima ya satu orang penelpon lagi di 0651443336. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini yang udah lama masuk, nggak masuk nih, kemana aja nih?
1: Ada, udah di rumah.
0: Dengan siapa kak? Lupa sih namanya.
1: Dengan Zalwa
0: udah. Oh iya, kak Zalwa ya.
1: Apa kabar, sehat udah?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, syukur Allah.
0: Kak Zalwa kemana aja selama ini?
1: Ada di rumah.
0: Jadi selama ini gak pernah masuk, kenapa?
1: Gak ada.
0: Monitor-monitor aja gitu ya?
1: Iya, di warung monitor tadi.
0: Oh gitu.
1: Tapi kan gak ada lagi.
0: Apanya yang gak ada lagi, Kak?
1: Itulah tadi pas buka, ada Kak Ina masuk.
0: Iya. Jadi Kak Zalwa pengen request lagu apa nih?
1: Junaida.
0: Junaida?
1: Judulnya Rapuh.
0: Judulnya Rapuh. Junaida. Junaida judulnya Rapuh.
1: Ada, udah.
0: Coba kita lihat. Kalau versi aslinya mau kita putar Opik?
1: Boleh juga.
0: Boleh ya.
1: Kasih sama udah aja.
0: Baik, kita siapin lagu Opiknya aja ya.
1: Ya.
0: Baik.
1: Kirim salam dulu.
0: Silakan,
1: pertama
0: Kak.
1: Untuk Uda dengan Uning, salam manis, salam sang selalu keluarga, berkah umum mudah rezeki, dia pergi tanah si keluarga Uda semuanya.
0: Amin.
1: Untuk Sejak Semelu, salam manis, salam kompak kompak selalu keluarga. Untuk Kak Nining di Aceh Timur, salam manis, salam sang selalu keluarga. Untuk semuanya sosial, untuk Kak Ina di Batoh, salam manis, salam sang selalu. Untuk Uda, salam sehat selalu keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, tadi Junaida ya. Ada ternyata. Ternyata ada lagu Junaida. Judulnya Rapuh. Baik, dua orang penelpon sudah kita sapa ya. Dan sepertinya kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Ada siapa di sana? 100% Indonesia, ekspresi karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Assalamualaikum Arso, waalaikumsalam. Saya Wardania dari Lampusaka PD. Lagu pilihan saya siang hari ini judulnya Terantai, dinyanyikan oleh Inka Kristi. Selamat dengerin lagu pilihan saya buat semua pecinta 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terantai ya? Judul lagunya Teratai. Baik, selanjutnya ada siapa di sana? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cece di Indrapuri. Salam untuk Kak Evi di Matai, Cuteh di Kecu, Herlis di Biren, dan Bunda Anya sekeluarga di Ulekaring. Mau diputerin lagunya Rafian, Sia-siakan Aku. Lagunya coba kita cariin dulu ya. Sepertinya gak ada nih koleksi kita nih.

Baik, terus, nah ini dia. Assalamualaikum Bang Arso, waalaikumsalam, apa kabar Bang Arso, ini Fitri. Bang Arso, Fitri mau request lagu dari Yofi and Nuno. Judulnya, Dia Milikmu Bukan Milikku. Salam buat Kak Yana, Kak Lia Kampung Lada, sama Bang Deddy, Wadul, Kak Eli, Kak Cut, Maria. Dan pendengar lainnya spesial buat Amar alias Amu. Semoga sehat terus dan panjang umur. Buat Bang Arso sehat terus dan panjang umur. Fitri pamit. Bang Arso, wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

Waalaikumsalam. Arso Bang Dul mau request lagu darinya grup band Peter Pan dengan judul Tetap Berdiri. Salam buat Arso Matuga sampai tuntas dan buat semua yang lagi dengerin RRI Persatu Banda Aceh dimanapun berada. Dari A sampai Z. Salam sehat semua untuk siang hari ini. Itu aja Arso Bang Dul pamit. Assalamualaikum.

0: Baik, karena sesaat lagi kita akan menghadirkan dialog UMKM ya. Lagu yang request lewat WA, sepertinya coba kita putar seberapa dapat ya. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di 100% Indonesia untuk edisi hari ini, Senin 28 September 2026.
1: Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM.

Ya pendengar, terima kasih yang bergabung bersama kami di 97,7 FM RR1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Yang sudah bergabung bersama kami ada Kak Ina, ada Bang Heru, Kak Yana, Kak Salwa, Kak Zalwa. Dan tadi yang request Bu Wardania ya, lagu Teratai gak ada juga ternyata ya. Terima kasih Bu Wardania sudah bergabung. Terus ada Kak Evi, Devitri, terus ada Fadli dan Wakdol ya melalui WhatsApp.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: 101 Bandar Aceh 97.7 FM.
1: Kami berbicara tentang perjuangan, rintangan, dan kisah sukses dari para pengusaha yang telah menorehkan jejak mereka di dunia bisnis. Saatnya Anda dengarkan UMKM Talks. UMKM Talks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, dimanapun Anda berada dalam Banda Aceh sore ini. Pendengar, UMKM bukan hanya tentang menghasilkan produk dan keuntungan, tapi juga dapat menjadi bagian dari gerakan positif di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya Kafbiz melalui produk Kaf Drink, minuman dengan aneka varian yang turut membawa semangat literasi di lingkungan sekolah. Melalui UMKM Talks RRI, kali ini kita akan berbincang bersama Khairul Ardiansyah Ginting SM, pemilik Kafbiz, tentang bagaimana meracik minuman sekaligus menumbuhkan semangat literasi di kalangan generasi muda. Kita sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, ini akrab disapa Irul, dan ya, Irul ini juga kalau sama saya udah sering ya.
3: Iya betul.
2: Udah sering ketemu gitu ya.
3: Sering ketemu ya.
2: Tapi kalau untuk satu udara ini belum kayaknya. Ya.
3: Baru ini
2: ya.
3: Betul, baru ini bang.
2: Baik, mungkin di sore hari ini kita bertemu dalam acara yang berbeda ya Irul ya. Biasanya kita kalau bisa ketemu Irul ini bawa anak-anak ya.
3: Betul,
2: ya.
3: Siaran gitu.
2: Siaran ya. Kali ini sebagai seorang pengusaha nih. Iya. Baik, mungkin bisa diceritakan bagaimana awal mula berdirinya Kafbiz dan muncul ide menghadirkan produk Kaf Drink ini, Irul. Mungkin perkenalan dulu lah.
3: Oke, siapa ya bang? Baik, perkenalkan saya Khairul, biasa dipanggil Irul biasanya, lebih akrab sehari-hari gitu kan. Nah, kenapa bisa terjadi program Kafbiz ini kayak gitu bang? Awalnya dulu kita kan ada buka sekolah gitu kan. Kita ada buka sekolah, jadi di sekolah ini ada salah satu pilar kita itu pilar entrepreneur. Begitu, jadi anak-anak nanti akan belajar kemana kalau kita nggak mewadahi. Nah, ngobrol-ngobrol dengan para founder yang lain juga gitu kan, kita buat aja salah satu unit bisnis kita yaitu Kafbiz kayak gitu. Nah, siapa yang pegang gitu kan, masih siapa yang kelola nanti. Nah, diamanahin lah, oke, bisa ke Irul yang diamanahin gitu. Nah, kenapa bisa produk Kaf Drink
2: Kafbiz dari, ya?
3: Sebetulnya kan beberapa produk Kafbiz itu ada beberapa produk. Salah satu kan hasil-hasil karya anak-anak gitu kan. Nah, kenapa kita pilih salah satu produk Kaf Drink ini? Pada awalnya kan kalau kebutuhan minum itu kan semua orang butuh gitu bang.
2: Benar.
3: Pada awalnya kita masih belanja ini minum-minuman dari luar, minum-minuman
2: yang nggak tahu ya bahannya apa gitu.
3: Betul, botol kalengan kayak gitu kan, botol-botol gitu. Nah, seiring berjalan waktu kita lihat, yang kita amati kemarin itu salah satu kadar gulanya, gitu. Yang
2: gulanya gak, juga bukan gula ini ya,
3: yang
2: gula
3: kita
2: murni
3: gak tahu
2: ya.
3: Gula apa kayak gitu. Nah, ngobrol-ngobrol lain, udah kita buat satu minuman yang memang kita tahu bahan bakunya, kita buat racikannya sendiri, dan tidak melebihi kapasitas kemanisan kayak gitu bang. Jadi kadang-kadang kalau yang sudah biasa terlalu manis ketika minum produk kita, ini kok kayak kurang ini manisnya kayak gitu. Memang kita
2: ngambang
3: ada,
2: gitu ya.
3: Iya, memang kita ada takarannya gitu. Makanya setiap kita kali buat produk itu, kita bukan hanya sekedar tuang, satu sendok, dua sendok, enggak. Memang kita programasi gitu bang. Misalkan bubuknya berapa gram, gulanya berapa gram, krimernya berapa gram, airnya berapa mili kayak gitu. Tetap ada apanya lah,
2: ada
3: takarannya
2: gitu ya.
3: Betul.
2: Jadi seberapa yang boleh dan seberapa yang enggak boleh gitu
3: ya. Iya betul bang.
2: Baik, ini mengapa memilih minuman aneka varian ini sebagai produk utama Kafbiz ini?
3: Itu tadi seperti saya bilang tadi kan bang, karena kan kita mayoritas sih anak-anak kan, iya, di lingkungan sekolah begitu kan,
2: haus minum.
3: Nah, pada awal dulu seperti saya bilang tadi, minum-minum itu. Setelah itu kalau kita hanya buat satu varian rasa aja, anak-anak akan bosan kan. Jadi kita coba cari varian-varian yang lain yang memang diminati di kalangan anak-anak juga gitu. Nah, salah satunya kemarin, karena sebetulnya kan kalau dari produk kita ini bubuknya itu ya umum sebetulnya gitu kan, cuman ada beberapa inilah tingkatannya, misalkan kayak ada beberapa merek juga kayak gitu kan. Nah, kemarin tuh ada ngerekom karena udah pernah sebetulnya yang ini dibuat di Medan gitu kan, yang dari Medan ngerekom, oh pakai bubuk ini aja, ini lebih ya nggak kita bilang aman tapi lebih oke lah, lebih safety lah,
2: lebih gitu. Ramah lah,
3: lebih ya. Ramah betul.
2: Baik, ini apa aja nih varian cup drink yang saat ini ditawarkan kepada konsumen dan varian mana yang paling banyak diminati?
3: Oke, nah kalau yang saya bawa ini kan ada 7 varian ini bang. Kalau ini cappuccino, ada green tea, ini avocado coffee, ini black choco granol, strawberry, taro, sama dark choco gitu. Nah yang paling diminati anak-anak biasanya itu taro sama green tea.
2: Gitu, matcha
3: gitu. Matcha ya katanya matcha gitu. Itu paling banyak diminati sama anak-anak. Ada juga satu lagi yang sekarang, ini masih baru sih saya produksi yang ini. Avocado coffee ini kan bang. Karena kan penasaran kemarin sebenarnya rasanya kayak mana gitu, rupanya banyak juga peminatnya gitu.
2: Kan sebenarnya kopi, avocado kopi ini kan banyak ya
3: peminatnya. Betul.
2: Coba dulu ya dengan resep sendiri ya.
3: Iya.
2: Ternyata banyak yang suka.
3: Banyak
2: ya.
3: Suka juga gitu.
2: Iya. Nah ini awalnya berarti untuk anak-anak di sekolahan.
3: Betul.
2: Ini ya.
3: Betul.
2: Di sekolahan
3: betul.
2: Tempat kalian ya, di kafe sini ya.
3: Iya.
2: Dan sekarang udah sampai sejauh mana nih di pasar ini?
3: Ya kita belum terlalu, paling beberapa bazar-bazar yang kita ikuti untuk ikut kegiatan jualan kayak gitu sih bang. Masih kalau fokusnya masih kita fokus ke sekolah sih, masih ke anak-anak.
2: Lingkungan dulu ya.
3: Lingkungan sekolah ya.
2: Ini apa yang menjadi keunikan dan ciri khas cup drink dibandingkan produk minuman kekinian lainnya nih, Rul?
3: Mungkin pada dasarnya produk itu sama semua ya, bahan bakunya gitu kan. Cuman di sini kita ke anak-anak selalu kita jelaskan tentang pilar entrepreneur sebetulnya bang. Jadi anak-anak bukan hanya sekedar minuman tapi kadang-kadang terlibat untuk membuat proses ini. Gitu. Itu sebetulnya yang
2: mereka
3: bisa.
2: Mereka terlibat ya dalam prosesnya.
3: Iya, terlibat dalam proses. Orang itu akan tahu juga nanti untuk mengetahui tentang gimana sih proses buat itu. Suatu saat kita kan gak tahu. Mana tahu orang itu ada keberuntungan bisa jualan lebih luas lagi, itu kan ya mungkin belajar dari kita sikit-sikit gitu.
2: Biasanya kan cuma tahu mak buat susu gitu.
3: Buat susu jadi diminum gitu ya.
2: Buat kopi gitu ya.
3: Iya.
2: Jadi untuk prosesnya sendiri mereka gak tahu gitu.
3: Betul.
2: Ya. Jadi ini diajarkan ini bagaimana buat kopi seperti kopi avocado.
3: Wow.
2: Ya. Terus ada
3: green tea,
2: cappuccino
3: ya.
2: Ya. Ya ini mungkin ada mungkin anak-anak yang punya minat ya, oh, ternyata seru nih.
3: Seru ya, betul.
2: Belum lagi yang coba dipasarin ya,
3: betul.
2: Ternyata laku nih dengan kawan-kawan nih.
3: Ya.
2: Jadi hobi jualannya.
3: Hobi jualannya, betul.
2: Baik, ini minat di sekolah sendiri ini bagaimana nih, Rul, untuk minuman ini sendiri?
3: Kalau minatnya, minat sih lumayan ya bang, lumayan kuat anak-anak. Maksudnya kayak, oh mau, kadang-kadang kita kan sempat kosong gitu barang kan, pak mana lagi kayak gitu, kok belum buat minuman kayak gitu, ada beberapa yang nanya kayak gitu.
2: Artinya ini nggak sistem PO ya?
3: Nggak, kita
2: buat,
3: memang
2: buat terus,
3: buat
2: gitu
3: terus ya,
2: ya
3: bang. Kita jadi, memang ready di, kita ada showcase kan, tetap misalkan 2 hari sekali, 3 hari sekali, tetap ada di kita buat kayak gitu. Cuman kan ada beberapa kadang-kadang kayak misalkan kita buat Sabtu, gitu kan, habis Sabtu itu karena kan sorenya kelas public speaking juga gitu kan. Nah Minggu kadang-kadang udah keluar, Senin siang baru sempat buat. Kadang-kadang orang jam istirahat anak-anak. Oh, kok belum ada pak kayak gitu.
2: Ini Car Free Day ada gabung juga nih?
3: Car Free Day belum masuk sih kita, cuman kita masih bawa unit lain sih bang, TBM masih inilah, belum bawa produk.
2: Artinya kalau di Car Free Day ada ikut gabung tapi nggak bawa produk ini ya?
3: Iya
2: betul. Baik. Ternyata minat anak-anak sendiri cukup baik ya.
3: Cukup baik
2: untuk ya, minuman betul. Ini ya. Baik Rul, ini bagaimana proses Irul dalam menentukan bahan baku dan menjaga kualitas rasa cup drink ini Rul?
3: Kalau menentukan kualitas, yang penting kalau untuk minuman ini kan rasa harus konsisten ya bang. Rasa gak berubah-berubah, gak kemanisan, gak kurang gula atau apa. Makanya kan cara kita menentukannya itu tentang gramasi tadi bang. Jadi takarannya itu selalu kita menggunakan timbangan. Gak hanya asal 1 sendok, 2 sendok. Kadang-kadang kan ukuran 1 sendok, 2 sendok itu kan
2: ada yang membung gitu.
3: Iya ada yang membung, ada yang kecil. Makanya kan walaupun kita tetap menggunakan sendok, cuman kita itu selalu pada gramasinya gitu. Misalkan kalau gulanya 20 gram kayak gitu.
2: Jadi ada takarannya ya?
3: Ada takarannya.
2: Dan ini pastinya kalau misalnya pakai produk ini gak boleh diganti ya?
3: apanya itu bang?
2: Produk yang dipakai ini merek A misalnya. Ya. Ini nggak boleh diganti ya untuk menjaga rasanya
3: untuk
2: tetap
3: konsisten. Untuk menjaga kita
2: ya?
3: Masih konsisten dengan produk yang A dulu gitu.
2: Artinya semuanya mulai dari produknya terus takarannya ini nggak boleh berubah-berubah ya?
3: Iya betul.
2: Walaupun ada orang lain yang buat rasanya tetap sama.
3: Rasanya tetap sama. Hmm. Ya.
2: Baik. Nah, nama Cuff Drink tentu memiliki cerita sendiri nih.
3: Ya.
2: Apa makna nama itu dan bagaimana kaitannya dengan Cuff Biz?
3: Kita kan kalau karena awalnya itu kan dari Cuff gitu bang, Cuff Biz gitu kan. Jadi kalau kita buat produk lain, apa ini yang bisa berhubungan antara nama produk kita dengan nama unit bisnis kita gitu kan. Makanya kan kita buat Cuff drink itu kan minuman gitu kan. Mm-hmm. Jadi dari kata cuff-nya itu kita gabungkan dengan drink. Jadi cuff drink begitu. Mm-hmm.
2: Kalau cuff bisnis, cuff bisnis gitu ya.
3: Cuff bisnis yeah. Ya, cuff bisnis unit mm-hmm. bisnisnya gitu.
2: Mm-hmm. Artinya di bawah cuff bisnis ini sendiri ada berapa banyak produk yang sebenarnya udah ada nih selain cuff drink?
3: Kalau produk ada cuff gleh, Bang. Mm-hmm. Cuff gleh itu sabun cuci piring. Mm-hmm. Ada Cuff Soap, sabun kopi mm-hmm. yang udah produksi. Nah, rata-rata yang produksi itu adalah siswa-siswi kita, kayak gitu. Jadi dari hasil produk siswa-siswi kita itu kita pasarkan di Cuff Biz gitu.
2: Artinya seperti bazar mini gitu ya.
3: Betul.
2: Setiap hari ada.
3: Setiap hari gitu. Ya.
2: Atau koperasi ya.
3: Betul. Kadang-kadang siswa kita nitip juga, Pak, aku mau jualan ini, oh, silahkan, kayak gitu.
2: Artinya ini para peserta didik di sana diajarkan berbisnis ya.
3: Betul.
2: Di bawah Cuff Biz ini ya.
3: Betul. Ya,
2: ya ini luar biasa ya, kecil-kecil udah pandai jualan.
3: Ya harus kita jualan.
2: Baik, ini Cuff Biz kan tidak hanya berbicara tentang produk minuman ya. Tapi juga mengangkat semangat literasi di sekolah. Bagaimana awalnya ide ini muncul nih, Rul?
3: Gimana ya, kalau semangat literasi itu tadi bang, karena kan kita bukan hanya mencari keuntungan tadi di jualan itu tadi kan, tapi gimana jualan ini bisa merembet ke dunia pendidikan juga, khususnya di dunia literasi. Nah, kita mengangkat sini ada literasi bisnis sebetulnya bang.
2: Yeah.
3: Jadi memang dari awal anak-anak kita buat produk ini, kalian bisa juga kok nanti akan buat suatu saat produk yang sama, gak ada masalah kayak gitu. Makanya kita terus enggak yang takut-takut menyebar mengasih tahu takaran minuman apa segala macam.
2: Bukan rahasia ya, ini ya.
3: Betul,
2: bukan rahasia
3: betul.
2: Yang enggak boleh dibagikan ya.
3: Iya, makanya kan literasinya itu kita tunjukkan di situ. Oh, kalian kalau buat tahap-tahapnya kayak gini, kita ajari pelan by step gitu.
2: Ada cerita menarik enggak di saat menjalankan bisnis Cuff Drink ini?
3: Kalau cerita menarik ya pas apa ya?
2: Ya mungkin anak-anak ini yang mungkin jadi suatu momen yang menarik bagi Irul atau mungkin bagi peserta didik di sekolah-sekolah ini. Mungkin ada yang unik?
3: Kadang-kadang ketika kita mendampingi anak-anak untuk melakukan proses ini sebetulnya bang. Ya namanya kan kita bervariasi anak-anak, ada dari TK sampai SD kayak gitu kan. Jadi kayak ketika proses buat ini pak, kadang situ sih serunya bang. Kayak gitu, jadi kayak di keriuhan kita, oh anak-anak ini ada juga rupanya keinginan dia mau belajar kayak gitu. Mungkin nah, sedikit yang kita sampaikan kayak gitu kan.
2: Nah ini mungkin cerita menariknya rame ya kalau buat ini, padahal gak seribet itu ya karena buatnya rame-rame jadi, jadi rame aja
3: jadi rame ya. Ya.
2: Baik, nah ini untuk anak-anak di sekolah ya, ini kan kalau misalnya buat minuman ini punya mereka ada menawarkan ide nggak, Pak? Saya mau rasa ini, Pak.
3: Ada banyak itu, Pak. Besok buat rasa ini. Tapi kalau kita turutkan semua kan 30 anak kita 30 rasa nanti semua kan.
2: Jadi
3: nggak kontrol jatuhnya.
2: Nggak konsisten lagi ya.
3: Nggak konsisten kayak gitu. Makanya oh ya nanti ya coba ini dulu. Kita fokus ke produk yang 7 rasa ini dulu kayak gitu. Kalau memang nanti ada tambahan rasa. Oke boleh, tapi kita biasanya kalau untuk kita survei dulu bang, kita coba, kita buat sampel lah kayak gitu, kita kasih mungkin seminggu dua minggu apakah dia di etalase itu masih tetap
2: bertahan
3: gitu. Atau enggak, kalau memang misalkan 2-3 hari masih ada tetap di situ, itu akan kita cut terus kayak
2: berarti
3: gitu
2: kan. Berarti kurang laris ya. Rasanya ya. Ya barangkali yang beli ya si anak ini
3: yang
2: aja.
3: Anak aja, karena dia penasaran aja sebetulnya kayak gitu.
2: Baik, mungkin kan ada yang request, Pak, saya mau rasa durian. Iya kan, siapa tahu kan.
3: Betul, betul. Iya,
2: ini ada kopi rasa durian atau mungkin susu rasa durian kan. Jadi unik ya.
3: Unik, ada-ada anak-anak kadang itu, Pak. Coba rasa durian kayak tadi abang bilang tadi kan. Tapi ketika kita cari produknya kadang-kadang di supermarket atau di toko kayak gitu kan. Kok gak ada rasa durian ya kayak gitu juga
2: aromanya
3: kan.
2: Aromanya aja.
3: Produknya gitu. Itu juga yang gak ada kayak gitu.
2: Ya jadi terkadang hanya karena penasaran si anak ini aja gitu.
3: Betulnya,
2: ya.
3: Iya.
2: Tapi setelah dijalanin, oh kok ternyata gak enak ya. Baik, ini ngomongin tentang literasi nih, Rul. Mengapa literasi di kalangan pelajar ini menjadi perhatian bagi Kahbis?
3: Kenapa ya? Karena semua berawal dari literasi ya. Jadi ketika kita melek dengan literasi, ya yang lain akan ikut dengan sendirinya kayak gitu. Nah, jadi fokus kita di awal itu adalah literasi di anak-anak dulu. Khususnya karena kita di sekolah itu TK sama SD yang sebenarnya ada SMP SMA juga gitu kan. Karena kan ada TK sama SD-nya, kita kenalkan literasi tentang jualan, literasi bisnis. Kadang-kadang kan ketika kita ajari anak-anak untuk membaca langsung, itu kadang-kadang gak mau. Tapi ketika lihat produk ini, dia baca sendiri kayak gitu. Yeah. Secara langsung kan fokus kita ke literasi, oh dapet ini dua-dua kayak gitu bang.
2: Ya, jadi kalau misalnya kita tawarin produk, terus ada seperti brosur gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, ternyata ini produk ini dibuat dari ini
3: dari
2: gitu
3: ini,
2: ya, bahan-bahannya ini.
3: Nah, gitu. Kadang-kadang dia mencocokkan juga, oh ini kayaknya udah pernah, tiba-tiba kan, oh ini udah pernah kami dulu buat di sekolah, kayak gitu. Ingat dia.
2: Iya, jadi literasinya sambil bermain atau sambil praktek langsung gitu ya.
3: Betul.
2: Jadi
3: betul.
2: Bukan diajak ayo baca gitu ya.
3: Bukan hanya sekedar membaca
2: bakal
3: aja.
2: Bakal gitu. Bosan ya kalau bosan, anak-anak pasti, diajak bang. Seperti itu ya.
3: Iya.
2: Jadi cara mengajaknya dengan cara praktek langsung
3: praktek
2: ya.
3: Praktek langsung betul.
2: Ini luar biasa juga nih anak-anaknya pasti aktif nih ya, di sekolah ya. Nah ini dalam praktiknya nih seperti apa bentuk kegiatan atau dukungan Kahbis dalam menumbuhkan budaya literasi di sekolah, Rul?
3: Biasanya kan kita buat kegiatan-kegiatan gitu kan dari Kahbis. Kita misalkan kayak ada kegiatan, salah satunya kita ada cooking gitu kan dari Kahbis gitu. Nah cooking itu anak-anak akan dikerjakan dari proses pengenalan bahan-bahannya. Jadi kegiatannya itu bukan hanya sekedar masak, tapi proses di awal sebetulnya yang kita cari gitu bang. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat edukasi yang dilakukan dari Kahbis untuk tetap meningkatkan literasi anak-anak gitu. Nanti ada pojok baca juga, nanti pojok baca sembari ada okay, kita kasih giveaway dari minuman Kahbis kayak gitu.
2: Oh artinya
3: tetap ada ini ya.
2: Tetap ada ini ya, award ya.
3: Award, rewardnya itu tetap rewardnya dikasih, tetap ya, ya betul.
2: Jadi kalau misalnya seperti program-program literasi di ini ya di sekolah ini, iya. Seberapa sering nih dibuat program seperti ini?
3: Kalau untuk program cookingnya itu per tiap minggu, setiap minggu gitu. Kadang-kadang kita nyisip ke beberapa mapel-mapel pelajaran juga gitu. Misalkan kita kan ada mapel entrepreneur. Nah di situ kita masuk ke produk-produk Kahbis, menjelaskan tentang Kahbis, menjelaskan tentang minuman ini, dan menjelaskan tentang sistem keuangan bisnis itu kayak mana kayak gitu. Bukan hanya sekedar buat produk, tapi anak-anak kita jelaskan juga untuk sistem keuangannya kayak gitu.
2: Jadi ada manajemen, situ ada akuntansi ya diajarkan ya. Jadi kalau misalnya kita punya satu produk, bagaimana cara pemasarannya, bagaimana perhitungan keuangannya, ini semua diajarin ya ke anak-anak ini ya.
3: Betul, betul bang. Jadi kayak kita keterbukaan sih sebetulnya, karena kan pada dasarnya kan kita membangun Kahbis ini untuk menyebarkan literasi ke anak-anak tadi gitu. Jadi gak ada yang serba tertutup. Misalkan kalau kalian beli produk ini modalnya segini, bisa jual dengan harga segini, dengan laba segini kayak gitu, sekian persen kayak gitu.
2: Jadi dari awal anak-anak ini udah diajarkan berbisnis ini menariknya seperti apa.
3: Menariknya gitu seperti ya. Apa ya, betul.
2: Baik, ini kan biasanya memang kalau bisnis makanan dan minuman ini keuntungannya 40-60% ya.
3: 60% ya lumayan.
2: Lumayan kan.
3: Betul.
2: Jadi pastinya kalau anak-anak ini yang dari awal oh, coba jual ke teman-teman di dekat rumah gitu ya. Ini dipasarin ya. Ini ada gak yang seperti itu yang coba jualin produk ini di luar sekolahnya?
3: Kalau untuk produk ini belum bang. Tapi beberapa hasil dari misalkan kayak kita dampingin kayak gitu kan. Udah ada juga buat produk-produk makanan. Udah ada. Justru dia udah punya brand sendiri juga kayak gitu, udah punya nama produknya sendiri gitu kan. Nah itu ada dalam bentuk makanan, ada dalam bentuk aksesoris kayak gitu.
2: Ini masih sekolah udah punya produk sendiri?
3: Iya, masih sekolah.
2: Ini SD, SMP apa SMA?
3: Itu tingkat SMP, Bang.
2: SMP?
3: SMP, ya.
2: SMP dia punya produk
3: udah
2: sendiri.
3: Udah punya produk sendiri. Makanan ya, makanan kayak gitu.
2: Ini luar biasa ya. Ini produk yang dibuat di rumah coba-coba atau mungkin dari sekolahnya diajarkan seperti ini?
3: Mungkin dari rumah udah ada basic di awal sebetulnya di dia kan, Bang. Udah belajar juga karena kan kita lihat rupanya dari lingkungan keluarganya
2: mendukung,
3: lingkungan
2: ya,
3: bisnis kayak gitu kan, dan makanan juga kayak gitu. Nah, dia udah mulai buat branding sendiri, brand sendiri buat makanan. Makannya itu mungkin makanan umum gitu kan, cuman dia udah dengan dia mengelola udah bisa menentukan nama brandnya itu kayak gitu.
2: Atau mungkin ada anak-anak yang suka repack ya, beli yang besar-besar nih,
3: repack, ya,
2: di repack ya. Ini juga sebenarnya kalau dia bisa bisnis seperti ini aja, punya brand sendiri, ini udah luar biasa.
3: Udah luar biasa, betul. Iya.
2: Karena kan ada sekarang yang memang bisnisnya ini di bergerak di bidang repack ya. Banyak banyak orang yang udah seperti itu, beli produk dari Jawa Barat misalnya. Yeah. Ini dibuat packingan kecil-kecil, dibuat dijual merek kembali sendiri gitu ya, dijual kembali ya.
3: Iya, betul.
2: Ya ini luar biasa sebenarnya. Nah, ini kalau misalnya si anak ini ya yang punya brand sendiri, ini udah pernah jualan di Car Free Day nggak?
3: Udah, Bang.
2: Udah ya?
3: Karena kan kebetulan
2: dari keluarganya ya,
3: keluarganya ada buka stand di Car Free Day juga gitu. Jadi secara tidak langsung, karena kan kita nggak bisa juga, walaupun kita segimanapun mendampingi di sekolah, tapi dukungan dari keluarga itu kan perlu sebetulnya ya. Jadi kita tetap kolaborasi antara sekolah dan keluarga kayak gitu.
2: Baik, ini memang diajarkan bisnis ya,
3: kafis
2: ini ya.
3: Literasinya literasinya ngarah-ngarah ke bisnis sebenarnya kalau ini.
2: Iya, Bang. Baik, ini bagaimana Irul melihat hubungan antara dunia UMKM, produk kreatif, dan upaya meningkatkan minat baca serta literasi generasi muda ini?
3: Sebetulnya gimana kita ngelihat ya, Bang? Sekarang kita ngelihat minat baca ini sebetulnya udah mulai meningkat sebetulnya ya. Nah, cuman kadang-kadang wadahnya itu memang harus kita perbanyak lagi gitu. Mungkin dengan cara yang berbeda. Ya kayak tadi mungkin kita buat kegiatan-kegiatan yang seru, ya habis itu kayak mengulas buku atau apa gitu sambil menikmati minuman-minuman atau ya mungkin di warkop-warkop sekarang banyak ya.
2: Iya. Gitu. Jadi enggak mesti di sekolah aja.
3: Betul,
2: gitu.
3: Ya.
2: Jadi apalagi anak-anak ya. Jangankan anak-anak kita aja yang udah dewasa biasanya
3: jenuh juga.
2: Jenuh juga ya kalau tempatnya itu aja ya. Jadi di warkop misalnya ya, atau mungkin di tempat terbuka seperti lapangan Blang Padang,
3: betul,
2: ya, di belajar di alam terbuka ya. Nah, kalau minat baca tersendiri atau minat literasi ini sendiri kan tergantung hobi ya sebenarnya. Ya. Jadi kalau misalnya ada anak yang hobinya tentang UMKM ya, tentang bisnis, dia pasti bacanya tentang makanan. Minuman
3: pasti ya. Pasti yang risetnya arah ke sana.
2: Risetnya ya, ke arah sana. Ini kalau saya jual bisa laku enggak?
3: Bisa laku enggak
2: ya. Lihat trennya seperti apa gitu ya. Nah, kalau ada yang hobinya otomotif, dia pasti lihatnya otomotif terus nih.
3: Otomotif semua.
2: Yang hobinya tanaman-tanaman semua ya. Jadi mungkin seperti ini ya, kalau misalnya literasi ini biasanya tergantung minat ya.
3: Tergantung minat, betul.
2: Nah, ini kalau misalnya Irul melihat nih, bagaimana nih untuk anak-anak yang punya minat literasi ini diarahkan ke arah yang mana nih fokusnya ini? Bagaimana biasa di sekolah?
3: Kebetulan kita ada tes minat bakat dong, kalau dari segi sana gitu kan. Jadi kita gak bisa juga memaksakan anak-anak untuk fokus ke satu titik aja gitu. Kita harus melihat dari beberapa sisi yang lain juga gitu kan. Makanya beberapa kali kita observasi. Ketika kita selesai observasi, udah tahu kekuatannya di mana, kita akan dorong dia ke suatu kekuatan itu tadi gitu. Gak hanya, misalkan kalaupun dia bilang, kadang-kadang kan, oh, Koko gak bisa-bisa baca kayak gitu kan. Koko kayak gini, kok gini. Bukan itu yang dicari poinnya, tapi kemauan dia untuk, mungkin dia gak bisa baca tapi dia paham kayak gitu.
2: Nah, ini biasanya kan kalau misalnya yang punya minat, oh ternyata dia hobinya bermusik ini. Biasanya kan dia riset nih, masalah musik, dia baca tentang musik.
3: Betul.
2: Dia cari tahu tentang musik. Nah, ini biasanya diarahkan ke arah situ ya, Rul?
3: Iya, kita ya? Kita fokusnya ya udah, iya Bang. Kalau memang
2: support
3: dia
2: gitu ya?
3: Support ya, support ke walaupun pelajaran yang lain, kegiatan-kegiatan lain tetap kita libatkan gitu. Karena kan enggak mungkin dia harus ke satu titik aja, kita mengesampingkan yang lain kan.
2: Dan ini kembali lagi ke public speaking ya.
3: Public speaking.
2: Semuanya kan perlu public speaking.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul, public speaking.
2: Orang ya. Berbisnis kah, dari seni kah, ini kan perlu public speaking.
3: Public speaking itu perlu.
2: Sebenarnya. Karena ini kan berhubungan dengan orang banyak. Di saat dia berdiri di depan orang banyak, dia harus seperti apa?
3: Iya.
2: Ini biasanya seperti ini ya.
3: Betul, betul.
2: Nah, apa ada kegiatan literasi yang dilakukan KABIS yang melibatkan sekolah nih? Maksud kami, kegiatan literasi komunitas pelajar misalnya, atau bisa diceritakan pengalamannya?
3: Salah satu dari KABIS yang kita support juga adalah kegiatan jelajah literasi biasanya ke Pulau Breh, Bang.
2: Oh, yang di Pulau Breh ya. Baru-baru ini ya?
3: Tahun lalu ini. Ya? Insya Allah tahun ini nanti di bulan 11.
2: Oh, ini yang ini ya? Kalau ini tempat sejarah ya?
3: Sejarah tempat kemarin sejarah itu. Ya, yang ke ini kemarin itu kan, ke Indrapuri.
2: Masjid Tuha.
3: Masjid Tuha, ya. Betul. Nah, insya Allah nanti di bulan 11 kita akan ada juga kegiatan jelajah literasi itu ke Pulau Breh. Nah, biasanya KABIS mengambil peran di situ. Misalkan mensupport. Kalau di sana kan nggak mungkin kita bawa minuman ya. Dari produk-produk yang lain biasanya kita support ke sana gitu Bang. Misalkan alat tulis, alat tulis, jajan-jajanan yang memang nggak rusak di perjalanan kayak gitu. Karena kan biasa kita sana main ke sekolah-sekolah.
2: Iya. Itu jadi setiap tahun ya biasanya. Setahun sekali ya.
3: Setiap tahun ya, setahun sekali. Setahun sekali atau dua kali biasanya Bang.
2: Artinya kalau misalnya komunitas pelajar ini biasanya diarahkan ke Pulau Breh.
3: Iya, biasanya untuk sekarang karena kita ada akses ke sana dan udah beberapa kali ke sana gitu kan, lebih udah kita fokus ke satu titik ke sana dulu kayak gitu. Jadi sembari kita mengajar literasi ke anak-anak juga kayak gitu kan. Sembari kita bawa, biasanya kita bawa kan tim dari sekolah kita yang ke sana untuk melihat juga gitu perbandingan antar kalau di sini sekolahnya kayak mana, kalau kami di sana kayak mana kayak gitu.
2: Tapi biasa dari tim sekolah survei dulu ya. Ini sebelum pergi ke lokasi
3: iya,
2: kan survei dulu.
3: Kalau survei itu wajib sebetulnya. Ini SOP.
2: Ini bisa enggak nih kalau bawa anak-anak nih? Betul. Namanya kan anak-anak ini kan macam-macam ya.
3: Betul, betul.
2: Modelnya ada yang sedikit saja kita enggak lihat dia udah pergi sendiri
3: gitu. Udah tak mana-mana gitu ya.
2: Ini jadi survei ini kira-kira aman apa enggak gitu.
3: Aman ya.
2: Tapi di Pulau Breh ini biasa yang pergi seperti apa, Rul? Apakah tingkat SD ikut juga atau TK juga ada ikut?
3: Kalau untuk tingkat TK sama SD kita atau kalau dia kelas 4, 5, 6 ke atas itu biasanya udah bisa mandiri. Tapi kalau kelas 1, 2, 3 sama TK itu
2: harus
3: biasanya masih
2: tua.
3: Dampingin orang tua ya.
2: Artinya kalau mau ikut ke Pulau Breh, orang tuanya harus ikut gitu
3: ya? Iya, minimal salah satu lah ya untuk dampingin kayak gitu. Karena kan kadang-kadang kalau kita memang melihat, kadang kemarin kelas 3 udah mandiri sebetulnya. Itu berani kita lepas. Maksudnya kayak, oh gak didamping orang tua pun boleh kayak gitu. Itu gak melihat kelas sih sebetulnya Bang. Lihat kondisi anaknya kayak gitu.
2: Bisa gak dia mandiri gitu ya?
3: Iya.
2: Kalau jauh dari orang tua bisa gak?
3: Bisa gitu gak ya? Itu.
2: Tapi ini jadi wisata juga ya untuk si anak dan keluarganya.
3: Keluarganya
2: ya.
3: Sekalian wisata ya.
2: Sekalian wisata ya. Betul. Jadi kalau misalnya pergi ke
3: Pulau Breh
2: ini untuk belajar literasi juga ya.
3: Iya.
2: Tapi sekalian jalan-jalan ya. Oh ternyata seperti ini Pulau Breh. Saya sebenarnya belum pernah pergi sampai sekarang.
3: Boleh Bang, ayo gabung nanti.
2: Saya aja udah sekian tahun ya. Saya gak pernah pergi ke Pulau Breh. Gitu. Tapi kalau misalnya ke Sabang ya udah kayak nyebrang jalan lah ya.
3: Sering lah ya.
2: Ya. Baik, ini bagaimana nih respon siswa dan pihak sekolah terhadap program atau kegiatan yang menggabungkan produk Kafdring ini dengan semangat literasi ini?
3: Kalau dari sekolah support sebetulnya kan Bang. Support, sangat support. Karena kan sekolah sebetulnya terbantu ya. Sangat terbantu dengan adanya program literasi di KABIS ini kayak gitu. Beberapa program-program sekolah sering kita bekerja sama juga gitu kan. Salah satunya tadi kayak mata pelajaran entrepreneur biasanya kita kaitkan dengan KABIS biasanya.
2: Memang kalau misalnya ada mata kuliah entrepreneur ini biasanya diajarkan bisnis terus ya?
3: Bisnis ya, cara bukan hanya jual tentang jual apa?
2: Produk ya?
3: Produk, jual beli kayak itu kan, tapi tentang cara pengelolaan betulnya, berarti, mindset kita di situ.
2: Berarti mulai dari pemilihan bahan baku sampai mendistribusikan barang ini ya?
3: Mendistribusikan, sampai penghitungan modal.
2: Jadi lengkap ya?
3: Dari hulu sampai hilir lah gitu.
2: Ya, kalau misalnya saya mau belajar di situ bisa gak? Gimana
3: ya? Masuk sekolah lagi nanti
2: ya? Masuk sekolah lagi ya? Minimal 2 tahun ya.
3: 2 tahun ya.
2: Tapi kan setiap tahun ada ini ya, ada lulusan-lulusan.
3: Ada
2: ya.
3: Lulusan,
2: jadi dia setahun sekali dia ya, kalau yang public speaking ya.
3: Kalau public speaking itu per 3 bulan bang.
2: Oh per 3 bulan
3: per
2: ya?
3: Per 3 bulan ya.
2: Ini beda ya dengan yang sekolah ya, public speaking ini ya?
3: Beda, beda. Sekolah memang sekolah formal kan, dari SD sampai SMA kayak gitu.
2: Yang public speaking ini untuk umum gitu ya? Untuk
3: umum ya.
2: Tapi yang sekolah formal ini pas waktu public speakingnya tetap wajib ikut mereka ya?
3: Ada beberapa yang memang ngambil kelas juga bang, karena kan kita kayak tadi kan, karena kita sistem sekolah itu minat bakat ya. Jadi kalau memang dia memang fokus di public speaking, kita arahkan ada ekstrakurikulernya ke public speaking kayak gitu.
2: Baik, ini sebagai pelaku UMKM muda nih, apa tantangan terbesar yang dihadapi Kahbis dalam mengembangkan usaha sekaligus menjalankan kegiatan sosial di bidang pendidikan?
3: Tantangan terbesarnya itu
2: pasti semuanya ada tantangan nih.
3: Ada sebetulnya tantangannya, cuman ya karena kita bisnisnya sembari sosial gitu kan, nggak terlalu kita mengharapkan untung besar sebetulnya bang. Jadi kayak oh kalaupun memang segini, yaudah kita karena berbandingan dengan sosial tadi kayak gitu kan. Karena kan kalau kadang tantangan terbesarnya kalau kita ngelihat tantangan sebagai apa ya saingan atau yang lain itu udah rezeki udah masing-masing ya kayak gitu. Tapi kalau tantangan-tantangan yang terbesar sebetulnya belum nggak ada, belum
2: karena,
3: ada sih.
2: Karena nggak sampai menghalangi jalannya iya, bisnis ini juga ya.
3: Masih tetap jalan juga kayak gitu.
2: Karena juga skalanya masih di seputaran sekolah ya.
3: Betul.
2: Jadi belum yang wah harus skala besar gitu
3: betul,
2: ya.
3: Betul ya.
2: Baik, apa strategi Kahbis ini dalam memanfaatkan media sosial dan teknologi digital untuk memperkenalkan Kafdrink sekaligus menyampaikan pesan tentang pentingnya literasi nih, Rul?
3: Biasanya kalau dari Kafdrink ini kan bang, dari Kahbis kita buat konten-konten yang memang oh ketika misalkan kayak kemarin itu kan kita buat konten ketika dia minum ini botolnya ini mau dimanain lagi kayak gitu. Nah karena kan botol ini sebetulnya kita bukan sekali pakai bang. Jadi ketika ini habis diminum botolnya dicuci, kita kan ada bank sampah. Masuk ke bank sampah, dari bank sampah produk botolnya ini nanti akan diolah lagi menjadi tempat Kafgle. Kafgle itu sabun cuci piring dari siswa tadi gitu. Jadi itulah pemanfaatan di, jadi kita selalu buat konten-konten yang mengedukasi ke anak-anak tentang pemilihan sampah kayak gitu.
2: Ya kalau misalnya itu kan botol sekali pakai untuk minum ya.
3: Untuk minum.
2: Tapi kan bisa untuk
3: pakai untuk yang lain
2: wadah
3: lagi.
2: Yang lain ya. Jadi ini diajarkan juga ya. Ini kalau misalnya apalagi satu tempat ini ya bisnis ya.
3: Betul
2: di kampus ini
3: ya. Satu unit ya.
2: Jadi kalau misalnya minumnya di sekolah, ini ada tempat mengumpulkan botolnya ya. Ini dijadikan botol tempat sabun cuci piring.
3: Sabun cuci piring lagi nanti gitu.
2: Jadi sebenarnya anak-anak itu juga bisa belajar ya memanfaatkan barang yang tidak sekali pakai sebenarnya
3: ya,
2: tapi betul, bisa dimanfaatkan ke tempat lain. Ya barangkali ada kerajinan-kerajinan tangan yang bisa dibuat ya.
3: Betul.
2: Atau jadi tempat pensil atau apa gitu ya.
3: Biasanya siswa menggunakan juga untuk menghias kelas bang. Jadi botol-botolnya diwarnai kayak gitu kan. Jadi nanti di ya
2: kreativitasnya
3: lain gitu ya. Lah ya.
2: Ada aja ya.
3: Ada aja
2: caranya gitu. Ya. Baik. Mungkin terakhir apa harapan Irul untuk perkembangan Kahbis dan Kafdrink ke depan serta pesan kepada pelaku UMKM lain agar usahanya tidak hanya menghasilkan keuntungan tapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat?
3: Untuk Kahbis sebetulnya ya semoga ke depannya bisa lebih baik lagi karena kan karena kita UMKM awal ini sebetulnya masih banyak PR sebetulnya yang harus diperbaiki kayak gitu agar ke depannya bisa lebih tertata dengan rapi lah kayak gitu. Nah kalau untuk pesan ke UMKM yang lain, semoga tetap semangat lah ya. Karena kan kita masih berjuang sebetulnya di posisi sekarang ini kan. Kadang-kadang kan ada turun ada naiknya juga gitu. Jadi kita gak bisa terus mengeluh, terus pasrah kayak gitu. Nah satu juga kalau kita berbisnis hanya mengambil keuntungan semata, kita nggak akan pernah ada puasnya kayak gitu. Dan makanya kalau di Kahbis ini selalu kita berparangi dengan kegiatan literasi sosial dan literasi bisnis tadi. Jadi kegiatan-kegiatan kita selalu mungkin di satu sisi kita nggak mendapatkan keuntungan yang besar, tapi kita bisa nyari dari keuntungan-keuntungan sosial yang lain kayak gitu. Misalkan kayak ya amal jariah lah kayak gitu, bisa membagi ilmu ke yang lain kayak gitu.
2: Baik, mungkin sedikit tambahan Rul, ada gak rencana ke depan yang untuk Kaf Drink ini sendiri atau produk-produk Kafbi sendiri untuk dijual ke pasar yang lebih luas nih, mungkin dengan memanfaatkan sosial media atau bagaimana?
3: Ya insya Allah ada sih bang. Kemarin itu sempat kita mau buka stand juga, buka booth gitu kan. Cuman terkendala kemana tuh sama yang jaga gitu, belum pas yang jaga karena kan kebetulan saya belum bisa untuk keluar untuk jaga kayak gitu karena masih sekolah gitu ya. Ya gitu. Kemarin itu udah sempat kita berpikir, oh kalau kita buat ke tempat yang lebih, misalkan kayak rencana sih buat depannya nanti Kahbis ini mau buat ruangan sendiri kayak gitu, jadi kayak tempat sendiri, jadi ketika pun nanti anak-anak akan praktek memang udah memang betul-betul proper begitu.
2: Jadi ada semacam tempat usaha yang khusus ya di bawa nama Kafbis ini ya.
3: Iya,
2: betul. Jadi di bawahnya ada produk-produk yang dibawa Kafbis ya.
3: Iya, betul.
2: Jadi kalau ada anak-anak yang punya produk yang dibuat di sekolah atau mungkin prakteknya bagaimana kalau misalnya dia menjalankan bisnis ya.
3: Betul.
2: Langsung di tempat
3: langsung
2: itu.
3: Langsung di gitu. Tempatnya. Jadi ada apanya ya? Lokasinya sendiri lah.
2: Lokasi gitu. Magang gitu ya.
3: Lokasi magang ya. Betul.
2: Baik, terima kasih Rul sudah bergabung bersama kami dalam program UMKM Talk ya. Semoga kisah Kafbis dapat menginspirasi pelaku UMKM untuk terus berinovasi sekaligus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Terus berkarya, tumbuhkan usaha dan bersama-sama kita bangun generasi yang kreatif serta gemar berliterasi.

Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan. Serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak

seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum. Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar. Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau stager bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh.
1: Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM.
2: Kesal. Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu, masukin botol, terus buang deh ke laut, biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
3: Emang bisa ya?
4: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
5: Oh no.
4: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
3: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Saudara pendengar, di kesempatan sore hari ini untuk Anda yang sudah selesai dari tempat aktivitas Anda ya, semoga segala aktivitas hari ini berjalan baik dan juga lancar ya, dan juga sampai di tujuan dengan selamat ya. Melihat juga kondisi cuaca Banda Aceh di sore hari ini cukup kondusif ya sepertinya ya, karena kami himpun dari situs bmkg.go.id, kondisi Banda Aceh berada di 30 derajat Celcius, cerah berawan ya. Kondisi cerah berawan ini pendengar bertahan hingga ke pukul 21, dan pada pertengahan malam nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, kondisi Banda Aceh dalam kondisi berawan, suhu akhir di 26 derajat Celcius dan kelembaban mencapai 88% ya. Memang secara umum kondisi hari ini cukup baik dan kondusif ya. Namun di tengah malam nanti ya, mulai dari pukul 22 hingga tengah malam, kondisi Banda Aceh berawan dan mungkin udaranya sedikit sejuk ya. Namun semoga tidak menghambat Anda yang akan melakukan ragam aktivitas dan juga kegiatan terkhusus di luar ruangan untuk hari ini.

Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan. Serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohsin Zain, Koordinator Wilayah Nusantara 17 Aceh, Kepala RRI Banda Aceh. 11 September 2026, Radio Republik Indonesia genap berusia 81 tahun, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI terus berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan, dan menjadi ruang bagi keberagaman suara masyarakat Indonesia. Memasuki usia ke-81, RRI akan terus berinovasi dan bertransformasi menjadi lembaga yang semakin dekat, relevan, dan berdampak bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: 97,7 FM, Pro 1 Banda Aceh.

Saudara pendengar, harga emas di toko emas Binda Nusa kawasan Pasar Aceh Banda Aceh tercatat mengalami pergerakan di tengah fluktuasi harga emas dunia dan pasar nasional. Data harga tersebut dirilis melalui akun Instagram resmi toko emas Binda Nusa pada Senin hari ini. Berdasarkan daftar harga yang dipublikasikan, emas logam mulia dengan kadar 99,99% berada di kisaran Rp2.285.000 hingga Rp2.345.000 per gram. Sementara emas lokal berkadar 99,5% berada pada rentang Rp2.240.000 hingga Rp2.290.000 per gram. Untuk emas perhiasan dengan kadar 99%, toko emas Binda Nusa menetapkan harga Rp7.550.000 per mayam. Harga tersebut belum termasuk ongkos pembuatan atau biaya lainnya. Sementara itu, harga emas di pasar global pada awal pekan ini bergerak melemah. Reuters melaporkan harga emas dunia turun lebih dari 2% pada Senin hari ini. Tertekan meningkatnya kekhawatiran terhadap inflasi setelah harga minyak naik serta menguatnya ekspektasi pasar terhadap kebijakan suku bunga Amerika Serikat. Pergerakan harga global pendengar turut menjadi salah satu faktor yang diperhatikan pasar emas domestik. Selain harga emas dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga berpengaruh terhadap pembentukan harga emas di dalam negeri. Di pasar nasional, harga emas antam pada hari ini juga mengalami penyesuaian. Data perdagangan menunjukkan

kan harga jual emas Antam turun jadi Rp16.000 per gram, sementara harga buyback juga terkoreksi Rp16.000 menjadi Rp2.422.000 per gram. Sebagai informasi pendengar, satu mayat emas yang diumumkan digunakan dalam transaksi emas di Aceh setara dengan sekitar 3,33 gram. Karena itu, harga Rp7.550.000 per mayam yang dipublikasikan Bidan Nusa setara dengan sekitar Rp2.27.000.000 per gram sebelum memperhitungkan ongkos pembuatan.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan baik selamat berkah dimanapun Anda berada. Sesaat lagi pada pukul 17 kami ajak Anda untuk kita ikuti Lintas 17 berjaringan Korwil Nusantara 17 Aceh. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Rifki Batra bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 28 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, hujan deras picu banjir dan longsor di 5 kecamatan Aceh Tengah. Ragam produk UMKM semarakkan Indonesia Fest 2026. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Ragam produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM menyemarakkan Indonesia Fest di lapangan Belam Padang, Banda Aceh hingga 30 September 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Ragam produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menyemarakkan Indonesia Fest di lapangan Belam Padang, Banda Aceh pada 24 hingga 30 September 2026. Kegiatan ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026. Adapun Kodam Iskandar Muda menyelenggarakan Indonesia Fest sebagai wadah kebersamaan yang memadukan semangat nasionalisme, kreativitas, seni budaya, pendidikan karakter, serta partisipasi masyarakat. Pemilik usaha Mokja jajanan khas ala Korea, Siti Zahriana, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini karena memberi peluang bagi UMKM untuk pemasaran produk. Antusiasme masyarakat sejak hari pertama pelaksanaan kegiatan juga cukup tinggi.
2: Festival ini tuh menjadi sebuah peluang untuk para UMKM untuk meningkatkan omset pastinya. Indeks ekonomi kan memang semuanya kesulitan ya, tapi dengan adanya event ini cukup sangat membantu karena memang di satu titik kumpul semua UMKM dan masyarakat juga berkumpul di sini untuk jajan.
1: Salah seorang pengunjung Indonesia Fest, Putri Melia, mengaku senang terdapat ragam jajanan di Belam Padang. Namun diharapkan semakin banyak tempat sampah yang tersedia sehingga memudahkan akses pengunjung untuk membuang sampah.
3: Saya senang, saya berjajan baru juga nggak sampai 30 menit udah banyak nih jajanannya. Saya happy. Karena kalau misalnya kayak ekpat ya, misalnya ekpat ini kan nggak ada di Banda Aceh. Saya senang aja gitu kalau ada event kuliner gitu.
1: Adapun berbagai kegiatan yang digelar dalam rangkaian Indonesia Fest 2026 menunjukkan keberagaman potensi masyarakat Aceh, khususnya generasi muda. Di antara lomba yang dilaksanakan peraturan baris berbaris PBB militer maupun tingkat SLTA sederajat seprovinsi Aceh dan kompetisi drum band. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh mendorong pemanfaatan daya sebagai salah satu tempat rehabilitasi bagi pencandu narkoba. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Aceh menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Dayah Darul Mustafa Blang Bintang Aceh Besar pada Senin 28 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat kolaborasi dalam upaya penanganan penyalahgunaan narkoba. Dalam kegiatan tersebut, Walid Nuruz Zahri, pimpinan sekaligus pendiri Dayah Umul Aiman Samalanga yang hadir pada acara tersebut turut memberikan tausiah. Ia menyampaikan pentingnya menjaga tali persaudaraan serta menjadikan peringatan Maulid Nabi sebagai momentum untuk meneladani akhlak dan kehidupan Rasulullah. Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol Dr. Dedi Tabrani SIK MSI mengatakan peringatan Maulid tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi langkah awal untuk mendorong terbentuknya pusat rehabilitasi narkoba berbasis Dayah.
5: Kami juga ingin membentuk pusat rehabilitasi narkoba yang berbasis pesantren. Jadi Daya merupakan salah satu tempat rehabilitasi selain rumah sakit dan rehabilitasi mental. Nah, kami mohon dukungannya kepada pimpinan daerah, pada tokoh-tokoh masyarakat untuk mari membangun atau membentuk daerah rehabilitasi narkoba.
4: Menurut Dedi, Dayah memiliki lingkungan pendidikan keagamaan yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu tempat rehabilitasi bagi pecandu narkoba, selain fasilitas kesehatan dan tempat rehabilitasi lainnya. Dedi berharap para pimpinan Dayah dan tokoh masyarakat dapat memberikan dukungan terhadap rencana pembangunan pusat rehabilitasi narkoba berbasis Dayah. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam membantu proses pemulihan pecandu narkoba. Selain itu, BNNP Aceh juga akan meluncurkan Balai Rehabilitasi Narkoba di Janto. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Untuk memudahkan pembangunan di segala bidang, ke depan Kota Losmawe harus mempunyai database yang baik. Berikut laporan Muhammad Jafar.
6: Yang pertama sekali yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota adalah membuat sebuah database yang bagus.
7: Untuk memudahkan pembangunan ke depan, Kota Losmawe harus mempunyai database agar perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak terkesan salah sasaran sehingga terbengkalai. Akademisi Universitas Malikus Saleh Losmawe Dr. Julius Dharma mengatakan agar Kota Losmawe menjadi salah satu daerah yang maju di masa yang akan datang, sangat diperlukan database pembangunan baik sektor ekonomi, sosial, dan pendidikan. Apalagi di tengah defisit anggaran daerah, pemerintah harus punya prioritas pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
6: Jadi ini kita lihat sektor-sektor mana saja yang baru, karena ini kebangkitan nasional, ini seluruhnya bangkit sebenarnya. Yang pertama sekali kan kita melihat bahwa Kota Losmawe ini kalau ingin bangkit untuk menjadi kota yang maju, yang pertama sekali yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota adalah membuat sebuah database yang bagus. Yeah. Karena kita tidak ada database yang bagus di Kota Losmawe. Kalau ada database yang bagus, maka pembangunan akan mudah kita jalankan. Contohnya misalnya di bidang pendidikan.
7: Selama ini lanjut Julius Dharma, secara keseluruhan di Provinsi Aceh, setiap kabupaten kota masih ada pembangunan yang terbengkalai setelah dibangun oleh pemerintah akibat kurangnya perencanaan daerah serta tidak memiliki database tepat untuk pembangunan di segala sektor. Demikian Muhammad Jafar melaporkan.
0: Pendengar, kondisi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat saat ini dinilai masih menghadapi tantangan. Berikut dilaporkan Maimun Akbar.
8: Kondisi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat saat ini dinilai masih menghadapi tantangan. Keterbatasan lapangan pekerjaan membuat masyarakat termasuk mereka yang telah memiliki pendidikan formal masih kesulitan mendapat pekerjaan. Penasehat Tani Merdeka Kabupaten Aceh Utara yang juga akademisi dari UIN Sultanah Narasiah Losmawe, Bukhari mengatakan kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut Bukhari, masyarakat yang tidak memiliki pendidikan formal tentu menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mendapatkan pekerjaan. Namun, mereka yang memiliki pendidikan formal juga belum tentu mudah memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian dan latar belakang pendidikannya. Ia menyebut kondisi ekonomi mendorong sebagian masyarakat mencari sumber pendapatan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Masyarakat kemudian berusaha mencari peluang di berbagai sektor yang dinilai masih dapat memberikan penghasilan.
9: Saya kira sangat sulit sekarang ini. Jangankan orang yang sudah punya pendidikan formal, yang tidak punya pendidikan formal, yang sudah punya pendidikan formal saja sulit mendapatkan pekerjaan.
8: Bukhari menambahkan, kondisi ini perlu perhatian bersama agar masyarakat memiliki lebih banyak peluang usaha dan lapangan pekerjaan yang produktif. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal, tetapi juga dapat mengembangkan usaha dan potensi ekonomi yang ada di lingkungan masing-masing. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat merencanakan pengembangan kawasan Pantai Calok menjadi destinasi wisata berkonsep olahraga. Berikut laporan reporter Tama Maulizar.
10: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat merencanakan pembangunan objek wisata baru dengan konsep olahraga di kawasan Pantai Calok sebagai bagian dari penataan destinasi wisata. Rencana tersebut mencakup pemanfaatan kawasan mulai dari jembatan Pertamina untuk aktivitas bersepeda, berjalan kaki, dan berbagai perlombaan. Sekretaris Daerah Aceh Barat Dr. Kurdi mengatakan pembangunan konsep olahraga akan dipadukan dengan aktivitas UMKM di kawasan Pantai Calok. Penataan ini diharapkan dapat menciptakan ruang publik yang mendukung kegiatan olahraga sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
11: Sesuai dengan diskusi yang disampaikan oleh Pak Bupati, nanti ini ada penataan, terutama mulai dari turun jembatan Pertamina, itu akan menjadi daerah yang bisa kita gunakan untuk bersepeda, jalan kaki dan sebagainya. Nanti ada destinasi untuk perlombaan. Kemudian juga direncanakan konsep olahraga di posisi ini selain UMKM. Sehingga ini menjadi destinasi wisata baru.
10: Ia menyebut kawasan tersebut juga direncanakan memiliki destinasi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan perlombaan. Kurdi menambahkan konsep olahraga yang dikembangkan di Pantai Calok akan berjalan beriringan dengan pengembangan sektor wisata dan UMKM. Menurutnya, keberadaan fasilitas olahraga dapat menjadi daya tarik baru bagi masyarakat untuk berkunjung dan beraktivitas di kawasan tersebut. Pengembangan kawasan Pantai Calok juga diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan, terutama karena timbulan sampah di lokasi tersebut cukup besar. Melalui penataan dan kegiatan gotong royong, pemerintah daerah berupaya menjadikan kawasan itu sebagai destinasi wisata yang mendukung olahraga, UMKM, serta perekonomian masyarakat. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
0: LPKS diresmikan sebagai upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat menciptakan wadah pengembangan keterampilan generasi muda dalam menghadapi dunia kerja. Selengkapnya dilaporkan Fauzatun Nisa.
12: Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil SH meresmikan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta atau LPKS Rumoh Rakyat sekaligus menutup Aceh Barat Digital Creator Academy 2026 di Aula Cabang Dinas Pendidikan Aceh Barat pada Sabtu 26 September 2026. Dua agenda tersebut menjadi momentum mendorong generasi muda mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Said Fadil mengatakan LPKS dapat menjadi ruang untuk mempertemukan keterampilan generasi muda dengan kebutuhan dunia kerja sekaligus membuka ruang ekonomi.
13: LPKS Rumoh Rakyat dapat menjadi ruang belajar, ruang kreativitas, sekaligus jembatan antara anak muda Aceh Barat dengan dunia kerja. Kemudian, semoga dari tempat ini lahir semakin banyak anak muda yang terampil, mandiri, produktif, dan mampu menciptakan peluang bagi dirinya maupun orang lain.
12: Said juga menilai perkembangan teknologi dan media sosial membuka peluang bagi generasi muda, termasuk peserta Digital Creator Academy, untuk mengembangkan karya dan memperluas kesempatan kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Barat Abdullah mengatakan pelatihan tidak berhenti kepada pemberian sertifikat. Keterampilan yang diperoleh harus diterapkan agar dapat menghasilkan karya, membuka peluang kerja maupun menjadi sumber pendapatan.
14: Kita berharap para peserta tidak berhenti setelah menerima sertifikat. Sertifikat memang penting sebagai bukti bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan. Tapi yang lebih jauh penting adalah apa yang dilakukan setelah pelatihan itu selesai.
12: Abdullah menambahkan, LPKS Rumoh Rakyat ke depan diharapkan tidak hanya berorientasi pada jumlah pelatihan, tetapi juga memperhatikan dampak yang dihasilkan bagi peserta. Peresmian LPKS Rumoh Rakyat sekaligus penutupan Aceh Barat Digital Creator Academy 2026 diharapkan menjadi langkah awal untuk memperluas kesempatan generasi muda Aceh Barat dalam mengembangkan keterampilan dan memasuki dunia kerja. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, sementara itu hujan deras juga memicu banjir dan longsor di 5 kecamatan Kabupaten Aceh Tengah. BPBD setempat menurunkan alat berat ke sejumlah lokasi longsor. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
15: Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Tengah sejak Sabtu 26 September 2026 siang memicu banjir dan tanah longsor di 5 kecamatan. Berdasarkan laporan Pusdal Ops PB BPBD Aceh Tengah, bencana terjadi di Kecamatan Kebayakan, Pegasing, Atulintang, Rusip Antara, dan Linge. Di Kecamatan Kebayakan, longsor menutup ruas jalan lingkar danau di Kampung Mendale. Material longsoran juga menyebabkan sejumlah sungai mengalami pendangkalan. Sementara di Kecamatan Pegasing, 6 kampung yakni Kedelah, Irlop, Sukadamai, Payajeget, Wihnareh, dan Uring terendam banjir akibat sungai di drainase tidak mampu menampung tingginya debit air. Banjir juga melanda Kampung Kekelip, Kecamatan Atulintang, hingga merendam sekolah dan rumah warga, serta mengganggu akses jalan. Di Kecamatan Rusip Antara, material tanah dan bebatuan terbawa arus hingga menutup ruas jalan nasional Takengon Pame. Sedangkan di Kampung Reje Payung, Kecamatan Linge, derasnya arus sungai menghanyutkan jembatan gantung yang baru dibangun oleh TNI. BPBD Aceh Tengah telah melakukan penanganan di Kampung Mendali dengan mengerahkan satu unit ekskavator dan satu unit loader untuk membersihkan material longsor serta mengeruk sedimen. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 435 rider dari sejumlah daerah ikut berpartisipasi pada kegiatan Bener Meriah Trail Adventure BMTA 4 dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 TNI. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
16: Komandan Kodim 0119 Bener Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto SH bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Bener Meriah melepas sebanyak 435 rider dalam kegiatan Bener Meriah Trail Adventure BMTA 4. Kegiatan yang dipusatkan di Makodim 0119 Bener Meriah tersebut digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026. Sebanyak 435 rider turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Para peserta berasal dari 23 kabupaten kota seprovinsi Aceh, serta dari Samarinda, Tebing Tinggi, Binjai, dan sejumlah wilayah lainnya di Sumatera Utara. Dari ratusan peserta tersebut, terdapat 2 rider wanita yang ikut menjajal rute yang telah disiapkan panitia. Dan di 0119 Bener Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan kegiatan BMTA 4 Trail Kebangsaan memiliki beberapa tujuan, diantaranya memeriahkan HUT ke-81 TNI, mempererat silaturahmi antar rider, serta memperkenalkan potensi wisata di wilayah Gayo, khususnya Kabupaten Bener Meriah. Ia menambahkan kegiatan tersebut juga dihadiri tamu kehormatan Kombespol Muhammad Ali Kadafi yang merupakan Karo of Polda Aceh yang turut mengikuti perjalanan dengan menjelajahi rute ekstrim sepanjang kurang lebih 40 km di wilayah Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
17: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Dinas Kesehatan Kota Sabang mencatat 5 kasus HIV/AIDS yang mendapat penanganan. 2 pasien menjalani pengobatan di Sabang, sementara 3 lainnya menjalani pengobatan di Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
18: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang mencatat saat ini terdapat 5 kasus HIV/AIDS di Kota Sabang. Dari jumlah tersebut, 2 orang menjalani pengobatan di Sabang, sementara 3 lainnya menjalani pengobatan di Banda Aceh. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2M Dinkes Kota Sabang, Dr. Priscilia Cassandra Golda, mengatakan jumlah tersebut merupakan perkembangan dari 8 kasus yang tercatat sebelumnya. 1 orang meninggal dunia, 1 warga pindah ke Jakarta, dan 1 warga asal Sumatera Utara telah kembali ke daerah asalnya.
19: Jadi sampai sejauh ini kondisinya stabil, masih terkontrol, alhamdulillah, dan sosialisasi edukasi penderita dan masyarakat sekitar itu tetap kita laksanakan. Orang HIV itu bukan berarti kita harus mengucilkan, karena mereka bisa hidup secara normal, dan mereka paham betul bagaimana cara tidak menularkan. Karena memang kendala hari ini adalah orang dengan HIV merasa dirinya terkucilkan. Enggan untuk berobat secara diam-diam dan juga mereka memilih untuk berobat di luar dari Kota Sabang.
18: Pihaknya tetap memberikan pengobatan untuk membantu menjaga kondisi dan daya tahan tubuh pasien. Kondisi kesehatan pasien juga dipantau secara berkala untuk melihat perkembangan pengobatan yang dijalani. Hingga saat ini, Dinkes Sabang terus memberikan edukasi kepada pasien dan masyarakat mengenai HIV/AIDS, termasuk cara penularannya. Pemahaman yang tepat diperlukan agar masyarakat tidak memberikan stigma maupun perlakuan berbeda kepada orang dengan HIV. Golda menjelaskan, HIV tidak menular melalui interaksi sosial sehari-hari seperti berkomunikasi maupun bersentuhan. Masyarakat tetap dapat berinteraksi secara normal tanpa perlu khawatir tertular melalui kontak sosial tersebut. Sebagai bagian dari pencegahan, masyarakat diimbau menjaga kesehatan dan menghindari perilaku yang beresiko. Pasien juga diharapkan tetap menjalani pengobatan secara teratur agar kondisi kesehatan tetap terjaga dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. TNI bangun jembatan gantung Serasah Aceh Singkil, upaya akhiri derita sampan anak sekolah. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
20: Pembangunan jembatan gantung sepanjang 130 meter di Desa Serasah, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil kini membawa angin segar bagi warga di wilayah terpencil tersebut. Sebab proyek infrastruktur bentukan prajurit TNI Kodim 0109 Aceh Singkil ini hadir sebagai solusi nyata untuk mengatasi keterisolasian wilayah yang selama ini membelenggu aktivitas harian warga. Kepala Kampung Desa Serasah, Kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil, Juluk Renain, menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam karena kehadiran jembatan ini diyakini akan mengubah wajah desa mereka yang terisolasi menjadi lebih maju dan terhubung lancar dengan wilayah luar.
21: Saya dari perwakilan dari masyarakat Serasah sebagai Kepala Kampung Desa Serasah ini, kami sangat berterima kasih kepada Bapak melalui Pak Dandim dan serta jajarannya, bersangat terima kasih dengan adanya dibuatkan kami jembatan ini. Kami sangat bersyukur dan memudahkan sekali terutama anak sekolah kami dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Karena selama ini kami Desa Serasah ini selalu kebutuhan anak sekolah melalui sampan. Tapi terwujudnya jembatan kami ini, mudah-mudahan untuk kedepannya kami sangat-sangat memudahkan untuk pendidikan dan kebutuhan lainnya.
20: Menurutnya, bagi anak-anak usia sekolah di kawasan terpencil Desa Serasah tersebut, kehadiran jembatan gantung ini juga menjadi berkah luar biasa yang mengubah rutinitas harian secara drastis. Sebab selama bertahun-tahun akibat keterbatasan akses darat, para pelajar di desa ini terpaksa bertaruh nyawa menggunakan sampan sebagai satu-satunya sarana transportasi menyeberangi sungai demi menuntut ilmu. Namun dengan terwujudnya jembatan tersebut, akses pendidikan bagi generasi muda setempat nantinya dipastikan menjadi jauh lebih aman, mudah, dan lancar tanpa perlu lagi dicemaskan oleh para orang tua. Di samping itu, tidak hanya sektor pendidikan dan keberadaan jembatan, urat nadi perekonomian warga di pedesaan terpencil ini diprediksi akan mengalami lonjakan drastis berkat adanya jalur darat yang memadai sebagai wilayah yang kaya akan hasil bumi ini. Namun kendala transportasi sungai selama ini membuat perputaran ekonomi warga menjadi sangat lambat. Sehingga dengan adanya jembatan baru ini dipastikan mempermudah mobilitas warga untuk mengangkut dan mendistribusikan hasil tanaman mereka ke desa tetangga. Seperti ke desa Cibubukan yang pada akhirnya akan mendongkrak pendapatan masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya, Juluk Karnain juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur kali ini merupakan upaya ketiga kalinya. Setelah dua kali jembatan sebelumnya berulang ambruk akibat terjangan banjir bandang. Dari pengalaman pahit tersebut, pemerintah desa berkoordinasi erat dengan jajaran TNI untuk merancang dengan posisi pondasi yang jauh lebih tinggi guna mengantisipasi kerawanan banjir. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: D Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
17: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

ini dicapai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Tingginya penjualan tiket menunjukkan antusiasme supporter untuk menyaksikan langsung duel kedua negara serumpun tersebut. Jumlah tiket matchday kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 ini berpotensi bertambah karena penjualan masih dibuka. Pertandingan Indonesia melawan Malaysia menjadi penantian supporter setelah kedua negara terakhir bertemu di SUGBK pada tahun 2019. Duel bertajuk Derby Melayu ini dijadwalkan berlangsung pada Senin malam nanti pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia membawa modal kemenangan 2-0 atas Singapura pada pertandingan pertama grup A. Ragnar Oratmangun membuka keunggulan pada menit ke-13 sebelum Oli Romeni mengendakan skor melalui eksekusi penalti pada menit ke-74. Indonesia dan Malaysia sama-sama mengoleksi 3 poin dari pertandingan pertama. Malaysia berada di puncak klasemen sementara karena unggul selisih gol, sedangkan Indonesia menempati posisi kedua. Pertandingan ini semakin penting karena hanya juara grup A yang berhak melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Hasil pertemuan kedua tim dapat memengaruhi persaingan di posisi teratas klasemen. Rivalitas Indonesia dan Malaysia turut membuat pertandingan ini mendapat perhatian besar dari kedua negara. Penyerang Malaysia Bergson bahkan sebelumnya menggambarkan rivalitas tersebut seperti pertandingan Brazil melawan Argentina. Supporter yang masih ingin menyaksikan langsung pertandingan Indonesia melawan Malaysia dapat memperoleh tiket melalui kitagaruda.id. Dukungan dari tribun SUGBK diharapkan kembali menghadirkan atmosfer besar bagi skuad Garuda dalam menghadapi laga penting grup A.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman, Haji Uma, anggota DPD RI asal Pemilihan Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, seperti melansir World Health Organization WHO, vaksinasi influenza menjadi salah satu cara utama mengurangi risiko flu dan komplikasi serius. Vaksinasi tahunan terutama dianjurkan bagi kelompok yang rentan mengalami infeksi influenza. Pertama, mencuci tangan secara rutin membantu menghilangkan kuman setelah menyentuh benda tertentu. Jika sabun dan air tidak tersedia, pembersih tangan berbahan dasar alkohol dapat digunakan. Hindari kebiasaan menyentuh wajah karena tangan dapat membawa virus dari permukaan terkontaminasi. Bersihkan tangan sebelum menyentuh mata, hidung, atau mulut untuk mengurangi risiko infeksi. Kedua, tutup mulut dan hidung saat bersin atau batuk untuk mencegah penyebaran droplet kepada orang sekitar. Gunakan tisu atau bagian dalam siku, lalu buang tisu dan bersihkan tangan. Ya, hindari kontak dekat dengan orang sakit dapat mengurangi risiko paparan virus influenza. Risiko penularan dapat meningkat ketika berada di ruang tertutup bersama penderita flu. Ketiga, perbaiki sirkulasi udara agar risiko paparan virus di dalam ruangan dapat dikurangi, ya, dengan membuka jendela atau memasukkan udara segar membantu meningkatkan aliran dan kualitas udara.

0: untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: 101 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda untuk kita ikuti pengajian Al-Quran Al-Karim sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18.34 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk hari ini.

0: pendengar dimanapun anda berada, kini saatnya kita mengikuti Halaqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Al-Anbiya'i wal-Mursalin ala alihi wa ashabihi wa atma'ihi la yawmiddin. Puji dan syukur kita kepada Allah SWT. Selawat dan salam kita sampaikan pada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga Nabi, sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in sekalian, sampai kepada kita semua ini termasuk pengikut-pengikut Nabi dan pengikut sahabat-sahabat sampai sekarang, selalu di dalam nikmat rahmat Allah SWT. Hadirin dan hadirat, para pendengar yang budiman di mana berada, kita yang sesungguhnya harus belajar tiap hari, tiap saat harus belajar ilmu, harus mencari ilmu untuk lebih yakin kita kepada Allah dan yakin kita kepada Rasulullah, kepada agama Islam, dan sadar kita dengan memahami ilmu bahwa hidup ini memang tidak lama. Giliran dulu, giliran indatu-indatu kita, kakek-kakek kita, giliran ayah kita, ini kita tunggu giliran kita akan sampai. Kita ini sudah sampai kepada giliran kita untuk duduk dunia sesaat lagi, nanti anak kita dan cucu kita. Maka kalau tidak ada ilmu, tidak belajar, jadi hidup ini kita pikir apa ya, hidup asal hidup. Maka ilmu itu adalah penting, belajar agama penting, dan pahalanya tidak ada bandingan. Pahala orang yang belajar ilmu, menuntut ilmu, belajar agama, tidak ada bandingan. Banyak hadis-hadis, banyak juga ayat-ayat tentang yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang beriman, berilmu, diangkat darjat oleh Allah luar biasa, baik di dunia sampai di akhirat. Jadi orang yang sudah faham, tahu, mengerti tentang ilmu, hikmah ilmu, pahalanya cukup besar. Mereka tidak menyia-nyiakan di mana ada saja pengajian, kemudian ada ceramah, ada tausiah, baik tausiah kecil, dia selalu taat dan selalu duduk mendengar ilmu itu, karena pahalanya luar biasa. Ini ada satu hadis, kita jangan banyak bertanya itu hadis sahih, hadis kuat dan ini dan sebagainya. Lihat saja maknanya apa. Baik maknanya sahih, ya, itu kita ambil. Man hadara fi majlisil ilmi, siapa yang hadir pada majlis ilmu. So mantung yang hadir pada majlis ilmu, in asa asa sa'idan, jika hidup, hidup kita bahagia. Bahagia. In asa asa sa'idan, jika hidup kita hidup bahagia dengan ilmu. Belum yakin, lihat saja orang-orang yang sudah berilmu, orang itu mengamal ilmunya, kemudian akhlaknya, sopan santunnya, coba bagaimana mereka bahagia. Bukan hanya dia saja, keluarga bahagia, anak cucu bahagia, karena dia hidup bahagia, karena dia orang berilmu, mencari ilmu, senang dengan ilmu. Kalau sebaliknya, kalau sebaliknya tidak hadir kepada majlis ilmu, tidak senang dan tidak peduli, ya hidupnya susah, sengsara, menderita sampai akhir hayat. Tidak lama hidup, 40 tahun menderita. Hidupnya 30 tahun sengsara menderita, ilmu tidak ada, tidak tahu apa-apa. Oh, hidupnya sampai 89 sangat-sangat menderita lagi, sengsara lagi, susah lagi. Sampai apa dia keluar dari mulut? Mengapa saya tak mati? Tak cukup sabar, tak bisa sabar. Ilmu tidak ada. Tapi kalau ada ilmu, in aja aja saidan. Jika kita berilmu, makin tua, makin berkah umur, makin bahagia. Itu orang yang hadir kepada majelis ilmu dengan ilmu, duduk hanya sesaat. Wa in mata mata syahidan, dan jika kita mati sedang belajar menuntut ilmu, tidak ada waktu yang kita sia-siakan, di mana-mana tetap belajar, cari ilmu, tetap belajar. Mati kita dalam belajar, dalam mencari ilmu, dalam mengamal ilmu dan sebagainya, mata syahidan. Jadi mati kita pahalanya syahid. Itu dihafal itu satu-satu. Orang yang hadir kepada majelis ilmu, dia senang kepada ilmu, senang kepada amalan, senang kepada ibadat. Kalau dia mati dalam belajar tuntun ilmu, mata syahid. Dan mati kita diberikan pahala syahid. Mengapa? Karena kita tiap hari di dalam senang dengan Allah, senang dengan Rasulullah, senang dengan tabi'in, tabi'ut, tabi'in, dengan ulama-ulama, orang-orang alim, orang-orang berilmu. Itu kalau kita mati syahid, diberikan oleh pahala syahid. Itu siapa yang hadir kepada majelis ilmu, mendengar ilmu dengan patuh, dengan tekun, dengan taat. Kalau kita hidup, insyaAllah bahagia kita. Hidup bahagia kita. Bahagia. Kalau kita kembali kepada Allah, meninggal mati syahid. Karena di dalam belajar agama Allah, mencari ilmu Allah dan sebagainya, syahid. Pahala syahid. Itu kan luar biasa. Tapi mengapa orang susah hanya sesaat duduk di masjid, i'tikaf tidak ada. Sibuk, memang kita sibuk terus. Apa kita perturutkan kesibukan-kesibukan terus menerus? Tidak kita senang ridha kepada ilmu terus menerus. Ini semacam saya ingat ada orang, saya tidak sebut nama daerah, tidak, orang itu jualan. Begitu selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, dia bangun langsung di depan orang salat keluar. Tiap salat orang lain istighfar selawat i'tikaf, kadang-kadang baca Quran, kadang-kadang sampai salat suruh tunggu dia. Barakah usahanya bagus, dia cerdas, anaknya baik-baik semuanya. Tapi ada orang begitu selesai salam di depan orang langsung lewat dan tidak ada zikir sedikit. Akhirnya apa saja usahanya tidak barakah. Dibuka ini beberapa lama tidak ada lagi, dibuka usaha lain tidak ada, sampai tidak jelas. Anaknya juga tidak jelas, istrinya tidak jelas, usahanya tidak jelas, tidak ada barakah. Coba kita sesaat duduk bermunajah kepada Allah, meminta kepada Allah. Tapi orang-orang yang lain itu barakah. Maka begitu kita ada pengajian, duduk lagi, alhamdulillah, pahala yang cukup besar. Nah, malam itu kita sudah bicarakan hadir pada mencari ilmu itu lebih baik daripada 1000 rakaat solat, sudah kita sampaikan. Lebih baik daripada 1000 orang sakit kita kunjung, sudah kita sampaikan itu. Hadir kepada ilmu, mendengar ilmu, duduk sesaat. Lebih baik lagi 1000 salat jenazah. Itu pahala orang yang menyisihkan waktu sebentar untuk mendengar ilmu. Tapi mengapa tidak mau? Ini yang persoalan. Mengapa? Oh, kita sibuk. Siapa yang tidak sibuk? Oh, kita banyak. Siapa? Tapi tidak barakah nanti. Capek buka usaha ini, capek, habis, dan akhirnya tidak ada barakah. Jangankan lebih, cukup, tidak ada. Dalam susah terus. Maka karenanya kita kembali cinta kepada ilmu, cinta mendengar ilmu, beramal, akhlak kita, sikap kita, dan hari ke hari kita lebih taat, lebih baik. Sadar hidup ini hari ke hari, bulan ke bulan, minggu ke tahun, untuk mencari kuburan di mana, ajal di mana. Kalau sudah sampai ajal dan kuburan, selesai, baru kita bala yang, kalau kita tidak baik, bala yang cukup dahsyat lagi. Tapi kalau kita baik, kalau kita baik, alhamdulillah, 1000 tahun dalam kubur tidak terasa dalam taman syurga. Kalau tidak baik, 1 hari saja dalam kubur menderita sengsara. Karena apa? Lubang neraka, lubang berbahaya. Maka penting ilmu itu. Kalau bukan dengan ilmu, kita tidak menuju kepada lebih baik. Menuju syurga, ilmu. Dengan ilmu, amal baik, zikir tahu, tasbih dan sebagainya, insyaAllah. Kalau tidak ada ilmu, yang kita lakukan belum jelas. Mungkin bukan pahala, dosa. Karena tidak benar, salah, keliru. Hati kita tidak tunduk, tidak taat, ilmu tidak ada. Akhirnya, apa yang sesungguhnya hidup ini, cari apa? Bapak, Ibu, hadirin, hadirat, para pendengar yang beriman. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Tidak perlu banyak, tiap malam hanya beberapa nasihat kita terima, kita amalkan, cukup. Besok malam ada lagi, kita terima sedikit nasihat, cukup. Nanti banyak, banyak. Satu malam hanya satu potong atau dua potong, coba hitung berapa kali pertemuan, kan banyak. Alim kita, taat kita, sadar kita, tahu ibadah-ibadah mana yang benar, mana yang keliru, mana yang salah, mana yang tidak seperti dianjurkan yang sebenarnya. Tahu. Tapi kalau ada ilmu, semuanya apa yang lakukan sudah. Na'udzubillah. Dianggap cukup banyak ibadah, belum. Dianggap cukup banyak zikir, salah. Dianggap cukup banyak ibadah, tidak benar. Mengapa? Ilmu. Untuk yang melihat itu adalah dengan ilmu. Kalau dengan tidak ilmu, ya tidak tahu. Ya, jadi apa yang kita dapat misalnya dalam pengajian atau tausiah, satu kalimat, satu hadis itu cukup bermanfaat. Kita kumpul-kumpul, akhirnya banyak. Kalilan-kalilan hatta katiron. Sedikit-sedikit, malam ini sedikit, malam besok, akhirnya banyak. Kalilan-kalilan sedikit. Hatta katiron. Sampai banyak. Tapi kalau tidak ada, akhirnya apa, cukup ibadah yang sudah kita lakukan, apa sudah benar? Belum. Maka malam ini kita lanjutkan, karena memang waktu tidak lama, 40 menit atau 35 menit. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Inna rajulan, sesungguhnya seseorang. Qala, itu sahabat ya. Kalau yang langsung berbicara dengan Nabi itu sahabat. Seseorang, ya sahabat, berkata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini istilahnya curhat. Orang ini tiap hari susah, tiap hari gelisah, dan tiap hari marah, tiap hari tidak senang. Sedikit-sedikit saja sudah marah, tidak senang dengan keluarganya. Jadi akhirnya dia datang kepada Nabi curhat. Marah tiap hari, seperti kita sekarang. Dengan anak marah, dengan istri marah, dengan kawan marah, dengan sesama kerja marah, marah-marah. Kalau curhat para sahabat dengan Nabi, curhat kita pada orang-orang berilmu. Tapi lihat orangnya itu. Kadang kita curhat sama dia, dia lebih parah daripada kita. Dia lebih marah dari kita. Dia lebih susah. Itu tidak boleh. Lihat orang-orang yang kita curhat, sukses hidup, bahagia hidup, mulia hidup, anak-anaknya baik, dengan teman tetangga orang semua bilang baik, baik, baik, baik, baik, baik, curhat sama dia. Kalau dengan teman tetangga susah berkelahi tiap hari, tidak ada tempat yang baik dia, di sini susah, di mana-mana susah, itu apa kita curhat? Coba lihat orang-orang sukses yang baik, yang taat, yang sopan, yang santun. Curhat. Lihat keluarganya sukses. Lihat rumah tangganya bagus. Lihat. Ya, rumahnya bersih. Ya, kita curhat sama dia tentang kebersihan. Rumahnya masih kotor. Kita curhat sama dia untuk kita tenang. Dia susah. Maka para sahabat ini langsung kena susah, marah tiap hari. Langsung datang kepada Nabi. Qala, berkata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya susah ya Rasulullah, tiap hari. apa dia minta? Ausini. Ini hadis ini hampir di mana-mana disampaikan. Tapi orang amal yang enggak ada. Yang amal kita ini kadang-kadang sudah dengar 10, 20, 30 kali, amal yang tidak ada. Dengar-dengar hadis ini tapi marah tetap. Untuk apa? Berarti dengar itu tidak bermanfaat dan tidak faedah. Amal itu, amal. Yang penting amal, bukan hanya sekedar ilmu, amal. Dan berubah sikap kita. Ausini ya Rasulullah. Berikan aku tausiah, pelajaran, wasiat yang baik. Qala, sabda Rasulullah. Jangan kita bilang berkata kurang adab. Kalau Nabi bersabda, kalau Allah berfirman, kalau orang berkata, itu adab. Allah berfirman, jangan Allah berkata seolah-olah seperti kata kita. Nabi berkata seolah-olah seperti kata-kata kita, bersabda. Kalau kita berkata, adab. Walaupun enggak salah, tapi adab. Allah berfirman, Nabi bersabda, kalau kita berkata, qala, bersabda, la taghdab. Nabi mengatakan kepada orang yang curhat tadi, la taghdab, karena dia susah tiap hari dengan di keluarga dan dengan anak, susah. La taghdab. Tanya lagi para sahabat itu, farad dada miroran, diulang-ulang. Ya Rasulullah, ausini, la taghdab, jangan kamu marah. La taghdab, berkali-kali la taghdab. Ya, jangan marah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Maka kuncinya itulah, jangan marah. Orang marah, orang hina. Orang marah, orang itu tidak ada kasih sayang sama orang lain. Orang marah, orang dibenci oleh orang. Orang marah, orang itu jauh dengan teman, tetangga, kawan kita. Marah, tidak dekat, tidak lembut. Maka jangan marah, itu kunci. Ini contoh saja sekarang. Mengapa cekcok keluarga rumah tangga suami istri? Mengapa? Padahal sebelumnya dia sudah berkali-kali mengucapkan, saya sayang kamu, saya cinta kamu, kamu adalah seperti bulan, kamu adalah seperti bintang, kamu adalah segala-galanya. Sudah diucapkan. Tapi akhirnya pisah. Akhirnya cekcok. Banyak itu, banyak. Cekcok. Dan cekcok itu bukan enggak ada, sudah ada anak 1, 2, 3. Yang luar biasa sudah ada anak 7, 8. Karena apa? Marah. Istri sikit-sikit sudah marah. Suami sikit-sikit sudah marah. Jadi akhirnya tidak ada harga lagi suami dari istri, tidak ada lagi istri dari suami. Tidak ada, karena sudah marah. Apa yang terjadi? Datang ke mahkamah syariah. Anak bawa kecil-kecil. Saya enggak mau lagi, enggak mau lagi. Anak nangis, begitu ayah pulang, anak nangis pingsan. Begitu mamak sudah pingsan lagi. Yang ikut ayah atau yang ikut mama, bagaimana? Kena marah. Mengapa dulu tidak marah? Nah, belum tahu sikap akhlak kita yang sebenar-benarnya. Tapi kalau sudah tahu sikap akhlak kita dan sering marah, habis kita. Hancur keluarga, hancur rumah tangga. Cari yang lain, sama juga. Cari yang lain, sama juga. Akhirnya stres akibat marah. Maka benar sekali ini, Karena la tamdah, jangan marah. Jangan marah. Jangan. Maka apabila kita manusia ya, manusia, tidak ada yang tidak cecok, tidak ada. Tetapi ya, jangan marah. Jangan marah. Kalau marah hancur, keluarga habis, kita tidak ada harga diri lagi, akhirnya malu kita, malu kita. Jangan marah. Maka yang di belakang itu malam itu, telanlah amarah sedalam-dalamnya. Jangan keluarkan amarah, telan. Ken bata ceh un, baik jadi puh tiga kutanya urung pengeh. Walaupun kita sudah macam-macam, telan amarah. Itu hadis yang sudah itu. Hadis riwayat Ahmad. Telan. Jangan tahu orang. Jangan kita ludai orang. Jangan marah. Telan. Jadi kita cukup mulia. Cukup. Maka ada itu orang-orang besar, pejabat-pejabatnya. Kan tidak ada nilai sama. Anak buahnya atau sama teman. Karena marah. Dipikir marah itu apa? Hina, menderita, sengsara, jauh dari sahabat andai tolan. Jangan marah. Telan amarah itu sedalam-dalamnya. Tidak nampak amarah. Jangan. Kalau dengan suami isteri umpamanya kita, semua ada amarah. Semua ada. Tahan. Yang lebih baik jangan jawab. Kalau kita sudah jawab dengan perempuan itu, ada-ada saja yang lain, ada-ada saja yang lain, ada-ada saja. Akhirnya tidak sanggup, kutelak kamu. Tak sanggup lagi. Semalam saya, kemarin ya ceramah di Angkub itu. Angkub, ini baru pulang dari Angkub, lewat Tapi Ngon lagi sana. Abi sampaikan dalam ceramah, di sini talak tiga banyak, tetapi dia kembali lagi. Ada tengku yang bilang tengku itu enggak sanggup, sudah talak tiga, kembali lagi talak tiga karena marah, kembali kan dina. Saya sampaikan malam, kalau dia umpama Cina buta, kalau Cina buta janji harus ini kahwin, kemudian saya upahkan, nanti talak, tidak sah. Kan dia juga baru sah, hatta dojan gera, kahwin dengan suami yang lain yang benar, tidak diupah, tidak disuruh, disuruh talak, tidak ada. Dia senang, dia cari sendiri. Oh ada, nanti tidak ada, baru bisa kembali. Kalau dia tidak lepaskan, tidak, jangan kita ganggu. Itu. Jadi sekarang apa? Rekayasa. Itu banyak semalam disampaikan. Tiga di dalam. Kembali lagi. Kan dina. Bukan jatuh satu. Ya ada pendapat yang jatuh satu. Tetapi kalau umpamanya itu seluruh ulama ittiba ul-mufakat. Kalau ada pendapat yang dalam sekali. Bulan sekali. Bulan berpaling sekali. Sudah tiga. Bagaimana kita anggap satu? Sudah tiga. Ada yang sekaligus umpamanya orang menganggap itu. Itu ada pendapat. Tetapi kalau ragu-ragu dan sebagainya. Ya. Daripada ketimbang bermasalah, berdosa. Kita ambil yang pasti. Saya tanya orang, mengapa tepi terjadi? Marah. Marah dengan istri. Marah. Akhirnya tidak sabar lagi. Akhirnya penyesalan. Cuma marah hanya sesaat. Begitu syaitan lari, sudah tenang, cinta lagi. Karena syaitan sudah itu, kan sedih. Makanya jangan marah. Lebih baik diam. Diam kita, diam. Coba kalau ada sesuatu, diam. Besok baik lagi. Diam kita. Telan amarah sedalam-dalam. Besok baik lagi. Karena marah kan sesaat, karena syaitan sudah. Kalau dengan hati tak marah, ya, ya. Maka coba, ya, sebelum kita susah menderita, jangan marah, jangan marah, ya. Jadi inilah ya, yang diminta curhat oleh para sahabat Nabi. La taqdam, Tanya lagi para sahabat, la takdab, jangan marah. Dengan tidak ada marah, tenang, aman, dan kita tidak bermasalah. Kemudian istighfar. Kemudian untuk apa saya marah? Dengan marah hancur segala-gala. Lebih baik tidak amarah, dengan itu selamat kita. Maka karenanya ini hanya satu kita amal malam ini, alhamdulillah. Karena kita banyak marah, banyak-banyak amarah. Nah, lebih baik diam. Nah, lebih baik diam. Kalau terus kita marah-marah, perempuan itu 1000 bahasa banyak dia, begini, begitu, begini. Akhirnya tidak sabar lagi, macam-macam kutalak kamu. Itu benar itu Pak, benar. Akhirnya apa lagi? Maka lebih baik diam. Kemudian ada lanjutan dari hadis ini, man su'amata naja. Man su'amata naja, itu hadis riwayat aman. Man su'amata, barang siapa yang dia lebih banyak diam. Isteri banyak diam, suami banyak diam. Kalau berbicara pasti bermasalah. Kalau keluar dari mulut ini pasti bermasalah. Lebih baik dia. Tapi diam itu baik. Diam yang baik. Jangan mulutnya diam, hatinya, nah itu tak boleh. Mulut diam, hatinya parah. Kalau mulut diam, hatinya tenang. Tapi kalau mulut diam, hatinya macam-macam, susah juga. Akhirnya setruk. Jadi mulutnya diam, hatinya tenang, bahagia. Diam aja. Oh, itu salah. Ya, manusia maklum ada problem. Ya, jadi manusia mata naja. Barang siapa yang diam itu senang, menang, dan sukses. Ada kita lihat di mana-mana. Ya, dia diam, tidak kalau disuruh tidak melawan, tidak membantah, tidak ini. Kalau membantah, kalau ini kan tidak apa. Maka harus kita diam. Diam itu adalah emas. Diam itu emas. Tidak ribut, tidak macam-macam. Jadi man suamata naja, barang siapa yang dia diam, dia selamat, dia sukses, dia berhasil. Maka jangan kita banyak yang berbicara yang tidak ada faedah, yang tidak bermanfaat. Lebih baik diam yang hati baik, tapi diam hati baik. Nanti akan kita lanjutkan kembali. Yang pertama kita jangan marah, dan yang kedua kita banyak diam demi kebajikan. Hatinya juga baik. InsyaAllah. Kalau tidak marah, kita sudah diam, tidak macam-macam, InsyaAllah kita bahagia dunia dan selamat. Bahagia, bahagia, selamat dunia dan amin. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kirkalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Aceh malam ini.
1: ...97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setianya Pro 1 Radio Republik Indonesia, Banda Aceh. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Apa kabar Anda Indonesia untuk malam ini? Dan apa kabarnya warga Banda Aceh untuk edisi 28 September ya, 2026... Kebersamaan Anda tentunya akan saya temani ya, udah pasti dong. Bareng saya pendengar Khaira hingga nanti tuntas pada pukul 24 waktu Indonesia Barat malam. Dan tentunya seperti biasa ya, setiap Senin malam kami akan menghadirkan untuk Anda berbalas pantun bersama dengan Pro 4 RRI Banda Aceh. Namun sebelum itu pendengar, untuk kita awali Banda Aceh malam ini, kita dengarkan dulu ya sandiwara radio yang diproduksi RRI Jakarta dengan judul Bendera dari Babe. Selamat mendengarkan.
2: Ayo.

0: Nyai, kenapa Nyai mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita? Kok Nyai nangis? Ini kan hari kemerdekaan Indonesia. Nyai jangan nangis dong, harus bergembira ria.
1: Nyai, Nyai ingat sama engkong dulu, anak. Dia berjuang untuk kemerdekaan negara ini sampai mengorbankan nyawanya, anak.
0: Ana pengen tahu ceritanya, Nyai. Ceritain dong.
1: Begini ceritanya, anak.

0: nyerang kita mundur. Belanda terus membabi buta nyerang kita. Cepat, bawa pasukan kita mundur. Mundur.
1: Iya, Sairun. Gue akan bawa pasukan gue mundur. Jaga diri lu baik-baik. Lindungin gue dari Belanda.
0: Iya, lo cepet deh mundur. Biar gue bombardir di pasukan Belanda yang bakal lewat. Cepat lo mundur. Lindungi pasukan lu. Kalau gue gugur, gue tintip bendera merah putih ini buat pinik gue. Cepat lo mundur.
1: Iya, gue mundur. Pasukan mundur.
2: Mundur.
1: Ayo mundur.
3: Hei, tembak itu ekstremis. Ayo tembak. Sudah mati di ekstremis. Mau coba lawan Belanda atau company? Hah, akhirnya mati semua. Hayo, kita tinggalkan saja mayat ini di sini. Kita pergi semua. Hayo, kita pergi. Hayo, hayo.

0: deh, jangan nangis. Pok kudu bangga sama Bang Sairun gugur membela bangsa dan negaranya. Bang Sairun pahlawan, pok.
1: Iya, gue juga tahu kalau dia pahlawan. Tapi Sairun anaknya masih kecil, Bang. Masih butuh bapaknya.
2: Nyak, Babe kenapa, Nyak? Kenapa Babe gak pulang-pulang?
1: Babe lu gugur di medan perang, Jali. Babe lu meninggal ditembak Belanda.
0: Iya, Jali. Babe lu pahlawan. Nih, sebelum Babe lu meninggal, dia kasih nih kencang somat supaya dia sampein tuh kenyak lu.
2: Apa ini, Cang?
0: Coba lu buka bungkusannya, Jali.
2: Nyak, bendera merah putih, Nyak. Babe nyiapin bendera ini buat kita.
1: Iya, Li. Moga-moga aja negara kita cepat merdeka, ye. Jadi, bendera ini bisa berkibar di rumah kita, Li.

Bravo.

0: kampung sudah pada ngungsi. Berani masuk kampung kita. Ayo lari, Jali.
1: Bentarnya, Jali mau ambil bendera yang dikasih Babe.
0: Cepet, Jali. Gak ada waktu lagi. Ayo lari, ayo.
1: Ntar tunggu.

Allah.

0: Koleha, jangan nangis terus.
1: Gue kalau inget si Jali, hati gue hancur, Pok. Udah lame gue berpisah sama anak itu. Gara-gara Belanda masuk kampung kita, anak gue masih hidup apa enggak tuh gue gak tahu deh, Pok.
0: Udah, Pok, kita serahin aja ke Allah. Mudah-mudahan tuh anak masih hidup, Pok.

0: Jali.
1: Iya, Cang.
0: Udah lame lu ikut sama Cang Somat. Kalau pada waktu itu Cang Somat gak nyelamatin lu, Jali, lu udah mati ditembak Belanda.
1: Iya, Cang. Jali kangen sama Nyak, Cang.
0: Sabar, Li. Kita lihat situasi dulu negara kita ini.
1: Iya, Cang.

0: Perlu aklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Dengerin coba di radio. Bung Karno bilang
0: hal-hal
1: kita sudah merdeka.
0: Yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara tertama dan dalam bentuk yang sesempat singkatnya. Jakarta, 17 Agustus.
2: Kita merdeka ya, Cang.
3: Iya, Jali. Kita udah merdeka.
2: Jali mau pulang ketemunya, Cang.
3: Iya, kita ketemunya lu ya. Ayo kita cari nyak lu, Li.
2: Ayo, Cang.

0: sekali lagi Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
1: Pak Uut.
2: Iya, Pak.
1: Ini orang-orang pada keluar rumah berteriak merdeka-merdeka.
2: Iya, Pak. Kita udah merdeka. Tadi pagi, jam 10, Bung Karno mengumandangkan kemerdekaan, Pak. Kita udah bebas, Pak. Kagak dijajah lagi.
3: Alhamdulillah, ya Allah. Akhirnya, kita merdeka juga. Tapi anak gue si Jali kagak ketemu juga, Pak.
1: Kayaknya gue dengar suara si Jali.
2: Iya, kayak suara si Jali ya, Pok.
3: Ya Allah, bener. Bener anak gue si Jali. Ya Allah, Jali.
4: Ya, Jali kangen sama Nya.
3: Ya, Jali. Jali. Nya juga kangen sama lu, Jali. Nya kira lu udah mati ditembak Belanda, Jali.
4: Enggaknya Allah selalu lindungi Jali. Kang Somad yang ngerawat Jali selama ini dan jaga Jalinya.
3: Gara-gara Belanda nyerang kampung kita, lu sama Nya jadi berpisah, Lili.
4: Nya, ini bendera yang dikasih Babe sebelum Babe gugur dipasang di rumah kita ya, Nya. Sekarang kan kita sudah merdeka, jadi udah bebas pasang bendera.
3: Iya, Jali. Cita-cita Babe lu kesampean juga, ya. Sekarang kita merdeka. Babe lu pahlawan negara kita, Jali.
4: Iya, Nya. Babe pahlawan negara Indonesia.
5: Oh, jadi Engkong Ayah seorang pejuang ya, Nyai?
6: Iya, Ana. Engkong lu seorang pejuang. Engkong lu selalu membawa bendera merah putih kemana-mana. Apalagi saat berperang. Impiannya, dia kepengen bendera merah putih bisa berkibar di negerinya tanpa ada yang menindas lagi, Ana.
5: Iya, Nyai. Sekarang impian Engkong udah terwujud. Bendera kita sudah berkibar dengan bebas di negeri kita, Nyai.
6: Iya, Ana. Sekarang kita sudah merdeka. Dan bendera kita sudah berkibar di negeri kita, Indonesia.

Bendera dari Babe dimainkan oleh Iwan sebagai Somat, Jogi Kasada sebagai Nyai, Anabella sebagai Ana, Bagita sebagai Sairun, Suartini sebagai Lela, Trimartini sebagai Uut, Hugo sebagai Belanda, Raja sebagai Jali anak-anak. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena. Pembawa cerita Desi Aldiana.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Ya, oke, Banda Aceh malam ini pendengar, tentunya kami suguhkan informasi juga untuk Anda ya. Dan informasi ini berkaitan dengan harga emas ya. Oke, pendengar, salah satu informasi yang digali oleh reporter RRI Banda Aceh yaitu di salah satu toko emas Bina Nusa ya, kawasan Pasar Aceh Banda Aceh, di mana harga emas hari ini bergerak di tengah fluktuasi harga emas dunia dan menunjukkan emas logam mulia kadar dengan 99,99% berada di kisaran 2.285.000 hingga 2.345.000 rupiah per gramnya. Sementara untuk emas lokal dengan kadar 99,5% berada di kisaran 2.240.000 hingga 2.290.000 rupiah per gram. Nah, untuk perhiasan dengan kadar 99% harganya mencapai 7.550.000 rupiah per mayam, belum termasuk ongkos pembuatan. Di pasar global sendiri, pendengar ya, kalau di pasar global untuk harga emas juga tertekan pada awal pekan. Nah, kondisi ini ternyata dipengaruhi penguatan dolar Amerika Serikat dan meningkatnya ekspektasi suku bunga. Jadi, bagi masyarakat yang hendak membeli emas, harga dapat berbeda di setiap toko sesuai kadar, jenis emas, dan juga kebijakan pedagang ya. Tapi kalau untuk Anda yang ingin menjualnya, pasti untungnya banyak ya. Oke, pendengar, demikian untuk informasi di malam ini ya. Dan informasi ini bisa Anda baca kembali di portal resmi kami rri.co.id.

kasih mendengar di manapun Anda berada. Warilun di pandang dengok mendengar siaran kamu. Senang cukup dan bahagia. Mbak kesempatan malamnya lun tuan dedi jid lun pengen lom sasana malam urung ren ba program pantun ngencai edisi uronyo atau malamnya uro Senin malam Selasa tanggai 28 September 2026. Lagi beta cedera kamu warilun di pan manteng dengok heran kamu yang kena kirim karya pantun atau cai jid langsung ne kirim ba lembui WA kamu lagi beta ba 082 1 7 6 5 4 4 0 0 8 2 1 7 6 5 4 4 0. Ya cedera kamu ta dengar dile lagu awal suara yang kalun tuan berdiam kurung tuan mandum ada anli lagunya baru ta baca karya pantun ada baca yang kakak mau terima mbak lembu ya kamu.

gak sih saudara kamu mandang setia dengan RRI Banda Aceh Pak, program Pantun Ngencai Malamnya edisi Euro Senin 28 September 2026. Gak saudara kamu langsung dan baca karya pantun ada wacai yang kagak kirim liarakan gedayo saudara gedayo Mbak Lembu WA kamu Mbak 0821765 putih kurang kosong ya. Langsung terbuka pantun yang pun kiriman Bang Syahril yang nadi bineh peti Mbak ya. Judulnya telat si angin. Judul tangaya telat si angin kiban ke atau pantun anda baca dile dan dengar sama-sama ya. Gata ke gadih yang ulun sayang rinduhan lekang di dalam dada. Masa brojeh yuh mu'u dalam blang. Tajak merantang ke urung semula. Tema di samping sinan nacut abang. Bak sigo pandang kajatuh cinta. Bak lun kereling laju melabang. Gasih ngan sayang galak ke gata. Bakti menyurung jinokun cinta pandangan pertama. Ban lebih kurang ke? Lanjut lom semangat ulun mutamah garang. Umong put gantang hanat rasa. Lagu mahalun atra gop karang. Nyan ke di abang rindu penawa. Lagu tum hiho sabi lun layang. Oh lagu India aje ya. Oh rindu datang tingat ke gata. Hoho lun tajo sabi terbayang. Gata han lekang ba ayu mata. Tapi barosa gata gop pinang. Katruh lamaran sidro pemuda. Ubena ke luka hati cut abang. Pakan han ruhnyan lun pegah cinta. Salah dro ni han awan pegah haju. Bah ke ulun jak nanggro seberang. Hanjit lun pandang gata mepesta. Gasih ulun sak rindu dengan sayang. Ulun mesajan hati yang luka. Harapan ulun gata bersenang dengan pilihan hudep bahagia. Ada pirihun hanli lun riwang da umung panjang sidih di Malaya. Oke. Bang Caril nyana di bineh peti. Yang kian Bang Caril bak mungkin pun malai-malai han kerja pegah. Yang kam ramah kawai gop jak jak danda ke. Ya, jadi tegolom punan doken awai gop pinang ya nejak berjang no pegah hai lam hati ni. Kita kalian lain lom dari sok kegerangan yang kari tambangnya dari pantun karya Bang Rizky judulnya tetap semangat. Okey. Judulnya tetap semangat tak peget mi payah pih alat campli kicap ngan tambai tira takdir ilahi susah dan mangat bala nikmat mandum tak sabar menyodi hudep tengah truk nikmat syukur mehat ke yang kuasa nyomu cepet kadang mekarat nyankan laknat cobaan teka yang penting jalani dengan semangat. Mandum mangan, oh teh tak rasa. Bek tak benci ke po hadarat. Tanya umat ujian citkana. Urung sakit, jak minta ubat. U alamat doktor ternama. Umu talit, bak harekat. Dengan ibadat, mebek tak lupa. Urung mati, tak beri kehijrat. Keluarga mehat, bela sabar. Da'i mata ilih benar semangat. Bek tak takat pepe yang na. Urung hudep pih kan mangat. Rata tempat masalah deka. Hana sep-sep timu dengan barat. Senang tiat susah pina. Apu hudep tak baca kitab. Taduk rapat surah habah. Tak jalani hudep bak hakikat. Bak Allah mahat tak laki doa. Karya Bang Rizky judulnya tetap semangatnya Bang
ke yang nak dengar nak matalah, dengar nak ujian. Mudah-mudahan beri sabar dan tetap semangat. Ujian pasti akan dilewat ya. InsyaAllah akan teruk mata bahagia alam ke. Okey, saudara kamu tawing lom delay. Lagu yang kakak mau siap kurang dan kalinya nang suara Mustafa Kamal, Meligo Si Payung 2. Ini lagu je.

Semoga sih saudara kamu pandang sajian kamu di program Pantun Ngencai malamnya Mbak edisi Urutenin tanggal 28 September 2026. Jumba sedih ke po 20 sah atau po si kurang lewat 10 menit waden syaparatnya. Mantang le sisa kebersamaan kedanya saudara kamu untuk program Pantun Ngencai malamnya. Kamu ulang tiga detik ke saudara kamu warihlun yang kena kirim karya pantun atau cai jilantung dipergunakan lembui WA kamu atau jid ngekirim mbak lembui WA kamu mbak 082176540. Pantun kalinya Rehlun dah coba kalian dari pantun kiriman Bang Alan yang nadi kawasan Indrapuri judul ji Homkeh Iban atau Homkeh karya pantun atau cai Bang Alan dah baca dah dengar sama-sama ke kuneng-kuneng padi dalam belang tapi tak sayang katulu paju. Umu ka cukup hudep melajang lupa tak sayang judo golom dro mana ni mita bu panet dro betayo agam kan urang mita ke yang diurang inang urang yang pre menan gara-gara jipot angin cot uro timang pee selayang ulanget tujuh membago cara kala lun paban pet boh tunangan mandum ka putuh ka palo. Rupanya kena nak minta nak kapal bawa tunangan ke kamu hambu. Kadang oleh tunangan anak-anak pegajan, pajan pun ada acara pesta atau kelanjutan ji. Nyo tunangan-tunangan manteng kadang. Lanjut lam, kilat gelente merek-rek awan. Siat plenyan, siat lehnyan ujian pijito. Janji jelame yuh awai lapan. Si bulan lenyan ngetuka si plu. Oh, benar. Han ik lun pikir uleh kamu mang. Ba ayah tuan, payah metangguh. Panai ji timoh si anak bayam. Jarang tak siram, baja tan tabuh. Kan han mekawin umu ka matang. Tapi yume si manyam si juta lapan retu. Nyocin. Darah di tangsi mirah tat bibi. Darah di idi sayu tat mata. Kupu tat laga cedah ngentari. Hati yang suci gadoh lam dada. Dalam pepatah kala gepegah. Mita yang cedah bek salah raba. Bek sampai tak cok nyang mirah bibi. Ka gadoh suci hana li darah. Ramita judo sunat yang tari. Lagi lam sidi filem India. Begat takalan yang lagak budi mangat serasi hude bahagia. Okey, Bang Alan yang nadi Indrapuri coba lagi Bang Alan menyo kaput boh ka kaputuh berarti payah minta lain lom entah botak yang putuh yang minta lain lom

kalinya pantun kiriman Bang Mus. Ya, judul ji gop pegah. Apa ji pegah lagi Bang Mus? Habagat pehabah yang hanaga di pegah. Okey, langsung dah baca. Tak dengar habah yang gop-gop pegah. Rata daerah gampungan kuta. Di anak darah cantik melumpah. Tapi maulah sombong lah goina. Anak menduri lah mempanik. Eh, apa khabar? Yang dek kaya pegah. Sok apa? SKSD. Sok dekat. Bahkan sok kenal sok dekat. Nak baca dari ube bukulah. Ube selawah embung tak raya. Handi padoli abah tak pegah. Pelam hai ayah menduri hana. Ya wajar lah Bang Mus hana menduri hana lagi berabah ke. Wate tarayu ngan motor mewah. Honda berpayah yang ground bertabak. Nyonyan hai abu tanyo di semah. Bacut tak olah langsung jid baba. Hana mandum ci. Nyoka pacaran dempe jid olah. Adik pi pasrah demi kakanda. Nyo pembuktian adik mertua mandum diserah jiwa ngan raga. Puyang ne pegat adik han marah mandum terserah dan nyo bandua. Yang penting abang hati bek ne pinah hana masalah ba ayah poma. Yang kehairakan bacut lun pegah ata gop kisah ba balai tuha. Pekenyataan pekeh nyan salah mandum masalah ledren tak cerna. Boh putik putik talap ngelincah. Boh putik merah tak jampu taka. Haidara cantik mebek meulah. Jaga pekakah bek tikuh subah. Okay. Bang Mus. Adlai Bang Mus malamnya bantuan rana. Tapi nak tak lah kali dah baca Bang Mus. Dekim geruk malamnya. Okey lah, jadara kamu berilun. Tak dengar lom delay lagu yang galun tuan peti aku orang-orang malamnya. Suara Cakir Daniel, Wayang Tedia.

Sini saudara kamu mantang saja nulunnya ba program pantun ngencai di malam yo urut Senin tanggal 28 September 2026. Dah baca lem yang kadi tamang merilun ba lembu WA kamu. 082176540. Pantun kalinya, pantun karya Bang Bayu, judul Ji Tatim Juk Pulang. Lagi tang bata baca judul menteng, agak tadi tang yo kebu dohom. Tak baca dile, dah tengok sama-sama ke. Bungkuh me aso, paso lam idang, aso lam talam, senalin sutra. Ulun ba peha, ba yah di intan, ka putuh tunang jino kasirna. Ngen bungkuh kuning ranup di dalam, senalin hitam kapudar warna. Ada pi sakit hati di dalam, ba sidro Tuhan lun pulang cinta. Ija melapih de'e indah tak pandang, beneng lam talam kata som punca. Kepe ke dile tak ucap sayang, tinggai kenangan lun menderita. Tak pegah gasih payung un pisang, tak pegah sayang lam awan cinta. Tetapi jino gasih kalekang, tak puplung panggang ke lain buya. Harapan lam hati cit rap melabang, payung un pisang menggantau sutra. Tapi kalinyo lain deh bayang, dinda lun sayang pekuto cinta. Narit dari lun nibak nyo siang, pesan lun tuan rat pantun haba. Pesenang gasih urongan malam, lun ucap rijang selamat bahagia. Lun sangka reduk cot uro timang, disalup awan ujin pideka. Lun sangka gasih betul ngan abang, le ulun pinang lain tamita. Okey. Natalah lun berapa pasti agak sedih bang pantunnya ke. Ya, banda cuba kalan lam lain. Pantun karya Bang Nasucha, judul Telempo Ayah. Kiban kato, tak dengar sama-sama ya. Assalamualaikum wahai erakan, ulun bi salam nesambut tente. Bene pe izin ulun kemarang, mudah-mudahan jid keh lun rumke. Hormat ulun ke Bandung rakan, serta awalan kepada gure. Terima kasih netung ke kawan, dengan lun tuan meja petente. Ayah ban lemah mesago bayang, rindu hanaban ke ayah dile. Mesin ulun mat jaro ngan badan, lun betimban mehat ka dente. Rindu ke ayah kebah lam badan, gambar membayang lam jut-jut jure. Ayah kan eja newo bak Tuhan, tinggai lun tuan poma meraje. Gelah dua SD mepisah badan, kehendak Tuhan ne pulang pangke. Kanibak poma hudep taruhan, dua adoban si bungong jambe. Di ujung karung sinan kuburan, Camatan Sawang, Aceh sekate. Manteng teingat mebalut kafan, e ayah sayang kamu mekebe. Kamu getinggai napet dro sajan, ulun yang agam darah pinale. Meho ke ayah lun arung badan, mandum tuntutan hanpat talake. Pomane tinggai me badan dua, me dua badan. Adik lun sayang baru ban mebe. Adik yang tulut niba masanyan, dalam kandungan jangka bulan le. Han e meingat mandum arungan, atih kenangan yuh masa dile. Tijoh imata hana meohban, hati kapitam gehon lam ule. Keija bate sabe lun simpan, niba watenyan netop lampangke. Diteka rindu ulun cok paban, mepeduk sajan haro mencombe. Wahai ayah yang kamu tayang, doa bak Tuhan kamu melake.
geberi belayak jio seksaan ake tujuan siruga tente memada ono wahai erakan nasib watenyan ulun perate tijoh imata hanjut kemarang megenta badan mekokok tengke hanjut kemarang li kamu kokok tengke sebab teringat ke ayah yang ka gua obat Tuhan bawah ta'ala ya mudah-mudahan bersabar ya yang penting doa ambil pre-pre dan melakai bakti roh Tuhan berselamat gotnyan dari siksaan ya. Gat cedera kamu ta wing lom dile lagu yang ka lun perente kali yo dari Soyo dari suara Rafli.

Terima kasih Marilun, saudara kamu mantang. Sajian kamu dengan program Pantun dan Cai edisi malamnya Uro Senin 28 September 2026. Dua buah lagu penuh kamu pendengar suara Rafli Kandi dengan Bumo. Alinya na duet vokal Firsa Agam dengan Nadia. Kapo 20 sa lewat 23 menit waden syabarat mantang nata bo sesi seneli hede sedara kamu untuk da baca pantun atau baca i yang ka ge kirim ni ba madamnyo ya langsung tabuka pantun karya Bang Mukhtar judul ji be lalo langsung da baca tapi layang oh suput uro bepanjang talo di dalam padu bagah tak petren, oh hi membago, segolam jipo, badai lam reduk. Mekesut lun pegah, wahai rakandro, hajat lun sampo, keno lun petro. Kesidro Tuhan, nyang tanyo pujo, lain hanaso, nyang bi petunjuk. Umu getanyo, sino dinanggro, siat hai ado, getanyo gejo. Hana trip wate, cit siat sapo, misi lam ran

Tito bekai Nabio. Judi ngan narkoba bek sagai Toto bek cuba ujo jaduk lam numpuk. Belum nyang harem gelarang oleh po pekatan kuto minuman mabuk. Udep bak seke onjih meduro untuk jaga dro sampo upucuk. Udep getanyo bek sagai lalo oh ban kapang po saho hanatru. Ingat tak ingat bek sampe lalo bek uro dudo balasan gejuk. Ta mohon doa bak Tuhan Sidro sajan Nabi Dro tanyo gepujuk. Kadang na salah haba lun kuto na tuum aso megrum lam kudo. Lun laki meah me ribe-ribe go ulun getat yo mebe ne tumbu. Akhirul kalam penutup rampo dari atadro cit sabuh pucuk. Nafsu lun bagi mebacut sapo kuta kebanyak kuta kut dodo janji hanatro. Bantuan karya Bang Mukhtar kali kita baca cit bak malamnya bang ya. Bantuan tenile saudara kamu jumpa kalian dari Tonyo. Bantuan karya Bang Airi judul je Adik Mustika. Ikrung tangsi dile menggelumbang dimudik si kawan baca ngenila. Ujin oh malam jituh merentang ujin di Sabang jituh oh fajar. Mekru semangat nibak nyo malam salim lun layang lam layu maya. Hantengat lun eh mata lun pejam sang-sang membayang deh ruman gata. Laju lun bedoh lun duk katimang laptop to ranjang laju lun rabah. Lun buka FB tamang udalam lun tulis karang dua le banja. Bukan le sayang si anak musang dua si kawan ditinggai lema. Berujuk balik atuh bak lawang atuh bak mamplam cicim mesenda. Hati lun rindu uro ngan malam kebungong kebungong kemang darah lun cinta. Di dalam hati lun uke sayang cuma saboh nan darah Mustika. Adik Mustika nama daranyan urongan malam gata lun cinta gata lun hajat ke atau tilam gata lun sayang bengoh ngan sinja gata lun rindu penuh harapan gata bak cut bang cahaya mata gata umpama bulan tengah terang penerang jalan ke cut bang lam tepun buta. Menan lun tamseh gata intan gata lun sayang si panjang mata. Hana lelain darah lun sayang hana bak cut bang meubah setia. Mudah-mudahan ranup ijo on tawo bak medang bak gimana bang bo udalam ranup meh gata bak urung tuha gata bang yujak pinang kon wayang-wayang gata bang cinta. Indah seroja timoh lam taman diput bebewan bengoh ngan sinja. Sabe lun jaga uro ngan malam bungong lam taman luntung ke jemba. Menan meketut lam hati cut bang cit gata intan yang lain hana. Adak meribe bungong lam taman hana bak cut bang na rasa cinta. Cinta gasih lun penuh ke intan saboh tujuan nit lun lam dada. Bang pulang gasih serta sayang penuh ke intan dalam ngan luar. Mebek hai adik ke lun lain tak pandang hana bak cut bang meayang tenda. Cinta gasih lun ken wayang-wayang penuh harapan lun tanom cinta. Adik Mustika kalun tulih nan lam hati cut bang han gadoh nama. Wajah cut adik sabe bak mata cut bang dalam ingatan han lekang nama. Han lekang gasih gata lun sayang cit gata lun dambakan adik Mustika. Nyan ke pesan lun dalam karangan tanda lun sayang ke bijih mata. Jalan tak kengon miyup ngan manyang jalan ugempang tamang kemala.
kedai berenun bak bineh jalan di kedai sawang toko membanja. Memada ohno lun tulih karang nibaknyo malam ke adik Mustika. Begata dengar lun pe'i pesan dalam karangan bak RRI Wanda. Kasip kedile pantun lun karang nibaknyo malam dang tengut mata. Bak lain wate lun sambung karang darah sayang adik Mustika. Okey. Terima kasih. Bancai darah kamu wari lun mandum. Yang geban kali dah baca mandum karya pantun atau baca i malamnya untuk editi uro tenin ada uro tenayan malam telatawa 28 September 2026. Terima kasih ke yang kali ni kirim karangan atau baca i. Kamu ulang lom yang kena kirim pantun atau karangan lain lom. Jadara kamu jid lantung kirim bak lembu WA kamu bak 082-76-54-3-0 082-76-54-3-0 Tergolong lun tuan pamit bak acara pantun malamnya laki masjid bak rakan-rakan mungkin nak salah nak kesilapan bak lun baca karangan urang-urang anapah bak lun rembuh koma mungkin ada waditik ya ke laki mah bak rakan-rakan mandum ya mudah-mudahan yang kalian dikirim ketenangan bahagia ya insyaallah lain waktu lain kesempatan dan rumpuk lum sajan bak program pantun.

tapula kacang batanho ano mangata umpo bagah meupu mumada dile untuk malamnyo malam Selasa upu.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Program acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hit, Manca Hits 2000 sampai 2010, Oldies Indonesia, jam 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar setianya Radio Republik Indonesia di frekuensi 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Hai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Di tengah sunyinya malam, ya ada satu hal ya yang sering datang tanpa diundang. Ya benar banget, yaitu rindu. Malam ini pendengar kita akan berbagi cerita ya tentang seseorang, sebuah tempat, atau mungkin suasana yang selalu membuat kita ingin pulang. Jadi nanti bisa Anda sampaikan dalam ruang rindu untuk edisi 28 September 2026 ya, hingga nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Melalui line telepon dan juga WhatsApp di 0651-44336 atau di 0852-8285-4445. Oke, untuk ruang rindu malam ini kita akan mendengarkan lagu-lagu Aldis Manca ya, darinya Brandy dengan judul Best Friend yang dirilis pada tahun 1995. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rini Febriansyah, Ketua Umum Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia Aceh, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. RRI merupakan bagian penting dari sejarah Republik Indonesia dalam menyampaikan informasi-informasi kebangsaan. Di tengah arus informasi global yang bergerak begitu cepat, semoga di usia yang ke-81 tahun ini RRI semakin adaptif dengan perkembangan zaman, serta dapat menjadi media edukasi bagi masyarakat Indonesia, terutama untuk menjaga moral bangsa. Selama Republik ini ada, teruslah mengudara dan menjangkau seluruh pelosok negeri untuk menjaga persatuan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You got it.

0: 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di frekuensi 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Ruang rindu Anda untuk malam ini sudah ditemani oleh penyanyi populer dari dua warna musik yang berbeda ya. Di deretan pertama pendengar ada Brandy, penyanyi R&B asal Amerika yang dikenal lewat lagu I Won't Be Done, kemudian Have You Ever, dan juga duetnya bersama dengan Monica dengan judul lagu The Boy Is Mine ya. Pendengar, lagu tersebut ternyata membawa Brandy meraih Grammy Award pada tahun 1999. Nah, kemudian pendengar, Anda juga ditemani oleh penyanyi Bryan Adams, penyanyi rock asal Kanada yang dikenal lewat lagu romantis seperti Even, Please Forgive Me, dan juga I Do It For You. Nah, pendengar, lagu-lagu tersebut menjadi bagian penting nih dari perjalanan musik Bryan Adams sejak era 1980-an hingga 1990-an ya. Jadi Anda malam ini pendengar ditemani oleh dua penyanyi, dua karakter musik, tetapi sama-sama punya lagu yang cocok untuk menemani malam dan juga membawa Anda pada kenangan ya. Oke, kita masuk dalam ruang rindu saat ya, request-request ya pendengar. Jadi untuk Anda yang mau bergabung melalui line telepon di 0651 44336, atau di WhatsApp Pro 1 di 0852 8285 4445. Ya, halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo juga, waalaikumsalam. Selamat malam juga, Saira.
1: Terima kasih sudah menjadi yang pertama.
2: Pastinya.
1: Oke, mau request lagu apa?
2: Tahun berapa?
1: Ini kita Oldies Manca.
2: Manca.
1: Iya.
2: Masih lama ya. Ini gak sesuai dengan wajah kita ya.
1: Iya. Tapi sesuai dengan kenangan ya. Kenangan ya. Kak Juju mungkin.
2: Iya pastinya. Kak Juju kepingin dari Rod Stewart.
1: Dari siapa?
2: Rod Stewart.
1: Rod Stewart?
2: Iya. Agak monyong sikit mulutnya. Baru dapat tuh.
1: Gimana? Gimana Juju?
2: Rod Stewart. Ah, monyong tuh semua tuh Kak Juju suka bilang tadi. Coba kira monyong itu.
1: Harus monyong ya ngomongnya ya, Rod Stewart.
2: Iya, kan kira coba lu monyong pasti itu.
1: Enggak, saya enggak monyong.
2: jangan bohong.
1: Judulnya apa nih?
2: Ah, judulnya When I Need You.
1: When I Need You.
2: Ah, you-nya ujungnya baru monyong ya.
1: When I Need You. Ntar ya.
2: Oke. Okay.
1: Dari Celine Dion ada nih.
2: Ya, Rod Stewart dan keren.
1: Rod Stewart. Oke deh. Salam-salam ya.
2: Ada kan?
1: Ada. Nah,
2: dari siapa?
1: Rod Stewart. Harus monyong kata Kak Juju gimana
2: harus
1: sih?
2: Harus monyong kan dapat kita sebut nama penyanyinya.
1: Oh ya udah, salamnya ada nggak?
2: Ada dong.
1: Betul.
2: Terima kasih ya udah ambil fotokopi yang kemarin aja.
1: Untuk semua aja ya.
2: Iya.
1: Oke, terima kasih Kak Juju.
2: Oke, makasih juga Kera.
1: Iya, selamat malam, selamat beristirahat.
2: Ya. Ya, Kera juga ya. Jangan udah habis siaran langsung pulang ya.
1: Oke.
2: Jangan ngopi lagi, duduk nongkrong lagi di kafe atau di mana gitu. Mm-hmm. Apalagi nongkrong di kuburan jangan.
1: Oh, enggak dong.
2: Tapi memang aman kalau nongkrong di kuburan.
1: Enggak, saya enggak aman.
2: Enggak aja Kera takut. Oke lah, kalau begitu.
1: Oke, jangan lupa didengerin nih lagunya nih.
2: Iya, nggak ada lagi radio yang terima telepon ya jam segini.
1: Oke.
2: Radio yang biasa kajian nongkrongi, udah off.
1: Oh, udah. Oh,
2: Kalau ya yang di Mibo tuh nggak ada terima telepon malam ini, lagu tok diputar.
1: Oke, baik. Bye-bye Kak Juju.
2: Assalamualaikum Kera.
1: Waalaikumsalam. Ada aja ya. Oke, kita masih membuka kesempatan pendengar untuk Anda yang yaps. Halo, assalamualaikum. Kenapa ya terputus selalu kayaknya nih? Kita masih membuka ya kesempatan untuk Anda bergabung. Mudah-mudahan ini jaringannya stabil ya. Ya, halo, assalamualaikum. Aduh, tolong ya, ini jangan membuat saya kecewa. Kita akan terus berusaha dan mencoba lagi ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam. Halo. Dengan siapa ini?
3: Bang Heru di Lampase.
1: Oke, Bang Heru di Lampase, mau diputarin lagu apa?
3: Lagu No Mercy.
1: No Mercy?
3: Ya.
1: Ntar ya, cari dulu ada nggak penyanyinya sebelum saya tanya judulnya ya.
3: Ya jangan manyun-manyun kata dia,
1: Judulnya apa? No Mercy.
3: Judulnya Where Do You Go?
1: Where You Go?
3: Where Do You Go?
1: Oh, Where Do You Go? Yeah. Oke, okay. Salamnya ada tidak?
3: Dan salamnya untuk semua pendengar RRI di seluruh Bandar Aceh. Simpel itu aja.
1: Oke.
3: Okay. Era selamat bertugas dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya.
1: Amin. Terima kasih.
3: Makasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. No mercy ya. Sebentar. Where do you go? Oke, baik. Kita masih membuka kesempatan ya pendengar Elpa. Kita masih membuka kesempatan untuk Anda yang mau bergabung ya. Halo, assalamualaikum. Aduh, ayo coba lagi pokoknya sampai dapat ya, sampai bisa, sampai tersambung. Ya, halo, assalamualaikum. Udah 3 kali ini ya. Udah 4 ya. Terakhir ya. Terakhir saya terima nih ya. Setelah itu akan saya bacakan lewat WhatsApp Pro 1. Jadi yang mau bergabung silakan di 0651 44336. Yap, halo, assalamualaikum. Aduh. Kecewa ya. Halo. Gak mau lagi ah, saya marah ini. Saya marah dengan jaringannya ini. Kecewa saya malam ini ya. Jadi saya bacakan yang ada di WhatsApp Pro 1 aja ya. Oke, selamat malam Khaira. Saya pengen diputerin lagu darinya Aqua, judulnya Barbie Girl. Salamnya untuk semua aja yang dengerin Pro 1 RRI Banda Aceh di malam ini. Terima kasih, salam kenal ya Khaira. Salam kenal kembali. Tapi ini dengan siapa BTW? Saya nggak tahu ini Anda siapa, lokasinya di mana ya? Apakah warga Aceh besar, Banda Aceh, atau di luar Aceh tentunya ya? Oke deh, kalau seperti itu kita tetap menghadirkan lagu untuk Anda ya, Aqua Barbie Girl ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, kalau melalui line telepon yang nggak bisa, Anda bisa melalui WhatsApp Pro 1 di 0852-8285-4445. Oke, lagu darinya Rod Stewart dengan judul When I Need You. Selamat mendengarkan.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Ruang Rindu bersama Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan ada 3 lagu pendengar yang sudah menemani Anda, ada darinya Rod Stewart, kemudian No Mercy dan juga Aqua ya. Oke, ternyata pendengar, ketiga penyanyi tersebut memiliki ciri khas yang berbeda juga saat bernyanyi. Kalau kita dengar dari Rod Stewart maksudnya ya, adalah penyanyi asal Inggris yang dikenal dengan suara seraknya yang khas. Nah, kalau karirnya memang melejit itu sejak era 1970-an dengan lagu seperti Maggie May dan juga Tonight the Night. Kemudian kalau untuk penyanyi Mercy, No Mercy ya maksudnya. Jangan sampai salah deh menyebutnya ya, tapi ini kesandung sama mic gak apa-apa. Oke, pendengar, kalau penyanyi No Mercy ini merupakan trio pop yang terbentuknya di Miami ya pada tahun 1995. Nah, mereka populer ternyata di era 1990-an lewat lagu Where Do You Go ya, yang barusan kita dengarkan bersama. Kemudian disusul lagu berikutnya yaitu When I Did dan juga yang terakhir Please Don't Go. Oke, kemudian yang terakhir pendengar yaitu kita ke Aqua ya. Adalah grup band dance pop Denmark ya, Denmark Norwegia, yang terbentuk pada tahun 1995 sama seperti No Mercy ini. Nah, nama mereka mendunia ya lewat lagu yang barusan kita dengarkan yaitu Barbie Girl yang rilis pada tahun 1997 dengan musik bernuansa Eurodance yang ceria dan mudah diingat. Oke, itu dia pendengar ya, sekilas tentang 3 penyanyi yang sudah menemani Ruang Rindu Anda untuk malam ini. Dan kita masih membuka kesempatan yang ingin bergabung malam ini, ayo bunda-bunda, kakak-kakak, om, tante. Ya, halo, assalamualaikum. Ya ampun, baru juga permulaan sesi kedua. Di WhatsApp aja ya, di WhatsApp aja kalau misalnya terkendala dengan jaringan. Ya, kita masih menunggu Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami lewat line telepon. Bismillahirrahmanirrahim ya, mudah-mudahan stabil ya. Halo. Aduh, saya udah capek ini. Ayo dong, pasti bisa, pasti Anda bisa. Sekali lagi ya, yang mau bergabung di 0651 44 336, siapa cepat dia dapat ya. Bismillah, ini pasti bisa ya. Halo, assalamualaikum. Ini kenapa sih dengan jaringan teleponnya kok tidak bersahabat banget ya malam ini ya? Ah, nggak tahu deh. Oke, saya bacakan lewat WhatsApp aja ya, yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1 untuk line telepon. Saya tutup dulu sebentar ini. Ya, oke, pendengar dimanapun Anda berada, ini ada Ol ya. Seperti biasa, Ol ini kan bestie ya kan, Bang Ol. Ada Ol di Bato ya, selamat malam kakak penyiar yang cantik. Ya, selamat malam juga Abang Ol yang gak cantik. Ya kalau gak cantik berarti ganteng dong. Minta diputerin lagu darinya Bee Gees dengan judul Elan. Ya, Elan sendiri ya, sesuai dengan realitas sekarang ya Abang Ol ya. Dan salamnya untuk kakak penyiar ya, semoga langgeng terus sama Abang D. Ya, Abang D. Ya, so tau nih orang nih. Kita doakan yang terbaik aja deh Bang Ol ya. Oke, terima kasih Bang Ol sudah bergabung ya di WhatsApp Pro 1 untuk malam ini dalam Ruang Rindu. Coba kita buka lagi nih di line telepon di 0651 44 336. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Kak Zalwa Khaira.
0: Dengan Kak Zalwa.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik. Kakak apa kabar?
1: Kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah.
0: Kemana aja selama ini?
1: Ada di rumah.
0: Ada, sehat tapi ya.
1: Alhamdulillah, syukur nikmat Allah.
0: Kirain udah sombong bener nih, gak mau bergabung lagi.
1: Iya.
0: Tapi tetap pantau Pro 1 kan?
1: Iya. Malah ada Bang Putra yang mau buka pantau, ada niar ya, lagu-lagu aja.
0: Ya udah, malam ini mau diputarin lagu apa ini?
1: Lagu apa sekarang?
0: All This Manca.
1: Oke, sama di Khaira aja satu.
0: Oke, baik. Salamnya ada enggak?
1: Pertama untuk Dek Khaira, salam manis, salam yang selalu keluarga, berkah umur dan rezeki. Dia pergi dan nasi si keluarganya.
0: Amin.
1: Untuk Uda, salam manis, salam yang selalu keluarga, berkah umur dan rezeki. Uda dengan Uning. Dia pergi di keluarganya, pergi dan nasi si keluarga.
0: Amin.
1: Untuk Kak Dimas, semoga banyak umur dan rezeki. Untuk Bang Putra juga dengan Bunda, salam manis, salam sang selalu keluarga. Untuk Bang Amal, untuk Dek Rizki, untuk semua-semuanya lah.
0: Oke, baik, untuk semua ya. Aja, iya.
1: Untuk Dek Khaira aja, salam manis, salam sang selalu semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gazalwa, terima kasih sudah bergabung, akhirnya bersua kembali ya. Oke, untuk Gazalwa saya pilihkan lagu darinya Celine Dion, My Heart Will Go On. Oke, bisa ya Gazalwa ya. Kita baca lagi pendengar lewat line telepon lewat WhatsApp Pro 1 ya. Assalamualaikum Khaira, di ruang rindu gimana kabarnya? Waalaikumsalam, sehat kok, kabarnya aman ini. Di sana gimana Bang Dedi di Langsa, aman kah atau tidak aman? Mudah-mudahan aman ya. Oke, request lagu tapi Khaira aja yang pilihin ya. Khaira yang pilihin ya. Ntar ya, saya cari dulu lagunya. Saya baca dulu deh sampai habis pesannya. Katanya lagunya untuk spesialnya untuk kekasih di Kampung Lada Bernun. Ya siapa lagi? Udah pasti tahu lah ini. Dan salam-salamnya untuk Nadia.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Mendengar prosotor dimana-mana Anda berada, tentunya ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagu terakhir dari Westlife dengan judul I Have a Dream ya, sudah mewarnai kebersamaan Anda menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, juga sudah saya hadirkan beberapa lagu untuk ruang rindu malam ini di sesi yang kedua ya. Adanya BJS tadi, juga Celine Dion dan Westlife. Nah, kalau BJS sendiri pendengar adalah grup musik bersaudara asal Inggris Australia yang terdiri dari Barry, Robin dan juga Maurice Gibb. Nah, mereka terkenal dengan musik pop dan juga disco. Kemudian untuk Celine Dion sendiri, dia sendiri ya. Celine Dion merupakan penyanyi asal Kanada yang dikenal dengan suara kuat dan lagu-lagu balada. Salah satu lagunya yang terkenal yaitu Because You Love Me ya. Kemudian yang terakhir ini Westlife pendengar dengan boybandnya yang berasal dari Irlandia yang populer sejak akhir tahun 1990-an seperti lagu My Love, I Have a Dream yang barusan kita dengarkan dan juga You Raise Me Up. Nah, ini tentunya membuat mereka dekat dengan cinta, perpisahan dan juga kerinduan. Semoga lagu-lagu tersebut ya pendengar bisa membuat Anda mengenang seseorang atau sebuah masa yang masih tersimpan di hati. Oke, pukul Banda Aceh malam ini pukul 23 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, usai ruang rindu kami hadirkan untuk Anda Kilau Pancasila. Dan nanti Anda akan ditemani lagu-lagu dalam bentuk jazz musik hingga menjelang tutupnya siaran.
1: 97,7 Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Banda Aceh malam ini tentunya masih menyapa Anda, pendengar, di pukul 23 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat, dan kita juga sudah dengarkan lagu-lagu jazz musik ya. Nah, untuk Anda pendengar mungkin malam ini ya, ada di antara kita juga yang masih memikirkan banyak hal yang belum tuntas, yang belum selesai, yang masih terpikirkan juga. Ada yang pekerjaan yang belum selesai juga nih pendengar, dan ada rencana yang belum tercapai, ada persoalan yang belum menemukan jalan keluarnya. Rumit sepertinya ya. Oke, pendengar, malam ini ya tentunya untuk Anda dimanapun Anda berada ya, tidak semua harus selesai hari ini juga, tidak semua harus selesai malam ini juga ya. Jika hari ini masih terasa berat pendengar, istirahatlah. Besok masih ada kesempatan untuk terus mencoba kembali. Tenangkan pikiran, syukuri yang ada, dan percaya bahwa setiap hari pasti akan membawa harapan yang baru. Oke, pendengar persatu dimanapun Anda berada, selamat beristirahat. Semoga malam ini hati kita menjadi lebih tenang. Dan kami akan terus menemani Anda dengan lagu jazz musik hingga nanti menjelang tutupnya siaran. Darinya Lucy Rahmawati dengan judul Selamanya Padamu.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 28 September 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Khaira mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Selasa 29 September 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, yang mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Allahumma rabbi syurah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh rahimakumullah, pendengar radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Serambi FM dan beberapa radio lainnya. Subuh Selasa yang lalu kita telah membahas bagaimana Harun Ar-Rasyid atau Khalifah Harun Ar-Rasyid memimpin negara Islam. Di mana pada masa beliau kejayaan Islam luar biasa. Islam menjadi agama yang sangat dihormati. Pemerintahan Islam pada saat itu merupakan pemerintahan yang sangat ditakuti oleh lawan-lawan Islam. Karena pemimpinnya adil, pemimpinnya taat kepada Allah. Tapi tidak semua pemimpin, tidak semua orang tua juga melahirkan keturunan-keturunan yang baik. Walaupun ada teori kibandu menan mie, kibandu menan ane, bahu ana jiuhret ngan perdaya. Buah kelapa itu kalau jatuh biasanya tidak jauh dari perde, bahasanya siapa, pangkalnya. Nah, bukan fardu, perde kan fardu. Ternyata Harun Ar-Rasyid yang terkenal seorang yang salih, yang bijaksana, yang visioner, beliau memiliki beberapa anak yang beberapa anaknya juga menjadi khalifah. Harun Ar-Rasyid sendiri wafat pada sebuah pertempuran besar yang terjadi pada 24 Maret 809 Masehi, yaitu yang terkenal dengan Perang Tus, di sebuah wilayah di daerah Iran, yaitu tepatnya di daerah Khurasan. Ada tiga anak Harun Ar-Rasyid ini yang kelak menjadi tokoh terkenal menggantikan beliau. Beliau memiliki banyak anak dari beberapa istri. Sudah menjadi kebiasaan pemimpin-pemimpin Islam, baik pada masa Khulafaur Rasyidin, masa Muawiyah, maupun pada masa dinasti Abbasiyah, hampir tidak ada raja atau sultan maupun khalifah pemimpin Islam pada saat itu yang memiliki satu istri. Sebagian mereka, mayoritas bahkan mereka memiliki selir. Di antara anak Harun Ar-Rasyid yang sangat terkenal pada saat itu adalah Muhammad Amin, itu anak yang paling tua. Kemudian ada Abdullah Al-Qasim Al-Mu'tasim, Ahmad Al-Sabati, Muhammad Saleh, Muhammad Isa, Ali, Fatimah, Hamduna, Sukainatun, Ummu Habibah, Khadijah, Karib dan Arwa. Ini yang kemudian anak-anak beliau sebagian menjadi khalifah dan sebagian dikawini oleh khalifah setelah itu. Salah satu anak Khalifah Harun Ar-Rasyid yang setelah itu menggantikan beliau namanya Muhammad Amin. Di dalam

0: teratur sejarah Islam dikenal dengan Khalifah Al-Amin. Sering dipanggil beliau Abu Abdullah atau Abu Abdillah. Muhammad Al-Amin ini lahir tahun 170 Hijriah atau tahun 787 Masehi di kota Baghdad, yaitu di daerah Rosafah, pusat pemerintahan daripada Bani Abbasiyah. Jadi Abbasiyah ini pusat pemerintahannya, ibu kotanya di Baghdad di Irak. Sementara khalifah sebelumnya Muawiyah itu berpusat di Damaskus di Suriah. Muhammad Al-Amin ini walaupun kesehariannya tergolong pemuda yang sangat sopan, pintar, fasih berbicara, akan tetapi dalam perjalanan kehidupan kepemimpinannya ini banyak disoroti oleh banyak kalangan, terutama kalangan ulama. Padahal ayahnya sangat terkenal, the best leader, pemimpin terbaik. Bahkan dari 37 khalifah Abbasiyah, Harun Ar-Rasyidlah adalah pemimpin Islam yang sangat hebat, yang sangat peduli dengan Islam. Tetapi anaknya Al-Amin berbeda dengan ayahnya. Ini anak kandungnya daripada istri pertama, itu istri pertama beliau namanya Zubaidah. Bagaimana perjalanan atau kisah pemerintahan Al-Amin ini cukup menyedihkan. Dia punya adik dari ibu lain yang kemudian mereka dalam perjalanan saling menjelekkan, bahkan saling diperintahkan anak buah masing-masing untuk saling bunuh-membunuh. Nyo sabohiyah bedama. Maka banyak kita lihat bahkan di Aceh, nyo kentap je orang le promo. Banyak yang kita dapatkan, orang-orang yang memiliki istri lebih daripada satu dan semuanya memiliki anak, biasanya ada yang tidak akur. Bahkan ada seorang ulama besar di Aceh memiliki beberapa istri yang anaknya juga enggak akur. Tingkat ulama matang, nah anak akur, beda sebutan. Ada yang boleh ada pengajian kita yang tahu. Ini contoh barang apa lagi seorang khalifah. Nah, di mana masalahnya? Kenapa bisa terjadi sabohiyah? Walaupun beda ibu, sampai mencoba ru-ru darah. Si anak ini Al-Amin ini, Khalifah Abbasiyah yang ke-6 ini, memang terkenal pemberani. Bahkan singa, pernah singanya gepoh sabah tirau lagi, sampai mati. Gemulah dengan singa, sampai mati. Nah, orang mulah dengan singa, mengkaming matang kadang talu ke dayung. Tipe itu, payah dah peluang si. Yang dengan singa. Khalifah Al-Amin ini berbeda juga dengan ayahnya. Ayahnya enggak suka musik, tidak suka nyanyian-nyanyian di istana. Jadi musik konsernya Kadariamun. Semua khalifah atau era khalifah, baik Muawiyah maupun Abbasiyah, yang Muawiyah ada 14 khalifah, ada sebagiannya juga mempraktekkan musik, konser. Dan tidak ada satupun pemerintahan pada saat itu, ini sejarah, yang suka menghidupkan musik, konser. Mungkin konser Islami tak masalah. Konser-konser birahi lah. Semua pemerintahnya bermasalah. Sudah sering kita sampaikan di tempat ini. Pemanfaat daripada kumpulkan manusia, gadis-gadis, anak muda, mutahoin, ngagam kenan, ken lagu hanampu wapi. Kalau kita tampilkan local wisdom, lagu-lagu religi Aceh, lagu-lagu klasik Aceh yang dapat menggugah, membangkit semangat bangsa Aceh, mungkin tak masalah. Nyocok artis dari Jakarta, me kenal di Jakarta, itu sembayangkan artinya pakai lupan, pakai tato, me kenal Pak Nanggerau Aceh. Kan tidak pantas itu. Maka siapapun pemerintah, ini bicara sejarah, yang suka membudayakan musik, memang pemerintahnya hancur. Gak didukung oleh Allah, gak ridha Allah. Saya tidak pernah masuk setiap konser, tetapi kita sekarang sudah mudah melihat musik-musik konser di Aceh. Pasti menjampui dengan agama, nak puyak pegahnya, walaupun kita ada tabir, ada pisah. Pasti di situ inang agama mutahau. Sinan, kanun hukum positif dilanggar. Di mana pakaian inang agam, mungkin yang agam hampir jarang kita lihat yang gunakan celana pendek, tapi yang perempuan banyak sekali di dalam konser-konser itu menggunakan busana yang tidak Islami. Padan pegah. Kenapa masih ada pemimpin kita yang suka musik dengan konser-konser yang membuat umat ini bukan cinta kepada agamanya, justru makin jauh dengan agamanya. Ini perlu dipertimbangkan kembali siapapun pemimpin kita di negeri ini. Han akan hebat siro pemerintahannya, pemerintahnya apabila musik dibudayakan di daerah tersebut. Nyo sejarah sudah menyatakan demikian. Bahkan Khalifah Al-Amin, apabila ada penyanyi yang terkenal, itu bahkan beliau membayar sangat mahal. Lagi kita nyosinnya. Ya artis dari Jakarta, perkenan demasif, anda di Punandung, pasti barangnya ratusan juta. Bahkan tak hidupkan penyanyi-penyanyi Aceh yang religi, bahicok rezeki lewatnya. Karena di Aceh ada lagu-lagu yang memang, lagu-lagu Imum John misalnya, hampir semua lagunya itu sangat menyentuh, memberikan semangat bagi kita. Solom dong, leon hana luafai nandan artis. Kebetulan Imum John ada lagu yang good, dum artis. Yang aneh, hadirin sidang jemaah subuh yang berbahagia, Al-Amin ini juga pernah belajar agama seorang di apa bersama ulama besar Abu Malik, Imam Malik. Beliau sempat belajar agama sampai ke Madinah, karena Imam Malik pada saat itu tinggal di Madinah. Semua buat di Madinah. Gejak agak buat gede. Nyo sejarah menyatakan bahwa tidak juga ada jaminan dia akan sepenuhnya tunduk pada hukum Allah kalau dia juga paham agama. Tapi secara umum, orang yang kuat agamanya pasti dia akan takut dengan Allah. Kekurangan Khalifah Al-Amin, beliau lebih fokus pada berQuran, tahsinul Quran atau qiraah sab'ah. Bahkan salah satu gurunya Al-Amin ini Abu Hasan Ali bin Hamzah. Ini semua ahli kiraah pasti kenal. Bahkan dikenal sebagai imam ketujuh kiraah Sabah. Ada tujuh imam kiraah Sabahnya, orang-orang yang menggeluti dunia pengajian kiraah Sabah pasti mengenal dan wajib mengenal nama-nama ini. Ada Imam Nafi Al-Madani, ada Imam Ibnu Katsir Al-Makki, Imam Abu Amr Al-Basri, Imam Ibnu Amir Ad-Dimaski, Imam Asim Al-Kufi, Imam Hamzah Az-Zayyad Al-Kufi, dan Abu Hasan Ali bin Hamzah. Yang terakhir ini adalah guru langsung daripada Khalifah Al-Amin. Tetapi kekurangan beliau tidak mendalami tauhid dan tasawuf. Maka hati-hati juga kalau kita hanya fokus pada belajar fikih saja tanpa belajar dua ilmu lagi. Tasawuf dan tauhid. Tauhid justru jauh lebih penting. Karena tauhid di dalam Islam seperti tanah. Mio tanah god pu tanaman mentang dan pula yang timoh. Tapi mio tanah hana butoi. Yang je tak pula inan pula pingkui. Pula tanaman han timoh. Jadi ini kekurangan Khalifah Al-Amin ini, tidak mendalami ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Maka jangan pernah nafikan kedua ilmu ini. Tiga ilmu ini ibarat tanah. Kalau tauhid ibarat tanah, tanamannya adalah ilmu fikih, pagarnya adalah ilmu tasawuf. Sebagus mana tanah kita, tanaman kita, bila tidak ada pagar juga habis dimakan kambing, sapi, babi dan sebagainya. Oleh karena itu ketiga ilmu ini wajib dipelajari oleh kita sebagai muslim. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, Khalifah Al-Amin kekurangan besarnya adalah percaya penuh kepada Perdana Menterinya Al-Fadhil bin Arabi, Perdana Menteri beliau. Karena beliau juga sempat belajar ilmu pemerintahan waktu beliau masih muda kepada Al-Fadhil bin Al-Rabi' ini. 100% dipercaya. Sehingga yang sebenarnya setelah Al-Amin ini adik kandungnya beda ibu yang harus jadi khalifah. Si Al-Fadhil ini tak khawatir apabila adiknya jadi khalifah, dia akan tersingkir sebagai Perdana Menteri. Sehingga dia melakukan provokasi agar adik kandung daripada Al-Amin ini, yaitu Abdullah atau yang dikenal dengan Al-Ma'mun, bisa dibunuh. Rencana ini diketahui oleh adik daripada Al-Amin, Al-Ma'mun ini. Yang kemudian si Al-Ma'mun ini menyiapkan pengikutnya. Dia sebagai putra mahkota Waliul Ahdi. Kesalahan besar dan sangat fatal dilakukan oleh Al-Amin ini adalah berani melanggar wasiat orang tuanya, yaitu Harun Ar-Rasyid. Sirah ulama, sirah pemimpin yang baik, berani melanggar wasiat orang tuanya yang sudah ditulis di Ka'bah sebagai Waliul Ahdi, putra mahkota. Setelah Harun Ar-Rasyid disebutkan ada kalau dia meninggal anaknya yang paling tua, yaitu Al-Amin, kemudian Al-Ma'mun atau Abdullah, kemudian Al-Qasim dan seterusnya. Ternyata Al-Amin ini melanggar wasiat orang tuanya, maka jadi ikut kualat kehidupannya. Akhir hidupnya dibunuh oleh panglima yang tunduk kepada adiknya Abdullah atau Al-Ma'mun, mengirim orang-orang terlatih untuk membunuh Al-Amin, sehingga akhirnya Al-Amin dipenggal kepalanya oleh orang-orang terlatih yang dipimpin oleh Tahir bin Husin atas perintah Al-Ma'mun, adik kandungnya. Setelah dipenggal kepalanya, dibawa kepada Al-Ma'mun. Akhirnya pura-pura sedih juga adiknya, karena abang kandung sendiri dipenggal kepalanya oleh At-Tahir. Menurut dia, dia tidak menyuruh memenggal kepala, tapi hanya menangkap saja, kemudian akan dipenjara atau dikudeta. Tapi di Koh Takwa, kemudian Tahir bin Husin ini dikirim ke sebuah wilayah yang sedang konflik. Kalau bahasa kita sekarang, kalau ada kesalahan pejabat, dikirim ke, kalau sekarang ke Papua. Akhirnya ternyata menang juga ketika dikirim ke Papua memimpin perang, pulang kembali diangkat, Hanif Pecat diangkat sebagai gubernur Khurasan. Jadi sangat hati-hati, ini khusus kepada pemimpin. Yang pertama, jangan terlalu percaya kepada, kalau dulu Perdana Menteri, kalau kita di Aceh, Sekda misalnya. Ya. Kemudian hadirin sebangsa jamaah subuh yang berbahagia, apa yang menjadi kesimpulan dalam pertemuan singkat ini? Yang pertama, jangan pernah langgar wasiat orang tua kita selama wasiat tersebut tidak melanggar dengan syariat Allah. Fatal melanggar wasiat orang tua. Yang kedua, kalau seorang pemimpin yang berikan amanah memimpin umat mulai kecil sampai seterusnya, jangan budayakan kehidupan hedon, berfoya-foya. Al-Amin ini baru 1 tahun dilantik, berfoya-foya kehidupannya, berbeda dengan Harun Ar-Rasyid, jauh sekali, jatuh 80 derajat. Bahkan membangun banyak lapangan bola, menghidupkan perkenaan olahraga sepak bola. Bahkan hampir semua provinsi beliau bangun istana, ketika beliau ke sana bisa lebih bebas di dalam istana. Dan kemudian memanggil biduan-biduan untuk menyanyi di sana tersebut. Disebut dengan kehidupan hedon, hedonisme oleh Khalifah Al-Amin ini. Kesimpulan terakhir adalah, belum tentu orang tuanya baik, anaknya akan baik. Juga sebaliknya, belum tentu anak orang tua kita jahat, anak akan jahat. Banyak sekali khalifah yang jahat, salah satunya misalnya Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, tetapi anaknya Al-Hadi, Khalifah Al-Hadi, menjadi orang hebat, orang baik, orang soleh. Karena walaupun dia tahu dirinya tidak baik, mungkin karena kondisi tadi, tetapi kemudian dia memberikan nama anaknya dengan Muhammad Al-Hadi, berharap ke depan anaknya ini bisa seperti Nabi Muhammad. Ternyata jadilah orang baik. Juga sebaliknya, Harun Ar-Rasyid, seorang pemimpin Islam yang sangat saleh, visioner, bijaksana, ternyata anaknya poh mupoh sampai dipenggal kepala abang kandungnya atas perintah atau suruhan daripada adiknya. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Demikian juga Pak Kecik misalnya, dari level pemimpin yang paling rendah, jangan terlalu percaya juga, ini pengalaman, terlalu percaya dengan Perdana Menteri, semua diatur oleh Perdana Menteri. Kalau di kampung mungkin sekdes ya, karena yang diminta pertanggungjawaban nanti oleh wali kota atau bupati itu bukan sekdes tapi Pak Kecik. Karena sekdes ini dipilih oleh Pak Kecik, jadi jangan berikan kewenangan penuh kepada sekdes mengatur kampung. Hati-hati Pak Kecik, Di atasnya Pak Camat ada Dasekcamnya, di atasnya ada Bupati Wali Kota ada Sekdanya, Gubernur ada Sekdanya, Presiden ada Mensesneknya dan seterusnya. Nah, karena yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah kelak hari kiamat bukan Sekdanya, bukan Perdana Menterinya, tapi top leadernya. Siapa yang dibaiat, siapa yang dilantik, itulah yang diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan di subuh yang berbahagia ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Saya Arso akan menemani Anda hingga tuntas bersama kita nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar di pagi hari ini pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan Warta Mukuta Alam. Selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Menemani aktivitas Anda pagi hari ini pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kami akan menghadirkan program Kabar Aceh yang pastinya akan menghadirkan informasi-informasi dari Korwil 17 se-Aceh. Ada Sabang, Singkil, Takengon, dan Melabuh yang akan bergabung bersama kami dalam program Kabar Aceh. Baik pendengar, lagu pilihan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, di mana nanti akan kami sampaikan Warta Mukuta Alam.

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block,

Saatnya Anda ikuti Warta Medkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh. Saya Arso mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Selasa 29 September 2026. Sari berita. BNNP Aceh dorong rehabilitasi narkoba berbasis daya. Ragam produk UMKM semarakan Indonesia Fest 2026. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh mendorong pemanfaatan daya sebagai salah satu tempat rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Aceh menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Dayah Darul Mustafa Blang Bintang Aceh Besar pada Senin 28 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat kolaborasi dalam upaya penanganan penyalahgunaan narkoba. Dalam kegiatan tersebut, Walid Nuruz Zahri, pimpinan sekaligus pendiri Dayah Umul Aiman Samalanga yang hadir pada acara tersebut, turut memberikan tausiah. Ia menyampaikan pentingnya menjaga tali persaudaraan serta menjadikan peringatan Maulid Nabi sebagai momentum untuk meneladani akhlak dan kehidupan Rasulullah. Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol Dr. Dedi Tabrani SIK MSI mengatakan peringatan Maulid tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi langkah awal untuk mendorong terbentuknya pusat rehabilitasi narkoba berbasis daya.
2: Kami juga ingin membentuk pusat rehabilitasi narkoba yang berbasis pesantren. Jadi Daya merupakan salah satu tempat rehabilitasi selain rumah sakit dan rehabilitasi mental. Nah, kami mohon dukungannya kepada pimpinan Daya, kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk mari membangun atau membentuk Daya rehabilitasi narkoba.
1: Menurut Dedi, Dayah memiliki lingkungan pendidikan keagamaan yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu tempat rehabilitasi bagi pecandu narkoba, selain fasilitas kesehatan dan tempat rehabilitasi lainnya. Dedi berharap para pimpinan Dayah dan tokoh masyarakat dapat memberikan dukungan terhadap rencana pembangunan pusat rehabilitasi narkoba berbasis Dayah. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam membantu proses pemulihan pecandu narkoba. Selain itu, BNNP Aceh juga akan meluncurkan Balai Rehabilitasi Narkoba di Janto. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Ragam produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM menyemarakkan Indonesia Fest di Lapangan Belang Padang, Banda Aceh hingga 30 September 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Ragam produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menyemarakkan Indonesia Fest di Lapangan Belang Padang, Banda Aceh pada 24 hingga 30 September 2026. Kegiatan ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026. Adapun Kodam Iskandar Muda menyelenggarakan Indonesia Fest sebagai wadah kebersamaan yang memadukan semangat nasionalisme, kreativitas, seni budaya, pendidikan karakter, serta partisipasi masyarakat. Pemilik usaha Mokja jajanan khas ala Korea, Siti Zahriana, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini karena memberi peluang bagi UMKM untuk pemasaran produk. Antusiasme masyarakat sejak hari pertama pelaksanaan kegiatan juga cukup tinggi.
4: Festival ini tuh menjadi sebuah peluang untuk para UMKM untuk meningkatkan omset pastinya. Indeks ekonomi kan memang semuanya kesulitan ya, tapi dengan adanya event ini cukup sangat membantu karena memang di satu titik kumpul semua UMKM-UMKM dan masyarakat juga berkumpul di sini untuk jajan.
3: Salah seorang pengunjung Indonesia Fest, Putri Melia, mengaku senang terdapat ragam jajanan di Belang Padang. Namun diharapkan semakin banyak tempat sampah yang tersedia sehingga memudahkan akses pengunjung untuk membuang sampah.
5: Saya senang, saya berjajan baru juga nggak sampai 30 menit, udah banyak nih jajanannya. Saya happy. Karena kalau misalnya kayak ekpat ya, misalnya ekpat ini kan nggak ada di Banda Aceh. Saya senang aja gitu kalau ada event kuliner gitu.
3: Adapun berbagai kegiatan yang digelar dalam rangkaian Indonesia Fest 2026 menunjukkan keberagaman potensi masyarakat Aceh, khususnya generasi muda. Di antara lomba yang dilaksanakan peraturan baris berbaris PBB militer maupun tingkat SLTA sederajat seprovinsi Aceh dan kompetisi drum band. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Untuk memudahkan pembangunan di segala bidang ke depan, Kota Lok Sumawe harus mempunyai database yang baik. Berikut laporan Muhammad Jafar.
6: Yang pertama sekali yang harus dilakukan oleh Bapak Wali Kota adalah membuat sebuah database yang bagus dulu.
7: Untuk memudahkan pembangunan ke depan, Kota Lok Sumawe harus mempunyai database agar perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak terkesan salah sasaran sehingga terbengkalai. Akademisi Universitas Malikus Saleh Lok Sumawe Dr. Julius Dharma mengatakan agar Kota Lok Sumawe menjadi salah satu daerah yang maju di masa yang akan datang, sangat diperlukan database pembangunan, baik sektor ekonomi, sosial, dan pendidikan. Apalagi di tengah defisit anggaran daerah, pemerintah harus punya prioritas pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
6: Jadi ini kita lihat sektor-sektor mana saja yang baru, karena ini kebangkitan nasional, ini seluruhnya bangkit sebenarnya. Yang pertama sekali kan kita melihat bahwa Kota Lok Sumawe ini kalau ingin bangkit untuk menjadi kota yang maju, yang pertama sekali yang harus dilakukan oleh Bapak Wali Kota adalah membuat sebuah database yang bagus. Yeah. Karena kita tidak ada database yang bagus di Kota Lok Sumawe. Kalau ada database yang bagus, maka pembangunan akan mudah kita jalankan. Contohnya misalnya di bidang pendidikan.
7: Selama ini lanjut Julius Dharma, secara keseluruhan di Provinsi Aceh, setiap kabupaten kota masih ada pembangunan yang terbengkalai setelah dibangun oleh pemerintah akibat kurangnya perencanaan daerah, serta tidak memiliki database tepat untuk pembangunan di segala sektor. Demikian Muhammad Jafar melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sepuluh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Sebanyak 435 rider dari sejumlah daerah ikut berpartisipasi pada kegiatan Benar Meriah Trail Adventure BMTA keempat dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 TNI. Selengkapnya dilaporkan Bambang Saputra.
9: Komandan Kodim 0119 Benar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto SH bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Benar Meriah melepas sebanyak 435 rider dalam kegiatan Benar Meriah Trail Adventure BMTA 4. Kegiatan yang dipusatkan di Makodim 0119 Benar Meriah tersebut digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026. Sebanyak 435 rider turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Para peserta berasal dari 23 kabupaten kota seprovinsi Aceh, serta dari Samarinda, Tebing Tinggi, Binjai, dan sejumlah wilayah lainnya di Sumatera Utara. Dari ratusan peserta tersebut, terdapat dua rider wanita yang ikut menjajal rute yang telah disiapkan panitia. Dan di 0119 Benar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan kegiatan BMTA 4 Trail Kebangsaan memiliki beberapa tujuan, di antaranya memeriahkan HUT ke-81 TNI, mempererat silaturahmi antar rider, serta memperkenalkan potensi wisata di wilayah Gayo, khususnya Kabupaten Benar Meriah. Ia menambahkan kegiatan tersebut juga dihadiri tamu kehormatan Kombes Pol Muhammad Ali Kadafi yang merupakan Karo of Polda Aceh yang turut mengikuti perjalanan dengan menjelajahi rute ekstrim sepanjang kurang lebih 40 km di wilayah Kabupaten Benar Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: TNI bangun jembatan gantung Serasah Aceh Singkil, upaya akhiri derita sampan anak sekolah. Selengkapnya dilaporkan Salihid Barus.
10: Pembangunan jembatan gantung sepanjang 130 meter di Desa Serasah, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil kini membawa angin segar bagi warga di wilayah terpencil tersebut. Sebab proyek infrastruktur bentukan prajurit TNI Kodim 0109 Aceh Singkil ini hadir sebagai solusi nyata untuk mengatasi keterisolasian wilayah yang selama ini membelenggu aktivitas harian warga. Kepala Kampung Desa Serasah, Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil, Juluk Renain, menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam karena kehadiran jembatan ini diyakini akan mengubah wajah desa mereka yang terisolasi menjadi lebih maju dan terhubung lancar dengan wilayah luar.
11: Saya dari perwakilan dari masyarakat Serasah sebagai Kepala Kampung Desa Serasah ini, kami sangat berterima kasih kepada Bapak melalui Pak Dandim dan serta jajarannya, bersangat terima kasih dengan adanya dibuatkan kami jembatan ini. Kami sangat bersyukur dan memudahkan sekali terutama anak sekolah kami dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, karena selama ini kami Desa Serasah ini selalu kebutuhan anak sekolah melalui sampan. Tapi terwujudnya jembatan kami ini, mudah-mudahan untuk kedepannya kami sangat sangat memudahkan untuk pendidikan dan kebutuhan lainnya.
10: Menurutnya, bagi anak-anak usia sekolah di kawasan terpencil Desa Serasah tersebut, kehadiran jembatan gantung ini juga menjadi berkah luar biasa yang mengubah rutinitas harian secara drastis. Sebab selama bertahun-tahun akibat keterbatasan akses darat, para pelajar di desa ini terpaksa bertaruh nyawa menggunakan sampan sebagai satu-satunya sarana transportasi menyeberangi sungai demi menuntut ilmu. Namun dengan terwujudnya jembatan tersebut, akses pendidikan bagi generasi muda setempat nantinya dipastikan menjadi jauh lebih aman, mudah, dan lancar tanpa perlu lagi dicemaskan oleh para orang tua. Di samping itu, tidak hanya sektor pendidikan dan keberadaan jembatan, urat nadi perekonomian warga di pedesaan terpencil ini diprediksi akan mengalami lonjakan drastis berkat adanya jalur darat yang memadai sebagai wilayah yang kaya akan hasil bumi ini. Namun kendala transportasi sungai selama ini membuat perputaran ekonomi warga menjadi sangat lambat. Sehingga dengan adanya jembatan baru ini dipastikan mempermudah mobilitas warga untuk mengangkut dan mendistribusikan hasil tanaman mereka ke desa tetangga. Seperti ke desa Cibubukan yang pada akhirnya akan mendongkrak pendapatan masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya, Juluk Karnain juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur kali ini merupakan upaya ketiga kalinya. Setelah dua kali jembatan sebelumnya berulang ambruk akibat terjangan banjir bandang. Dari pengalaman pahit tersebut, pemerintah desa berkoordinasi erat dengan jajaran TNI untuk merancang dengan posisi pondasi yang jauh lebih tinggi guna mengantisipasi kerawanan banjir. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?